Jack it up. 104,2 FM Teman Pro 2 masih di Spada. Selamat pagi untuk kamu yang baru aja stay tune di sini karena baru keluar rumah, baru dengerin radio di mobil misalnya, harus tetap fokus ya dalam berkendara Teman Pro 2. Dan selain itu juga diingatkan untuk mendengarkan Pro 2 di RR Digital juga bisa ya. Jadi kamu download aja aplikasinya dulu. Sebentar lagi Piala Dunia juga nih, bulan Juni-Juli itu di 3 negara. Jadi Amerika, kemudian Kanada dan Meksiko, Teman Pro 2 yang akan menjadi saksi sejarah 48 tim yang akan berlaga di situ. Wah, kira-kira kamu penasaran gak siapa juaranya? Makanya Teman Pro 2 jangan sampai lewatkan ya, karena RRI sudah menjadi license resmi dari Piala Dunia 2026 Teman Pro 2, di mana nanti kamu bisa dengerin jalannya pertandingan sepak bola. Waduh, pasti bakalan seru banget ya. Selain bisa nonton, kamu bisa dengerin juga gitu. Kalau lagi gak bisa nonton misalnya, bisa dengerin di RRI, ya gak? Dan juga pastinya banyak banget kayak program-program khusus yang bisa kamu simak juga untuk Piala Dunia 2026, di mana RRI juga ada program Pesta Bola. Wah, seru nih kayaknya ya. Jadi Teman Pro 2 yang semangatnya luar biasa untuk edisi hari ini, ada yang udah siap banget dengan ini kayaknya makanan favoritnya ya pagi hari ini. Ya udah, sebelum kamu sarapan ya, jangan lupa berdoa Teman Pro 2. Semoga nanti sarapannya itu bisa menjadi energi, dan energinya energi positif tentunya untuk menjalani hari. Spada, selamat pagi Teman Pro 2.

0: Walaupun kecil, puntung rokok menjadi ancaman besar bagi lingkungan karena tidak terurai dan tersebar luas di seluruh dunia. Sebanyak 40% dari total puntung rokok yang dibuang sembarangan setiap tahunnya berakhir di lautan, menyumbang 5-9% dari total sampah global. Di Indonesia, sampah puntung rokok merupakan sumber sampah tertinggi ke-8 di 18 pantai. Dengan angka mencapai 6,47%, mengandung ribuan zat kimia dan logam berat yang dapat mencemari ekosistem laut dan air tawar, serta membahayakan kehidupan ikan. Satu puntung rokok dapat melepaskan ribuan serat mikroplastik ke laut setiap harinya, mengganggu baku mutu air tawar dan merusak rantai makanan. Penanganan sampah puntung rokok menjadi penting dengan beberapa penelitian merekomendasikan untuk mengkategorikannya sebagai sampah berbahaya dan beracun.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi, klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM Mataram.

Teman Pro 2, Dini punya informasi seru banget nih dari FIFA dulu ya, Teman Pro 2 ya. Jadi FIFA mengubah Piala Dunia 2026 menjadi sebuah tontonan hiburan global berskala pertunjukan paruh waktu atau halftime show ya. Seperti di Super Bowl ya. Jadi untuk pertama kalinya dalam 96 tahun terakhir sejarah turnamen ini ya, pertandingan final akan menyajikan sebuah show gitu, performa musik di jeda paruh waktu, sebuah format yang diadopsi langsung dari ajang utama sepak bola Amerika dan disesuaikan nih untuk acara olahraga Piala Dunia gitu ya. Dan Piala Dunia sendiri sih sudah mencetak sejarahnya tersendiri ya, dan ini akan menjadi edisi pertama yang diselenggarakan di 3 negara sekaligus, kemudian menjadi yang pertama dalam memperluas jumlah peserta juga menjadi 48 tim nasional. Pertandingan final juga dijadwalkan berlangsung pada 19 Juli 2026 di Stadion MetLife di New Jersey, tempat yang sama juga yang biasa menjadi markas pertandingan NFL bagi tim Giants dan Jets. Wow, keren banget. Jadi untuk halftime show ini atau pertunjukan paruh waktu ini akan mendanai FIFA Global Citizen Education Fund yang bertujuan untuk mengumpulkan dana sebesar $100 juta bagi program pendidikan dan juga sepak bola usia muda di seluruh dunia. Aduh, keren abis ya Teman Pro 2. Jadi untuk kamu yang udah gak sabaran juga, kira-kira seperti apa nanti halftime show-nya ya, ya harusin dulu deh, harus bersabar. Tunggu finalnya nanti di 19 Juli ya. Dan ternyata jajaran penampil yang akan muncul nanti itu adalah BTS, Shakira dan juga Madonna. Bayangin aja tuh gimana rame dan serunya ya. Semua mata akan tertuju pada Piala Dunia 2026 ini sih Teman Pro 2. Dan juga pastinya ada Chris Martin dari Coldplay juga yang ikut membantu mengkurasi produksi yang besar ini. Jadi untuk kamu yang penasaran kira-kira nanti seperti apa ya Teman Pro 2, kira-kira apakah nanti Coldplay juga akan bernyanyi, Chris Martin akan bernyanyi juga di situ, akan tampil juga, kita tunggu ya.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan.

104,2 FM Teman Pro 2. Balik lagi masih di Spada untuk edisi pagi hari ini. Wow, banyak banget yang kayaknya udah mulai pilah-pilah mau beli apa sesuai kebutuhan ya. Karena mungkin kamu juga udah tahu nih, yang satu ini ada yang lagi melemah ya, tapi ada yang lagi kayaknya lagi tinggi. Ya, rupiah teman Pro 2 yang menyentuh angka 17.630 rupiah per dolar AS. Nah, mungkin banyak di antara kamu yang bertanya, emang dampaknya apa gitu. Nah, ini harus kamu tahu nih teman Pro 2 ya, di mana pelemahan nilai tukar ini terjadi di tengah tekanan ekonomi global dan penguatan dolar Amerika yang masih berlanjut nih. Kalau bagi sebagian orang, perubahan kurs ini mungkin cuma terlihat kayak angka doang gitu ya di pasar keuangan. Tapi kenyataannya nilai tukar rupiah bisa berdampak langsung pada harga barang, pada biaya hidup, hingga kondisi ekonomi nasional. Kira-kira kenapa sih rupiah terus melemah sampai akhirnya berada di angka 17.630 ini? Selain memang karena faktor global maupun domestik, salah satu penyebab utamanya saat ini adalah kuatnya dolar Amerika akibat kebijakan suku bunga tinggi di Amerika Serikat. Jadi kalau misalnya dolar ini menguat, investor global itu cenderung memindahkan dana mereka ke aset berbasis dolar karena dianggap lebih aman dan lebih menguntungkan. Nah, akibatnya mata uang negara berkembang seperti rupiah itu ikut tertekan ya. Selain itu, kondisi geopolitik dunia juga, terus harga minyak hingga ketidakpastian ekonomi global ini ikut mempengaruhi pergerakan kurs. Nah, kira-kira apa nih yang bakalan dirasakan oleh masyarakat ya? Pertama, harga barang impor naik, kayak produk elektronik, gadget, terus kendaraan yang menggunakan komponen impor itu berpotensi mengalami kenaikan harga. Harga bahan baku juga ikut terdampak ya. Terus tekanan juga pada para pelaku usaha. Bahkan biaya liburan nih yang mau ke luar negeri itu jauh lebih mahal gitu. Dan terus kondisinya apakah ini berbahaya gitu. Kalau melihat ya pelemahan rupiah ini memang perlu banget diperhatikan nih. Untuk kamu anak muda juga terutama ya, harus bisa banget untuk mengontrol keuangan kamu. Teman Pro 2, kurangi belanja konsumtif, siapkan dana darurat, bijak mengelola uang kamu, dan tingkatkan skill dan produktivitas ya. Terus kenapa sih Genzi-genzi atau kamu yang muda-muda ini harus peduli? Sebentar lagi Dini bakal share informasinya. Stay tune terus di Spada.

0: seger. Wah, seru banget ya olahraga hari ini.
1: Iya ya, ini airnya juga seger banget. Gak haus lagi kita. Udah, kita ke kantin yuk.
0: Habisin dulu dong. Kok pada nyisa sih?
1: Ah, kan biasanya juga gitu. Cuma dikit kok.
2: Iya, gak bakal ngaruh kali.
3: Siapa bilang gak ngaruh? Coba kalian bayangin, kalau tiap kita nyisain air 100 mili aja dikali 100 orang sehari, dikali setahun, dikali 100 sekolah, kita udah membuang-buang air sebanyak 365 liter air loh. Apalagi kalau makin banyak yang ngelakuin hal yang sama.
1: Wih, gila. Boros banget kita ya.
2: Abisin ah, sayang airnya.
3: Nah, gitu dong. Selain sehat, kita juga menyelamatkan air untuk masa depan.
4: Setuju, setuju.

Jangan berdua, jangan sampai ya ketika kamu mau belanja atau butuh sesuatu gitu, dan misalnya kamu lagi banyak duit lah, banyak tabungan, terus kamu egois gitu, selfish banget gitu, yang membuat kamu jadi rugi justru. Kayak misalnya, wah kamu beli semuanya yang tidak sesuai dengan kebutuhan misalnya, hanya karena ego sesaat aja. Aduh, bisa berabe nih teman produa ya. Apalagi di saat kondisi seperti sekarang ya, harus bisa banget untuk mengatur keuangan kamu. Jadi di tengah kondisi nilai tukar yang mungkin fluktuatif, lebih bijak lah dalam mengatur pengeluaran dan keuangan pribadi kamu ya. Kenapa nih generasi muda seperti kamu teman produa harus peduli ya, padahal mungkin kayak rasanya efeknya itu gak masuk ke kehidupan sehari-hari gitu. Mulai dari apa ya, kayak misalnya selama ini masih dibeliin gitu kan, gak belanja sendiri, gak pegang duit sendiri gitu. Tapi ternyata isu kurs dolar ini sebenarnya gak cuma berdampak pada dunia bisnis besar loh, tapi dampaknya itu bisa masuk ke kehidupan sehari-hari. Mulai dari harga smartphone, biaya langganan aplikasi digital, hingga peluang kerja di masa depan. Selain itu, kondisi ekonomi global juga akan mempengaruhi industri kreatif, startup ya, pendidikan luar negeri, hingga dunia kerja digital yang sebenarnya saat ini kan banyak yang minatin ya. Kayaknya untuk kamu nih yang muda-muda pasti udah kayak kerja di dunia digital aja deh gitu. Nah, karena itu kayaknya kita harus paham banget ya isu-isu ekonomi dasar. Ini jadi penting banget supaya lebih aware menghadapi perubahan global nanti. Nah, Dini udah share di story Instagram @pro2fm Mataram. Itu ada polling. pollingnya gampang aja sih sebenarnya. Pollingnya itu ketika ada pertanyaan bijak cara atur keuangan versi kamu itu seperti apa sih? Yang pertama, jangan boros kah? Atau yang kedua, siap dana darurat? Yang ketiga, bijak belanja? Atau yang keempat, kamu meningkatkan skill dan produktivitas? Dini tunggu sampai jam 10 pagi untuk kamu yang pengen ikutan.

0: Tempat duduk pada penuh semua lagi.
1: Iya nih. Itu ada yang kosong. Ayo cepet kita samperin.
0: Oh iya, ayo. Eyalah, iya sih kosong. Tapi tuh lihat, ada tanda tempat duduk prioritas, bukan buat kita-kita.
1: Gak ada yang duduk juga. Ayo Gi, duduk aja. Capek ini aku berdiri.
0: Nah, kayak gini nih yang gak bener. Gak lihat tuh, ada tanda siapa aja yang boleh duduk di sini. Yang boleh duduk di sini cuma penyandang disabilitas, lansia, wanita hamil, dan yang bawa balita.
1: Wow. Ya udah deh. Walaupun tempat duduk gak masuk prioritas, tapi cintaku untukmu selalu jadi prioritas.
2: Oh. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Teman Pro 2 masih ngobrolin soal bagaimana bijak mengatur keuangan ya in this economy. Jadi memang pelemahan rupiah itu perlu diperhatikan gitu, tapi jangan terus membuat kamu jadi kayak takut banget, gak mau ngapa-ngapain, kayak takut berspekulasi dan lain sebagainya gitu. Ya kita harus emang terus belajar gitu ya teman Pro 2, harus banget cari tahu seperti apa sih isu-isu ekonomi dasar, dan ini penting banget supaya kita lebih aware aja menghadapi perubahan-perubahan global. Coba kita lihat dulu. Jadi kenapa sih dolar Amerika itu terus menguat gitu? Ya karena kebijakan ekonomi Amerika ini tinggi gitu. Kemudian minat investor terhadap aset berbasis dolar juga tinggi. Dan apakah pelemahan rupiah bisa membuat harga barang naik? Ya bisa, terutama untuk barang import atau produk yang menggunakan bahan baku dari luar negeri. Tapi tenang aja ya, karena tadi udah ada dampak-dampaknya sih ya, dampak langsung nih untuk anak muda terutama, kayak biaya lifestyle dan gadget yang pastinya bakalan melonjak ya. Jadi kayaknya tahan dulu, jangan beli sekarang kali ya. Terus langganan aplikasi dan juga langganan games itu biasanya naik juga. Terus biaya kuliah di luar negeri, harga tiket dan liburan juga mahal nih, terutama untuk yang penerbangan internasional. Tapi ada juga peluang dan solusi dari para ahli juga nih untuk kamu teman Pro 2 ya, bagaimana caranya untuk bisa bertahan in this economy. Nanti bakal Dini share ya informasinya ke kamu. Dini ingatkan dulu untuk yang pengen ikutan pollingnya, bagaimana bijak mengatur keuangan versi kamu nih teman Pro 2, langsung aja cek di Instagramnya Pro 2 @pro2fmmataram. Di situ sudah ada polling, apakah cara untuk bijak mengatur keuangan itu adalah dengan tidak boros, terus menyiapkan dana darurat kah, atau kamu bijak setiap belanja, atau kamu tingkatkan skill dan juga produktivitas aja.

0: Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @pro2fmmataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
0: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

102. Teman Pro 2, gimana nih untuk teman Pro 2 yang udah siap-siap banget untuk mengatur keuangannya menjelang Lebaran Idul Adha? Ya kan, Lebaran lagi. Biasanya kalau Lebaran Idul Fitri aja itu udah, kalau udah seminggu lagi mau Lebaran aja itu udah sibuknya luar biasa banget ya. Udah yang nyari baju Lebaran, terus belum lagi kulineran Lebaran, belum lagi segala hal yang di rumah harus baru lah. Terus juga salah satunya hampers ya kan. Pokoknya harus mengatur keuangan sih, harusnya sih kalau misalnya mau Lebaran ya. Dan di momen Idul Adha juga, untuk kamu yang pengen berbagi, kamu udah atur tuh keuangannya. Jadi udah menabung dari setahun yang lalu, menabung untuk ikut berkurban juga. Kalau ada duitnya, alhamdulillah ya teman Pro 2, kamu udah benar-benar sisihkan banget untuk bisa beribadah ya di Lebaran kali ini. Tapi kalau gak ada ya jangan dipaksakan, okay? Cukup dengan bersedekah biasa aja, atau kamu meluangkan energi kamu, tenaga kamu untuk ikut membantu mereka yang pastinya akan membagikan kurban ke yang membutuhkan juga. Itu benar-benar kayak kamu bisa mengambil andil di situ teman Pro 2 ya. Tapi kalau misalnya dari segi material, secara kamu mau berbagi sebenarnya niatnya dan belum cukup nih duitnya untuk beli sapi kurban misalnya ya, ataupun kambing kurbannya belum cukup duitnya, gak apa-apa, masih lanjut nabung untuk nanti mungkin kamu bisa pakai di tahun depan kali ya. Dan memang harus benar-benar bijak banget untuk mengatur keuangan kamu. Jangan sampai karena memang entah itu karena gaya hidup atau mungkin mau flexing lah, waduh jauh-jauh ya, amit-amit deh. Atau mungkin emang karena kamu pengen sedekah aja, ya pastinya harus benar-benar menahan keinginan kamu untuk membeli sesuatu yang kayaknya enggak kamu butuhkan sebenarnya. Dan itu adalah salah satu cara juga untuk kamu menyikapi bagaimana untuk mengontrol keuangan kamu secara bijak ya in this economy. Dan sekali lagi kalau ngomongin soal mau Lebaran juga nih teman Pro 2 ya, karena pagi ini kita juga masih membahas tentang moderasi beragama juga ya di hari Selasa nih di Sepada Pro 2. Ya alangkah baiknya nih kalau misalnya kamu pengen juga kayaknya ada teman-teman atau geng mungkin atau circle kamu juga yang pengen ikutan berbagi, gak ada salahnya juga sih ya, kamu tampung aja deh tahun berdua. Itu artinya dia benar-benar bisa memandang bahwa bagaimana dalam menjalankan setiap ajaran agama itu, bagaimana supaya fokus pada toleransi ya kan, menerima setiap tradisi lokal yang ada gitu. Pokoknya menerapkan moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari itu emang juga penting banget ya, harus dijaga banget teman Pro 2. Ya jadi teman Pro 2 yang sekarang lagi siap-siap aja untuk menyambut Lebarannya, masih tanggal berapa sih? Masih lumayan lama sih, masih tinggal berapa hari lagi nih, tanggal 27 nanti ya teman Pro 2, 27 Mei. Ya udah, semoga segala persiapannya bisa berjalan dengan lancar ya.

dunia akan segera bersatu. Getaran euforia sepak bola tertinggi di planet ini akan segera tiba. Siapkan semangatmu, siapkan dukunganmu. Kabar gembira untuk seluruh pendengar setia dimanapun Anda berada. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia dengan bangga menghadirkan siaran langsung Pesta Bola 2026. Kami hadirkan atmosfer Piala Dunia langsung ke telinga dan layar Anda. Mulai dari dialog mendalam bersama pakar, analisa tajam para pengamat, hingga obrolan seru tentang drama di luar lapangan yang tak terduga. Ingin tahu prediksi insting manusia melawan logika artificial intelligence? Kami punya Gibol, Man versus Machine. Atau ingin berbagi tawa tentang drama unik di tribun penonton? Ada VAR, visual asal review yang siap menemani hari-hari Anda. Tak hanya itu, simak pula Deep Talk bersama figur publik dan pejabat publik favorit Anda, serta Di Balik Bola yang mengupas sisi edukasi dan inspirasi dunia sepak bola. Jangan lewatkan setiap detiknya. Pastikan Anda tetap terhubung melalui frekuensi RRI Pro 1, Pro 2, Pro 3, dan Pro 4, serta pantau terus seluruh konten eksklusif kami di RRI Digital dan media sosial resmi kami. RRI menyatukan semangat, menyiarkan kebanggaan. Pesta Bola 2026 dari kita untuk Indonesia.

Kedua masih di edisi hari ini, masih di Sepada. Thank you banget untuk kamu yang udah ikutan polling di Instagram @pro2fmmataram. Gimana sih caranya untuk bisa bijak mengatur keuangan? Versi kamu gimana, teman Pro2? Pasti punya banyak versi ya yang lainnya ya. Boleh kalau mau di WhatsApp biar ada alasan yang panjang gitu, nanti Dini bacain alasan kamu kenapa milih yang itu ya. Oke, bijak atur keuangan versi kamu. Yang pertama, jangan boros. Yang kedua, siapkan dana darurat. Yang ketiga, bijak belanja. Yang keempat, tingkatkan skill dan produktivitas. Ada yang sudah memilih ternyata. Ada Kak Zania yang katanya sih, kalau aku tingkatkan skill dan produktivitas. Terus juga Kak Amrina, sama, aku juga meningkatkan skill dan produktivitas. Kalau yang lain belum nih, belum ada yang milih ya. Pollingnya gimana nih? Kok gak ada yang gak usah boros gitu, siapkan dana darurat, bijak belanja? Karena belum bisa kah? Karena masih susah mungkin ya teman berdua ya. Karena emang megang duit itu harus benar-benar orang yang teliti pertama, disiplin, jujur ya, amanah ya. So mungkin ini masih susah untuk kamu, tapi tenang aja ya, udah banyak banget literasi-literasi keuangan yang bisa mengajarkan kamu untuk bisa selalu bijak dalam mengelola keuangan kamu. Oke, tapi yang memilih meningkatkan skill dan produktivitas juga keren banget sih, karena dengan kemampuan tambahan dan kamu bisa adaptasi bekerja menjadi modal penting kamu ya menghadapi kondisi ekonomi yang selalu berubah dengan cepat gitu. Oke, teman Pro2 yang masih stay tune, ini masih ada waktu lumayan lah ya, sampai jam 10 pagi nanti masih bisa untuk ikutan pollingnya juga. Sembari kita dengerin single-single dulu ya.

0: juga enggak?
1: Iya Ninai, aku cium juga bau apa ya?
0: Tari, lihat deh, itu di bawah banyak banget sampah. Pasti itu yang bikin bau.
1: Iya ya Nai, coba aja kalau orang-orang nggak buang sampah sembarangan. Ya, pasti nggak bikin bau gini.
2: Alangkah bijak jika kita tidak membuang sampah sembarangan. Selain dapat mengotori lingkungan, buang sampah sembarangan juga dapat mengakibatkan banjir dan aroma yang tidak sedap di lingkungan kita. Mari biasakan kelola sampah pribadi. Buanglah sampah pada tempatnya, tanamkan dalam hati.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

104,2 FM Teman Pro 2. Thank you banget untuk kamu yang udah ikutan ya di polling kita pagi hari ini mengenai bagaimana mengatur keuangan, bijak mengatur keuangan in this economy. Ya, semoga ekonomi Indonesia baik-baik aja lah ya Teman Pro 2. Ekonomi kamu juga semakin lancar ya. Pokoknya harus terus juga mau untuk belajar literasi keuangan ya, biar enggak, pertama karena scamming sekarang udah banyak banget tuh. Jadi gak gampang ketipu. Terus kedua, juga harus belajar irit alias gak boros, membeli kebutuhan gitu, bukan kemauan doang. Dan ketiga, jangan lupa juga untuk Teman Pro 2 pastinya terus mengikuti perkembangan seperti apa. Dan benar banget, tadi buat yang milih cara bijak untuk mengatur keuangan juga adalah dengan meningkatkan skill dan produktif ya. Semoga Teman Pro 2 semuanya tetap semangat ya untuk edisi hari ini. Sayang sekali Dini harus udahan dulu untuk sepeda ya, pastikan aja Teman Pro 2 yang banyak banget ya kegiatannya hari ini nih. Ditemani sama gelaran-gelaran di Pro 2 FM yang juga banyak banget sampai kelar nanti di jam 12 malam ya. Jadi pastikan deh Teman Pro 2 yang udah punya juga kegiatan-kegiatan seru itu benar-benar ditemani oleh kegiatan-kegiatan atau program-program ya maksud ini yang ada di Pro 2 ya. Dini yang bertugas pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keep stay tune and pastikan kamu selalu sehat dan happy. Bye-bye.

104,2 FM teman Pro 2, saatnya info Pro 2 untuk edisi hari ini. Rumah produksi Come and See Pictures menghadirkan pameran bertajuk Macabre Art Installation yang terinspirasi dari film horor komedi Ghost in the Cell karya Joko Anwar. Pameran ini menampilkan 6 instalasi seni grotesk yang sebelumnya hanya muncul di dalam film, kini diwujudkan dalam bentuk fisik berskala nyata. Pameran tersebut berlangsung di Nirmana Falatehan pada 16 hingga 22 Mei 2026 mendatang. Pengunjung bisa menikmati seluruh instalasi secara gratis setiap hari mulai pukul 10 hingga 8 malam. 6 instalasi yang dipamerkan diberi judul The Fan, Showerhead, The Stove, The Dancer, dan lain-lain. Film ini mengisahkan entitas dari hutan Kalimantan yang kehilangan tempat tinggal akibat deforestasi tambang nikel. Entitas tersebut kemudian membunuh manusia dengan aura paling negatif dan membentuk tubuh mereka menjadi objek seni grotesk. Popularitas musik K-pop di Indonesia disebut mulai mengalami penurunan. Berdasarkan survei Jackpot, sebanyak 74% responden mengaku mengikuti fanbase musisi lokal, sementara penggemar K-pop berada di angka 40%. Fenomena ini menunjukkan karya musisi Indonesia kini semakin mendapat tempat di hati masyarakat. Meski begitu, K-pop masih memiliki basis penggemar yang kuat, terutama di kalangan Gen Z dan perempuan. Di sisi lain, musik lokal dinilai semakin diminati karena liriknya lebih dekat dengan kehidupan masyarakat, genre yang semakin beragam, hingga harga konser yang relatif lebih terjangkau. Perkembangan media sosial dan platform streaming juga ikut membantu musisi tanah air menjangkau lebih banyak pendengar. Teman Pro 2, demikian info Pro 2 untuk edisi hari ini. Stay tune terus di 104,2 FM, teman terbaik kamu. Thanks to Warner Music. Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast. Pro 2 FM. Stage 1.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM Mataram.
2: Hey, teman Pro 2, selamat pagi. Wow, Yaning merindukanmu. Ya, aku kangen banget teman-teman Pro 2 karena libur sehari doang sih. Tapi you know, kayak aku kan memang selalu ingin menemani teman Pro 2 di saat kamu lagi sibuk, di saat kamu lagi santai, di saat kamu lagi bengong. Ya, aku pingin selalu ada di setiap nafas kamu. Aduh, serem juga sih. Tapi yang jelas teman Pro 2, libur sehari kemarin bikin aku jadi jauh lebih bertenaga untuk menemani teman Pro 2 hari ini. Aku udah ready banget untuk mendengarkan lagu-lagu yang kamu request ya. Dari pukul 10 sampai dengan pukul 12 siang nanti bakalan ada Pro 2 Hitlist. Jadi untuk teman Pro 2 yang mau request, caranya masih sama aja seperti sebelumnya. Langsung WhatsApp Yaning aja di 0819020570000. Bisa lewat Instagram di @pro2fm Mataram atau lewat aplikasi RRI Digital. Nah, teman Pro 2, sebelum aku putarkan single-single yang kamu nantikan, aku mau puterin dulu single yang bikin aku jadi kayak wow, lagu ini keren banget. Karena kebetulan kemarin di hari liburku aku nonton lomba nyanyi ya. Dan ada satu peserta yang bawain lagu ini dengan kayak effortless banget, kayak bagus banget. Single dari Ray dengan Oscar Winning Tears.
3: Hello, it's Ray here. Please get nice and comfortable and lock your phones because the story is about to begin. Ladies and gentlemen, I'm gonna tell you about one of the many men. Name is irrelevant, height is irrelevant. He was a 1 out of 10. I wish that I knew it then. I'm still recovering.

0: Nih, jadi lanjut kuliah ke Jogja.
1: Nggak tahu Lala. Bingung mau kuliah di sana ke di sini ya.
0: Kalau OSIS macam mana tuh?
2: Aku mau nikah aja lah.
0: Nikah.
2: Iya, nikah. Hah? Emang kenapa? Out of the box kan?
1: Out of the box. Iya sih. Aduh, gimana ya sis ya bilangnya ya? Kita tuh masih muda sis. Baru aja loh kita lulus SMA. Nanti nyesal kamu tuh nikah muda tuh.
0: Iya sis. Ingat gak kita tuh pernah dapat pengarahan dari sekolah? Kalau ternyata nikah di usia muda tuh gak hanya bawa konsekuensi buat kita, tapi juga bagi calon anak kita. Kamu gak mau kan kalau nanti anaknya jadi stunting? Karena kamu sebenarnya belum sehat dari segi mental, apalagi reproduksi.
2: Iya, aku ingat kok.
0: Terus ngapa mau nikah muda?
2: Kan belum selesai kalimatnya. Aku mau menikah aja nanti setelah lulus kuliah dan dapat kerja.
3: Pro 2. Teman terbaik kamu.

Iya, teman berdua, Sombar by Teddy Aditya. Ini lagi banyak banget yang suka request lagu yang satu ini ya. Aku ngerti kenapa kamu mau request lagu ini. Suaranya ganteng banget kan. Selain itu, teman berdua, sesuai requestan aku juga mau puterin single-single dari suara-suara ganteng ya. Yang pertama ada Kunto Aji dengan Amatir. Iya, Amatiran. Terus ada juga single dari Sal Priadi dengan Irama Laut. Ya, ini ada yang bilang Irama Laut Teduh. Nah, ini ada yang request bilang banyak orang yang cuma tahu lagu-lagunya Sal Priadi itu yang famous-famous aja gitu ya. Ada lagu-lagunya yang underrated, itu bagus banget, enak banget, dan apa ya, makna lagunya tuh benar-benar deep banget. Oke lah kalau gitu, bakal aku puterin biar semua orang tahu gitu kalau lagu ini itu tuh benar-benar enak banget, teman berdua ya. Jadi untuk teman berdua yang juga punya single-single yang underrated tapi kamu pingin orang-orang tuh jadi tahu gitu ya, apa kayak ada yang ngerasa aku pingin lagu ini tetap underrated, jadi jangan dong, penyanyi favorit kamu kan juga harus makin terkenal ya, boleh kasih tahu kayak Yaning di Pro 2 Hitlist hari ini.

Walaupun kecil, puntung rokok menjadi ancaman besar bagi lingkungan karena tidak terurai dan tersebar luas di seluruh dunia. Sebanyak 40% dari total puntung rokok yang dibuang sembarangan setiap tahunnya berakhir di lautan, menyumbang 5-9% dari total sampah global. Di Indonesia, sampah puntung rokok merupakan sumber sampah tertinggi ke-8 di 18 pantai. Dengan angka mencapai 6,47%, mengandung ribuan zat kimia dan logam berat yang dapat mencemari ekosistem laut dan air tawar, serta membahayakan kehidupan ikan. Satu puntung rokok dapat melepaskan ribuan serat mikroplastik ke laut setiap harinya, mengganggu baku mutu air tawar dan merusak rantai makanan. Penanganan sampah puntung rokok menjadi penting dengan beberapa penelitian merekomendasikan untuk mengkategorikannya sebagai sampah berbahaya dan beracun.

Satu hal yang kusyukuri karena aku rabun jauh teman pro 2. Kalau aku lagi nyanyi, aku gak bisa ngeliat muka orang. Jadi aku gak takut ditonton, gak takut dihujat, gak takut ngeliat ekspresi orang lain. Karena aku gak bisa lihat. Iya, jadi aku lebih kayak ya, segala sesuatu disyukuri aja walaupun matanya rabun. Ya ada sisi positifnya lah ya. Tapi kalau misalnya kamu sakit mata dan kamu udah mulai ngerasa keganggu dengan mata kamu yang buram, harus pergi ke dokter mata, cek mata kamu dan pakai kacamata biar bisa membantu penglihatan. Kalau misalnya kamu harus kerja atau belajar, jadi gak ngerasa keganggu gitu ya teman berdua. And by the way, sebelum aku lanjut lagi untuk puterin single-single kesayangan kamu, aku mau kasih satu informasi dulu ya. Dalam rangka menumbuhkan budaya integritas serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemberantasan korupsi melalui media kreatif, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK itu kembali menyelenggarakan Anti Corruption Film Festival atau ACFF Fest ya, ACFF Fest gitu ya. Di tahun 2026 ini temanya dari lensa integritas terjaga. Di ACFS 2026 ini membuka berbagai kategori perlombaan yang mengangkat 9 nilai anti korupsi ya. Nah, di dalam film itu nanti bakalan ada ide cerita film pendek untuk proposalnya, terus film pendek fiksi dan film pendek pelajar. Nah, selain itu terdapat juga kategori khusus yaitu ACFS Regional, ACFS Regional Barat yang diperuntukkan bagi wilayah Sumatera dan Kalimantan dengan tema sumber daya alam, dan film pendek vertikal kementerian lembaga dengan tema integritas dan anti korupsi. Nah, melalui kegiatan ini tuh diharapkan masyarakat, pelajar, sinias muda, serta instansi pemerintah dapat berpartisipasi aktif dalam menyampaikan pesan anti korupsi secara kreatif dan inspiratif. Nah, jadi yuk teman pro 2 ya, kita sama-sama mewujudkan Indonesia yang berintegritas melalui karya dan kreativitas. Untuk teman pro 2 yang tertarik, boleh cari informasi lebih lanjutnya. Untuk pendaftaran dan juga ketentuan lomba bisa diakses melalui laman resmi ya, https://acfs.com/label/kompetisi. Dan informasi update bisa langsung cek aja di Instagram @acfs.kpk. Nah, jadi gitu ya teman pro 2. Untuk kamu yang mau ikutan bisa langsung cek di Instagramnya. Dan menurut aku ini penting banget ya, bagus banget untuk kamu yang suka bikin film pendek, yang suka acting, yang sangat ingin menyuarakan tentang anti korupsi, harus banget ikut ACFS.

bicara tentang momen paling berkesan dalam sejarah Piala Dunia, rasanya sulit untuk tidak menyebut final Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar. Pertandingan ini bukan sekedar partai final, tapi lebih seperti sebuah film dengan alur yang tak terduga, di mana Argentina yang sempat unggul 2 gol lebih dulu lewat aksi sang mega bintang Lionel Messi. Lionel Messi yang tampil penuh determinasi. Bahkan di usia 35 tahun, ia tetap membuktikan bahwa kualitas dan mimpi tidak mengenal batas. Namun Prancis tidak tinggal diam. Dalam waktu yang singkat, Kylian Mbappe mencetak 2 gol hanya dalam hitungan menit. Stadion pun seketika berubah tegang dan dunia seperti menahan nafas. Laga berlanjut ke babak tambahan. Messi kembali mencetak gol membawa harapan bagi Argentina, tapi sekali lagi Mbappe menjawab dengan gol ketiganya. Ya, hat-trick di partai final, sebuah pencapaian langka dalam sejarah sepak bola dunia. Skor 3-3 bertahan hingga peluit panjang dan akhirnya semua ditentukan lewat adu penalti. Argentina menang dengan skor 4-2. Tangis haru pecah. Messi pun akhirnya mengangkat trofi Piala Dunia, melengkapi perjalanan karirnya dengan 7 gol sepanjang turnamen, sekaligus membawa Argentina meraih gelar ketiga mereka. Sementara itu, Mbappe keluar sebagai top skor dengan 8 gol, membuktikan bahwa masa depan sepak bola dunia ada di tangannya. Final 2022 bukan hanya tentang siapa yang menang atau kalah, tapi tentang semangat, kerja keras dan keyakinan bahwa keajaiban bisa terjadi bahkan di detik terakhir. Dan itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Warnai hari bersama program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus informasinya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram, juga di RRI Digital dan rri.co.id.

Literally sampai hari ini lagu Caca-Caca ini ada di mana-mana di scroll TikTok aku ya, semua pada belajar gerakan ininya, dance-nya. Aku jadi pingin buat juga, nanti kali ya aku buatin ya. Ini lawan Pro 2, ini udah 1 jam berlalu ya untuk Pro 2 Headlist. Aku mau ingetin aja untuk kamu yang belum request, request lah dari sekarang. Aku cuman khawatir nanti kamu kehabisan waktu gitu kan. Mungkin ada yang masih sibuk juga, gak apa-apa kali ya di ini aja dimasukin playlist aja dulu, biar nanti kalau kamu udah agak gak terlalu sibuk bisa kamu nikmatin deh lagunya ya. Sambil nungguin, aku mau lanjut lagi ke requestan selanjutnya. Ini ada yang mau dengerin Samuel Cipta dengan Senja Sudut Kota. Gimana sih, Senja Teduh Pelita mah lagunya Malik and the Essential ya. Ada juga yang mau single dari Gigi dengan Menari-Nari dan Kisah Kasih di Jakarta miliknya Raf Mi Sudirman.

Mengapa orang-orang membuat resolusi saat tahun baru? Resolusi tahun baru dibuat sebagai suatu janji kepada diri sendiri di tahun yang baru. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas hidup. Resolusi bisa dalam bentuk apapun. Beberapa orang berjanji akan mengubah kebiasaan buruk, seperti berhenti merokok atau mengurangi makan makanan siap saji. Ternyata, tradisi membuat resolusi tahun baru ini sudah dimulai sejak tahun 135 sebelum Masehi. Bulan Januari diambil dari nama dewa mitologi Roma sebagai dewa dari segala permulaan bernama Dewa Janus. Dewa Janus memiliki dua wajah, menghadap ke depan dan menghadap ke belakang. Pada tanggal 31 Desember, masyarakat Roma menggambarkan Dewa Janus melihat tahun sebelumnya dan menatap tahun yang baru. Hal ini menjadi suatu pertanda bagi masyarakat untuk membuat resolusi untuk tahun yang baru dan memaafkan apapun yang sudah terjadi di masa lalu. Masyarakat Roma juga percaya bahwa Dewa Janus akan memaafkan hal buruk yang sudah dilakukan di masa lampau. Dengan memberikan hadiah dan membuat resolusi ini, mereka percaya bahwa Dewa Janus akan memberikan berkah di tahun mendatang. Dengan adanya sejarah itu, lahirlah istilah resolusi untuk tahun yang baru.

Yeay, teman Pro 2. Itu dia, tadi kisah kasih di Jakarta. Kamu punya kisah kasih di Jakarta gak sih, teman Pro 2? Aku bukan kisah kasih di Jakarta sih. Di Jakarta sih. Dulu waktu aku ikut Gita Bahana Nusantara, aku tuh ada naksir seseorang di sana. Walaupun singkat banget ya, dari tanggal 1 sampai tanggal 18 aja, tapi kayak aku menghabiskan waktuku di sana bersama dengan si dia. Terus abis itu sempat ini sih, kayak oke, kita coba lanjut ke jadi sepasang kekasih yuk gitu kan. Tapi LDR-an, dan waktu itu ya namanya juga masih SMA ya. Akhirnya gak bisa LDR-an, kayak no, it's not for me. Tapi kalau sekarang gak apa-apa, kayak lebih dewasa, udah lebih dewasa lah gitu ya, teman berdua ya. Dan namanya kisah kasih, dimanapun kita berada, gak cuma di Jakarta aja, itu pasti jadi sesuatu yang complicated banget. Ada masa-masa dimana kita merasakan butterfly era, ada masa-masa dimana kita ngerasakan sakit hatiku gitu kan. Tapi menurut aku sih, apapun hubungan yang sedang kamu jalani hari ini, jangan lupa untuk lebih dalam dan juga lebih besar lagi cintanya untuk diri sendiri ya, teman Pro 2. Kita tuh terlalu sibuk untuk mencintai orang lain sampai kita lupa untuk mencintai diri kita sendiri ya. Jadi biar kamu gak salah pilih juga, gak merasa kayak okay, haus akan kasih sayang, sayangilah diri kamu sendiri. Kalau kamu sudah cukup rasa kasih sayang untuk diri kamu sendiri, misalnya kamu disakiti sama orang lain, kayak yaudah aja, bye gitu. I don't need you juga sih, aku lebih bahagia sama diri aku sendiri. Tapi semoga kehadiran Yaning di siang hari ini bisa membuat teman Pro jadi lebih happy ya, karena Yaning masih punya single-single lainnya untuk menemani kamu di Pro 2 Hitlist. Oke, next aku mau puterin dulu nih single dari Sabrina Carpenter dengan Such a Funny Way. Terus ada juga single dari Curtis dengan Go.

0: Lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

Iya, teman berdua, kacamata ini adalah barang yang selalu sering aku tinggalkan. Nggak pakai kacamata ya, harusnya tadi lagu kacamata setelah lagu Rabun Jauh ya. Habis Rabun Jauh butuh kacamata, tapi nggak apa-apa deh teman berdua. Ya, yang penting lagu udah aku puterin sekarang ya, karena dari tadi udah banyak banget teman berdua yang pada menagih aku untuk kapan lagu aku diputar. Ya udah deh, mumpung waktunya juga udah mulai menipis, teman berdua banyak yang belum aku puterin lagu-lagunya, aku lanjut aja ke single berikutnya karena ada yang mau dengerin single dari Bada Suara dengan Pancarona, terus ada juga yang mau dengerin single dari Mark Natama dengan Tunggu Aku Jangan Cepat-Cepat.

kamu, hewan apa yang paling cepat berenang di lautan? Jawabannya adalah ikan layar atau shellfish. Ikan ini bisa berenang dengan kecepatan hingga 110 km per jam loh. Kok bisa ya secepat itu? Rahasia kecepatan ikan layar terletak pada bentuk tubuhnya yang ramping dan sirip punggungnya yang besar mirip layar. Bentuk tubuhnya yang aerodinamis dengan otot-ototnya yang kuat membantunya membelah air dengan sangat cepat, sehingga bisa dengan mudah mengejar mangsa dan menghindari predator. Ikan layar biasanya hidup di perairan hangat dan tropis. Mereka memangsa ikan-ikan kecil, cumi-cumi, bahkan burung laut. Yuk kita jaga laut agar ikan layar dan teman-temannya bisa terus berenang dengan bebas.

kan waktunya tiba-tiba berlalu begitu saja teman Produa. Untuk Produa Hitlist aku sudah sampai di sini ya, dan selain ini bakalan ada muda kreatif yang menemani teman Produa dari pukul 12 sampai dengan pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Thank you untuk semua yang udah request. Nanti requestan kamu lain yang lainnya yang belum terputar bakal diputerin di Produa Hitlist berikutnya.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri. Radio.

Malam Pro 2, selamat siang. Ini masih di sini untuk nemenin kamu di santai siang kali ini di Muda Kreatif. Dan aku selalu senang, selalu happy ketika nemenin teman Pro 2 di Muda Kreatif ini, karena real, iya, namanya Gen Z tuh kreatif-kreatif banget. Kadang ada aja yang nyautin aku lagi siaran kayak gitu, "Kak, aku punya ide jualan ini, jualan itu." Banyak banget deh idenya, namanya juga Gen Z gitu, tahun 22 ya. Tapi sepanjang aku melihat teman-temanku yang Gen Z ini berjualan, ada satu kecenderungan yang sama ya yang mereka lakukan, yaitu ketika dagangan mereka sudah rame, mereka jadi kayak, "Ah, rame, capek, besok tutup dulu deh." Lucu banget sih teman Pro 2. Cuman ya, kalau kamu ingin membangun bisnis dengan serius, kamu ingin punya usaha yang sukses, kamu gak bisa tuh bangun usaha dengan bergantung sama mood kamu. Lagi gak mood hari ini, yaudah deh tutup aja, ah moodnya baru ada besok, yaudah deh kita jualannya besok aja. No teman Pro 2 ya. Gini aja deh, mungkin ada hal-hal yang biasanya membuat teman Pro 2 tuh jadi ngerasa kayak mau dan gak mau untuk tetap berjualan. Aku bakal cari tahu dan akan memberikan motivasi biar kamu tetap konsisten buka bisnisnya. Mau kondisi bisnisnya lagi sepi, mau kondisi bisnisnya lagi rame banget, kamu harus keep going ya lawan Pro 2. Jangan berhenti hanya karena aduh capek atau kayak sepi, kayaknya gak ada harapan deh ya. Tapi ntar ini bakal kasih tahu tips-tipsnya setelah single-single lewat ini. Dan juga aku akan putarkan kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya di pukul 12 lewat 16 menit.

0: Roro 2. Saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

masih mencari motivasi untuk tetap buka bisnisnya dalam keadaan apapun, mau sepi ataupun ramai, aku bakal kasih beberapa motivasi deh buat teman berdua ya, supaya kamu bisa tetap konsisten menjalankan bisnis kamu, oke? Jadi untuk menjaga konsistensi bisnis dalam kondisi apapun, teman berdua itu butuh yang namanya visi yang kuat, terus juga sistem operasi yang otomatis, serta kemampuan yang adaptif gitu ya teman berdua. Gimana nih maksudnya? Agak ribet juga nih mau dijelasinnya. Ini aja deh, aku persingkat tapi aku jabarin juga. Ya pokoknya aku kasih tau teman berdua, dan yang pertama, kamu harus punya tujuan dan juga komitmen ya. Jadi kamu harus menetapkan supaya punya fokus untuk berproses gitu ya. Jadi memang hasil itu kan adalah buah dari proses gitu teman berdua ya. Tapi jangan terlalu terpaku sama hasil yang instan, kayak kamu ngerasa aku mau cepet kaya gitu. No, teman berdua, enggak bisa ya. Ada prosesnya. Nah memang dalam prosesnya tuh bakalan stres, terus tertekan. Tapi kamu harus fokus ya teman berdua pada eksekusi untuk tugas harian, mingguan, dan juga bulanan. Kayak misalnya tugas harian apa kamu harus stok barang kayak gitu ya, mingguan apa mungkin evaluasi, bulanan closingan, bisa kayak gitu-gitu lah kurang lebih teman berdua ya. Jadi kamu harus punya timeline yang pasti juga untuk menjalankan bisnis kamu, oke? Terus yang kedua, kamu harus punya tujuan yang realistis ya, kayak buat target yang spesifik, terukur, tapi juga tetap realistis dengan kapasitas bisnis yang kamu punya sekarang ini. Kayak misalnya, oke deh, ini aku targetnya anak-anak sekolah, atau mungkin kamu bisnisnya adalah nail art gitu, oke? Targetku ini adalah orang-orang yang suka nail art untuk iseng-iseng gitu, atau mungkin target kamu adalah nail art wedding. Nah, itu harus punya target tertentu, kayak oke, dalam sebulan ini aku setidaknya harus punya sekian klien gitu supaya bisa menutupi operasional. Wah, pokoknya memang agak ribet kedengarannya teman produk, tapi ini bagus banget untuk menjaga konsistensi. Lanjutin lagi, karena bangun bisnis gak cuman untuk ya kayak gitu aja sekedar dijalanin aja ya teman produk, tapi harus punya sistem yang dijalani ya, gak cuman mengandalkan ingatan kamu atau kayak ya udah deh spontan aja. No, teman produk ya, nanti aku kasih tahu deh biar ya ini siapa tahu bisa membantu kamu dalam berbisnis.

Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu

drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro1, Pro2, dan Pro4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

lawan berdua. Kurasa itu aja sih yang bisa aku share ke teman berdua ya, untuk menjaga konsistensi kamu membuka bisnis ya, jangan dikit-dikit tutup karena mood ataupun terlalu sepi ataupun terlalu rame ya teman berdua. Harus ada strategi-strategi yang kamu lakukan, seperti membangun sistem misalnya. Jadi mengelola bisnis dengan sistem kayak misalnya pencatatan keuangan dan juga manajemen stok, itu tuh penting banget supaya roda usaha itu tetap berjalan walaupun kondisinya kamu tuh lagi nggak optimal gitu ya teman produa ya. Nah terus juga jangan lupa selalu evaluasi berdasarkan data ya, bukan cuma sekedar ingatan. Gunakan data penjualan dan juga evaluasi berkala untuk mengambil keputusan, keputusan yang didasari sama data itu buat bisnis jadi lebih adaptif. Kalau gitu teman pro 2, Yening sudahi Muda Kreatif sampai di sini dulu. Ntar aku bakal lanjut ke zona olahraga. Waktunya Yening mengupdate informasi seputaran dunia olahraga. Jangan kemana-mana, stay tune terus di 104,2 FM Pro 2 dari Mataram, teman terbaik kamu.

siap-siap teman Pro 2, ada waktunya untuk zona olahraga. Ini udah ada beberapa olahraga yang Yaning pilihkan untuk teman Pro 2. Mulai dari berita sepak bola, terus juga persiapan untuk Piala Dunia, sampai dengan voli Indonesia. Ya memang terbatas banget informasi yang bisa Yaning kasih ke teman Pro 2, karena waktu Yaning hanya 1 jam dari pukul 13 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Tapi untuk teman Pro 2 yang misalnya juga mau intip-intip informasi olahraga yang ingin bacakan, kamu bisa langsung ke laman rri.co.id ya. Sebelum kita masuk ke informasi-informasinya, aku bakal puterin single dulu untuk kamu. Di sini ada single dari aku mau puterin punya siapa ya? Oke, kita ke singlenya Adrian Khalif dulu dengan Menawan.

0: 17 tahun pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selfie, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya kalian kan?
6: Pro 2 FM,
7: teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik kamu.

Sebelum ke persepak bolaan ya teman Pro 2, kita ke pervolian dulu kali ya, di mana PBVSI ini memanggil 16 pemain untuk memusatkan pemusatan latihan Timnas Voli Putra Indonesia ya teman Pro 2. Dan pemusatan latihan ini digelar untuk skuad Garuda mempersiapkan menghadapi 2 turnamen internasional sepanjang tahun 2026. Timnas Voli Putra Indonesia tampil di AVC Nations Cup 2026 ya teman Pro 2 di bulan Juni di India, dan setelah itu akan melanjutkan perjuangan di CV League 2026 ya. Untuk CFIF mungkin ini maksudnya ya. CFIF League 2026 ini teman Pro 2 digelarnya 2 seri di Filipina dan juga Indonesia. Untuk putaran pertama di tanggal 15 sampai dengan 19 Juli, sementara untuk putaran kedua berlangsung di 22 sampai dengan 26 Juli di Indonesia. Wakil Kepala Bidang Pembinaan Prestasi PBVSI Laudri Mas Paitela mengatakannya tahun kedua kalau tim putra itu akan ditangani pelatih baru asal Brazil yaitu Sergio Veloso, dan pelatnas dijadwalkan berlangsung di Padepokan Voli Jenderal Kunarto di Bogor, Jawa Barat. Ada banyak pemain andalan muda Indonesia yang akan bermain nanti ya teman Pro 2, dan 16 nama nanti kamu bisa cek aja sendiri langsung di laman rri.co.id. Oke, good luck dan semangat untuk semua atlet voli Indonesia putra yang akan go international, dan aku yakin semuanya mengusahakan dan mengerahkan yang terbaik. Jadi ya semoga hasilnya juga sesuai dengan target dan juga ekspektasi yang diberikan.

Musim peralihan atau pancaroba adalah peralihan antara musim hujan dan musim kemarau atau sebaliknya. Ini merupakan fenomena alam yang memengaruhi berbagai aspek kehidupan di berbagai wilayah tropis seperti Indonesia. Salah satu ciri umum kejadian cuaca saat periode peralihan musim adalah adanya perubahan kondisi cuaca yang relatif lebih cepat, di mana pada pagi siang umumnya cerah berawan dengan kondisi panas cukup terik yang diikuti dengan pembentukan awan yang signifikan dan hujan intensitas tinggi dalam durasi singkat yang secara umum dapat terjadi pada periode siang sore hari. Salah satu ciri umum kejadian cuaca saat periode peralihan musim adalah adanya perubahan kondisi cuaca yang relatif lebih cepat, di mana pada pagi sampai siang umumnya cerah berawan dengan kondisi panas yang cukup terik, diikuti dengan pembentukan awan yang signifikan dan hujan intensitas tinggi dalam durasi singkat yang secara umum dapat terjadi pada periode siang sampai sore hari. Dampak pancaroba. Waspada dan kehati-hatian terhadap potensi cuaca ekstrim yang perlu ditingkatkan oleh masyarakat, mengingat dampak adanya peralihan musim ke pancaroba bisa menimbulkan banjir, tanah longsor, banjir bandang, genangan, angin kencang, pohon tumbang hingga jalan licin. Selain itu, penyakit juga rentan terjadi di masa pancaroba seperti demam berdarah dengue atau DBD, influenza atau flu pilek, nyeri sendi, cikungunya, asma, dan gangguan pencernaan.

informasi olahraga yang kedua yaitu Los Angeles ini siap menyukseskan Piala Dunia 2026 ya Taman Pro 2 kurang dari 30 hari lagi. Dan transportasi, akomodasi dan beragam kuliner itu siap disajikan bagi para supporter dunia. CEO Komite Penyelenggara Piala Dunia 2026 Los Angeles, Catherine Schlossman, mengatakan kalau Los Angeles itu siap menghadirkan pengalaman kelas dunia dan pengalaman tak terlupakan bagi para penggemar, atlet dan juga pengunjung dari seluruh dunia. Nah, perhatian ini akan tertuju pada SoFi Stadium atau Los Angeles Stadium ya Taman Pro 2 yang sekarang ini lagi berbenah dan juga direnovasi. Pada 12 Juni nanti, pertandingan pertama tuan rumah USA kontra Paraguay ini akan berlaga di sana. Dan stadion ini akan menggelar 8 pertandingan Piala Dunia 2026. Rumput baru dari Washington juga sudah disiapkan ya, sudah tiba dan mau dipasang dalam 2 hari ini Taman Pro 2. Stadionnya sendiri Taman Pro 2 memodifikasi lapangan untuk tim NFL Los Angeles Rams dan LA Chargers ya. Ada beberapa perubahan memenuhi standar FIFA. Nah, sistem irigasi dipasang untuk menjaga kondisi rumput stadion dan konstruksi landscape. Dan rumput itu telah disetujui penyelenggara dan duta olahraga Los Angeles Magic Johnson. Pokoknya gak main-main deh namanya Piala Dunia, adanya 4 tahun sekali kalau gak salah, kayak Olimpiade ya Taman Pro 2 ya. Jadi semuanya harus totalitas, harus yang terbaik, ya pokoknya usaha yang semaksimal mungkin. Gak cuman untuk proses olahraganya, tapi juga proses untuk penerimaan pengunjung-pengunjung dari seluruh dunia. Aduh, aku gak kebayang bakal serame apa Los Angeles untuk waktu beberapa bulan ke depan ini ya. Oke deh, gitu dulu untuk yang Los Angeles ini Taman Pro 2. Kita lanjut lagi ke informasi olahraga berikutnya, tapi kita dengerin dulu single-single yang mau lewat ini.

berdua. Waktunya ini udah habis untuk zona olahraga, tapi ini mau kasih satu informasi terakhir deh untuk kamu, bonus. FC Barcelona tahun berdua resmi memperpanjang kontrak pelatih Hansi Flick ya tahun berdua sampai dengan tahun 2028. Kesepakatan itu juga mencakup opsi tambahan satu musim bersama juara LA Liga musim ini ya tahun berdua ya. Manajemen FC Barcelona memuji Hansi Flick sebagai arsitek kejayaan baru di klub mereka. Dan dalam dua musim, Flick menghadirkan trofi, rekor, dan visi masa depan yang cerah untuk Barca. Nah, Hansi Flick ini mulai membahas kontrak baru bersama dengan FC Barcelona sejak pekan lalu ya, teman Pro 2. Perbincangannya itu berlangsung setelah Barca memastikan gelar La Liga kedua secara beruntun. Benar-benar keren banget. Kalau kita udah tahu kualitas seseorang ya, teman Pro 2, kita tuh harus berusaha mempertahankan, terus juga memberikan kesejahteraan biar dia betah bareng sama kita. Oke lah, kalau gitu teman Pro 2, ini berhubung waktunya Neng untuk menemani kamu di santai siang kali ini sudah selesai, jadi Neng harus tutup dulu perjumpaan kita untuk hari ini. Besok kita bakal ketemu lagi ya. Thank you semuanya. Selain ini bakalan ada Mega Putri yang menemani kamu. So don't go anywhere, stay tune terus di Pro 2, teman terbaik kamu. Bye bye.

0: Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di tiga negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro1, Pro2, dan Pro4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Pro2, 104,2 RRI.

Santai Siang, Entertainment Today hadir lagi. Dan sekarang udah ada Putri yang bakal nemenin kamu di edisi siang hari ini dengan informasi dari mana aja ya kira-kira. Banyak banget teman Pro 2, mulai dari film kayaknya banyak nih yang harus kamu tahu, terus juga dari musisi-musisi Indonesia bahkan dunia. Nah ini sih salah satu aktor, mungkin ini adalah favorit kamu juga. Oke, tenang. Aku bakal share deh pokoknya nanti buat teman Pro 2 yang penasaran ya. Karena ini juga ada lagu baru dari penyanyi yang ini selalu sampai ke dalam hati, jiwa dan raga kalau relate ya dengan lagunya ya. So buat kamu yang penasaran itu informasi apa aja sih ya, kudu stay tune deh pokoknya ya sampai di pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah di Entertainment Today.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku angin lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

pagi teman Pro 2. Nah ini dia nih aku bilang ya, ada salah satu penyanyi yang aduh siapa sih yang gak suka sama lagu-lagunya yang deep banget. Yaitu Sal Priadi ya. Gala Bunga Matahari, ada Titik-titik di Ujung Doa, terus apalagi ya, banyak lah pokoknya lagu-lagunya. Dan sekarang kembali menghadirkan karya terbaru yang berjudul Kepala Pundak, bukan Lutut Kaki tapi Kerja Lagi teman Pro 2. Dan lagu ini jadi original soundtrack dari film Monster Pabrik Rambut dan membawa suasana atau nuansa yang berbeda dari karya-karya romantis sebelumnya. Kenapa? Karena lagu Kepala Pundak Kerja Lagi ini mengangkat keresahan para pekerja ya terhadap kelelahan akibat pekerjaan dan lembur. Video lirik lagu ini bahkan telah ditonton lebih dari 2,5 juta kali di YouTube sejak dirilis bertepatan dengan Hari Buruh. Nah, di sini Sal Priadi itu sering memperbincangkan di sosial media ya tentang seperti apa sih perjuangan dari para buruh ya. Dan memang lagu-lagu sebelumnya tuh dapat ini apa sih istilahnya, dapat nilai emosional dari yang dengar ya. Dan memang realitas kalau misalnya para pekerja sekarang tuh kayak menghadapi tekanan, kelelahan ya dalam keseharian, kayak aduh capek banget gitu ya. Nah, Sal ini mengatakan proses penulisan lagu ini terinspirasi dari tema besar film yang membahas tentang overwork, terus juga budaya lembur ya, yang menurutnya isu tersebut terasa dekat dengan kehidupan sehari-hari, jadi mudah diterjemahkan dalam lirik lagu teman Pro 2. Dalam proses produksinya, Sal juga mencoba pendekatan baru dengan menggandeng produser musik elektronik Attila Shah ya. Kolaborasi tersebut menghadirkan soundscape berbeda dibanding karya-karya sebelumnya yang identik dengan piano dan gitar. Dan gak hanya itu, lagu ini menjadi pengalaman pertama Sal menulis lagu langsung di lokasi syuting film. Ia menyebut proses tersebut memberikan pengalaman baru sekaligus menghadirkan suasana solidaritas pekerja dalam lagu yang dibuatnya. Menurut Sal ya, lagu ini diharapkan bisa menjadi anthem bagi para pekerja yang menghadapi dinamika dalam pekerjaan sehari-hari. Nuansa mersing dalam lagu sengaja dihadirkan untuk memperkuat pesan solidaritas tersebut ya. Dan film Monster Pabrik Rambut itu dijadwalkan tayang mulai 4 Juni di bioskop Indonesia ya. Dan film garapan tersebut disutradarai oleh Edwin dari Palari Film dan turut dibintangi Rachel Amanda, Lutesha, Iqbal Ramadan, Didi Nini Towo, Sal Priadi, dan Kev teman Pro 2. Gak sabar deh sama lagunya, filmnya juga sih.

tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara. Palembang dan salam, Palembang kota kita. Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal-usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.

Okay, temen Pro 2, lagunya agak-agak deep banget ya. Tapi sekarang aku gak bakal bahas tentang lagunya sih. Tapi aku bakal bahas tentang salah satu yang mungkin kamu pengen tahu dari dunia hiburan ya. Dan ini lebih ke apa ya, pencarian pemeran baru untuk aktor ya, yaitu James Bond yang resmi dimulai oleh Amazon MGM Studio. Melansir dari Variety, studio tersebut mulai menggelar audisi dalam beberapa pekan terakhir untuk mencari sosok pengganti agen 007. Kamu mau ikut? Dalam proses pencarian itu, Amazon MGM Studios ya itu menggandeng casting director ternama yaitu Nina Gold yang dikenal berpengalaman menangani franchise besar seperti Game of Thrones, The Crown hingga sejumlah film Star Wars ya, The Force Awakens ya. Dan pihak studio menyebut pencarian pemeran baru Bond saat ini sudah berjalan. Mereka juga memastikan akan membagikan kabar terbaru pada penggemar ketika waktunya sudah tepat. Nama Nina Gold ini emang cocok untuk proyek besar tersebut ya, di mana kabarnya ya teman Pro 2 udah banyak pengalaman sih yang dia dapatkan. Jadi kita tunggu aja nanti apakah bakal mendapatkan sosok yang sesuai gitu ya untuk pencarian Bond ini. Dan emang udah ada beberapa nama yang mencuat sih, mulai dari Jacob Elordi, Callum Turner hingga Aaron Taylor Johnson, teman Pro 2. Karena emang James Bond tuh kayak aktor yang ikonik banget menurut aku.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Pro 2, lagu yang baru saja kamu dengerin ya, dari miliknya Benson Boone with a Mama Song ya. Kayaknya ini jadi lagu yang harus ngebuat aku closing. Kenapa? Karena emang udah mau jam 15 ya. Tapi tenang aja, nanti Putri bakal balik lagi kok untuk share informasi tentang Nusa Tenggara Barat di info lokal ya. Jadi pastikan untuk teman Pro 2 jangan kemana-mana, frekuensinya tetap di 104,2 FM, teman terbaik kamu, dan masih bareng sama Putri ya.

berbicara tentang momen paling berkesan dalam sejarah Piala Dunia, rasanya sulit untuk tidak menyebut final Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar. Pertandingan ini bukan sekedar partai final, tapi lebih seperti sebuah film dengan alur yang tak terduga, di mana Argentina yang sempat unggul 2 gol lebih dulu lewat aksi sang mega bintang Lionel Messi. Lionel Messi yang tampil penuh determinasi. Bahkan di usia 35 tahun, ia tetap membuktikan bahwa kualitas dan mimpi tidak mengenal batas. Namun Prancis tidak tinggal diam. Dalam waktu yang singkat, Kylian Mbappe mencetak 2 gol hanya dalam hitungan menit. Stadion pun seketika berubah tegang dan dunia seperti menahan nafas. Laga berlanjut ke babak tambahan. Messi kembali mencetak gol membawa harapan bagi Argentina, tapi sekali lagi Mbappe menjawab dengan gol ketiganya. Ya, hat-trick di partai final, sebuah pencapaian langka dalam sejarah sepak bola dunia. Skor 3-3 bertahan hingga peluit panjang dan akhirnya semua ditentukan lewat adu penalti. Argentina menang dengan skor 4-2. Tangis haru pecah. Messi pun akhirnya mengangkat trofi Piala Dunia, melengkapi perjalanan karirnya dengan 7 gol sepanjang turnamen, sekaligus membawa Argentina meraih gelar ketiga mereka. Sementara itu, Mbappe keluar sebagai top skor dengan 8 gol, membuktikan bahwa masa depan sepak bola dunia ada di tangannya. Final 2022 bukan hanya tentang siapa yang menang atau kalah, tapi tentang semangat, kerja keras dan keyakinan bahwa keajaiban bisa terjadi bahkan di detik terakhir. Dan itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Warnai hari bersama program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus informasinya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram, juga di RRI Digital dan RRI.co.id.

bakal hadir lagi teman Produe pukul 15 sampai 16 waktu Indonesia Tengah, dan tentunya masih bareng sama Putri di sini yang bakal nemenin kamu. Dan kita bakal punya beberapa informasi yang aduh ini update banget sih menurut aku ya, karena bisa jadi salah satu perkembangan yang luar biasa sih menurut aku, termasuk ini memang menunjukkan kalau NTB itu sekarang udah makin banyak hal yang bisa dilaksanakan kegiatan-kegiatannya ya, yang terdekat itu bakal ada Porprov, terus juga ini kabarnya NTB bakal menjadi tuan rumah Forum Energi Terbarukan Internasional. Wow, ini aja dulu ya aku bahas karena NTB ya yang bekerja sama dengan energi terbarukan yang mempertemukan delegasi dari Indonesia, Madagaskar, Nepal, Kenya, dan Jerman di Mataram. Dalam forum tersebut, pemerintah provinsi NTB mendorong penguatan kolaborasi internasional dalam pengembangan energi terbarukan, ya. Dan di sini Bapak Gubernur NTB lalu Muhammad Iqbal melalui Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik NTB Bapak Ahsanul Halik mengatakan NTB merasa terhormat dipilih sebagai lokasi penyelenggaraan forum internasional tersebut. Dan forum itu dihadiri perwakilan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Luar Negeri, Bappenas, Pemerintah Republik Federal Jerman, dan GIZ ya, kalangan akademisi serta pelaku industri terbarukan. Dalam sambutan Gubernur NTB yang dibacakan Bapak Ahsanul Halik, pemerintah daerah menilai transisi energi bersih tidak lagi sekadar agenda lingkungan, tapi juga kebutuhan global yang di tengah tantangan perubahan iklim, ketahanan energi, dan ketidakpastian ekonomi dunia ya. Tapi ia menekankan kalau proses transisi energi itu harus dilakukan secara adil dan inklusif ya. Dan menurutnya pembangunan energi bersih itu nggak boleh hanya berfokus pada teknologi investasi, tapi juga harus memastikan masyarakat kecil dan wilayah terpencil itu memperoleh akses energi yang layak. Teman produk, setuju banget ya, dan semoga aja ini memang menunjukkan bahwa NTB punya potensi energi terbarukan yang besar.

0: kambing. Sate
1: guys,
0: kambing.
1: Sate bakar yang gosong seringkali dianggap sebagai tanda bahwa sate tersebut sudah matang dengan sempurna. Namun tahu tidak, di balik itu ada sejumlah risiko kesehatan yang perlu diwaspadai. Penasaran kan? Ternyata proses pembakaran yang tidak tepat dapat menghasilkan zat-zat berbahaya seperti hidrokarbon aromatik polisiklik atau PAH dan amina heterosiklik alias HCA. Kedua zat kimia ini terbentuk ketika lemak dan jus dari daging menetes ke bara api, kemudian mengering dan menempel pada permukaan daging. Konsumsi berlebihan kedua zat ini mengakibatkan peningkatan risiko kanker, terutama kanker saluran pencernaan. Serem kan? Nah, selain risiko kanker, konsumsi sate yang gosong dapat berkontribusi pada gangguan sistem pencernaan karena daging yang terlalu gosong atau hangus sulit dicerna oleh tubuh akibat struktur kimianya yang berubah. Keadaan ini dapat menyebabkan peradangan pada dinding usus dan gangguan pencernaan yang mengakibatkan tubuh sulit menyerap nutrisi penting dari makanan lain yang dikonsumsi bersamaan. Mau aman, pastikan proses pembakaran yang benar dengan menjaga jarak antara daging dan sumber api untuk menghindari pembakaran langsung. Selain itu, memutar sate secara teratur dan menggunakan bumbu marinasi yang mengandung antioksidan seperti jeruk nipis atau bawang putih dapat membantu mengurangi pembentukan zat berbahaya saat menikmati sate bakar.
2: Satu sate, 7 sutuk.

Oke, teman produ ya, masih di info lokal dan aku masih nemenin kamu ya. Ini dia nih satu informasi lagi yang kamu harus tahu kalau jelang pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi alias Porprov 2026 di Nusa Tenggara Barat, KONI NTB mencatat sebanyak 5.017 atlet dan 1.072 official itu sudah terdaftar sebagai peserta ajang multi-event olahraga tersebut. Ribuan atlet dan official itu merupakan data dari seluruh kabupaten kota yang terdaftar di aplikasi ya sebelum masuki tahap keabsahan peserta. Nah, di sini koordinator tim pendaftaran atlet Porprov KONI NTB Haji Suhaimi mengatakan seluruh proses pendaftaran telah dilakukan melalui aplikasi Sporta oleh KONI Kabupaten Kota kepada KONI Provinsi. Dan jumlah dari seluruh kabupaten kota ya itu murni pendaftaran atlet official melalui aplikasi dan itu sudah dijelaskan ya, dan untuk proses pendaftaran ditutup awal April 2026 ya. Dan di sini nanti bakal ada verifikasi mencakup status mutasi atlet, khususnya bagi atlet yang sebelumnya berasal dari provinsi lain. Terus juga gak hanya keabsahan peserta, itu juga menyangkut status atlet dengan kabupaten kota atau KONI yang mendaftarkan. Dan Bapak Suhaimi juga menambahkan setiap cabang olahraga punya aturan dan ketentuan berbeda dalam proses verifikasi atlet maupun official, sehingga pemeriksaan yang dilakukan oleh panitia akan berdasar pada technical handbook masing-masing cabor, teman pro 2. Aduh gak sabar ya, bentar lagi nih ya untuk ajang Porprov NTB 2026.

0: 104,2 Pro 2 FM Mataram. Teman Pro 2, saatnya kumandang azan asar untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Oh, kita main pro 2. Gak berasa banget ternyata udah mau menuju pukul 16 alias jam 4 sore. Dan aku bakal nemenin kamu nanti ya, selanjutnya bakal ada sore ceria ya. Jadi pastikan kamu yang mau update informasi dari anak-anak muda yang punya prestasi, yang punya kegiatan seru yang bisa kamu ikuti. Oke, jangan kemana-mana ya. Setelah ini aku bakal balik nemenin kamu di sore ceria, karena kita juga udah punya narasumber yang akan sharing tentang prestasinya dari Fakultas Teknologi Pangan ya dan Agroindustri Universitas Mataram. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di 104,2 FM, teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Teman Pro 2, saatnya Info Pro 2 FM dibacakan Putri Nurmantika dan inilah informasi selengkapnya. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Dikpora Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Kepemudaan Haji Tarmizi Eskom ME resmi membuka workshop film Festival Lombok 2026. Kegiatan bergengsi ini berlangsung di Aula Handayani Dikpora NTB pada Senin 18 Mei 2026. Workshop film ini digelar secara estafet di seluruh wilayah NTB setelah pelaksanaan perdana di Kota Mataram. Kegiatan akan berlanjut pada hari ini 19 Mei di Selong, Kabupaten Lombok Timur, kemudian diteruskan ke Pulau Sumbawa, meliputi Kabupaten Sumbawa, Dompu, Kabupaten Bima, dan Kota Bima. Kegiatan tersebut merupakan hasil kolaborasi antara Dikpora NTB dengan Lombok Inspira Foundation sebagai bentuk komitmen bersama dalam membuka ruang kreatif seluas-luasnya bagi generasi muda NTB. Dalam sambutan Kepala Dinas Dikpora NTB, Dr. Syamsul Hadi MPD yang disampaikan oleh Haji Tarmizi ditegaskan bahwa pemuda memiliki peran penting sebagai benteng pertahanan sosial daerah. Menurutnya, energi anak muda perlu diarahkan pada aktivitas positif dan produktif agar mampu meningkatkan kualitas pembangunan pemuda di daerah. Sinergi ini dibangun dengan komitmen bersama dalam memberikan ruang kreatif yang seluas-luasnya untuk pemuda NTB sebagai benteng pertahanan yang sangat krusial. Ketika pemuda disibukkan dengan hal positif, energi mereka akan disalurkan untuk hal-hal yang produktif. Lebih lanjut, Haji Tarmizi menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya workshop tersebut. Menurutnya, kegiatan ini menjadi wadah strategis untuk menggali, menumbuhkan, dan mengembangkan potensi generasi muda di bidang seni, budaya, dan kreativitas. Informasi selanjutnya, teman Pro 2. Pemerintah Kabupaten Lombok Barat terus memperkuat pembangunan sumber daya manusia melalui jalur seni, budaya, dan pendidikan. Komitmen itu ditunjukkan lewat pelaksanaan Festival Lomba Seni dan Sastra Siswi Nasional FLS3M 2026 tingkat Kabupaten Lombok Barat yang dipusatkan di Gedung Seni dan Budaya Kecamatan Narmada. Kegiatan yang dirangkaikan dengan parade budaya dan bazar UMKM tersebut berlangsung meriah dan mendapat antusias besar dari para peserta, guru hingga masyarakat. Festival ini menjadi ruang strategis untuk melahirkan generasi muda kreatif, inovatif, sekaligus memiliki karakter kuat di tengah perkembangan zaman. Dalam sambutannya, Bupati Lombok Barat yang akrab disapa Laz menegaskan bahwa FLS3N bukan sekadar ajang perlombaan, tetapi menjadi sarana penting untuk membangun karakter generasi muda melalui seni dan budaya. Teman Pro 2, sekian Info Pro 2 FM untuk edisi hari ini. Dan pastikan kamu tetap stay tune di 104,2 FM, teman terbaik kamu. Karena selanjutnya, Putri bakal temenin kamu di gelaran Sore Ceria. So, pastikan kamu stay tune terus di 104,2, teman terbaik kamu.
1: This is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
2: Pro 2 FM. Stage 1.

0: Hey, sorry ceria hadir lagi teman Pro 2. Dan senang banget Putri udah kehadiran di sini. Tiga narasumber kita lagi rame di sini. Hai. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ini tiga orang loh teman Pro 2. Kayak rasanya mau belajar di kelas gitu. Karena ada Pak dosen juga, ada mahasiswanya juga, dan aku mahasiswa tambahan. Tapi kita kenalan dulu deh sama yang udah hadir di sini. Dari Pak dosen dulu deh, kenalan sama teman Pro 2.
2: Baik, terima kasih. Nama saya Firman Fajar Perdana, biasa dipanggil Firman. Saya adalah dosen dari program studi ilmu dan teknologi pangan Universitas Mataram.
0: Oke, dan sekaligus Pak Firman ini yang membimbing ya, adik-adik
2: pendamping
0: ya, adik-adik yang mengikuti lomba karya poster riset ilmiah internasional. Dan siapakah mereka? Kenalan dulu. Dari yang jilbaban dulu deh.
1: Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Alinda Margidiana, mahasiswi program studi ilmu dan teknologi pangan Universitas Mataram.
0: Oke, semester berapa tadi?
1: Sekarang lagi semester 8.
0: Oke, semester 8. Waduh, bentar lagi nih. Oke, panggilannya Alida. Ada Pak Firman, ada Alida, dan satu lagi.
3: Halo semuanya. Kalau saya Fitri Hasanwa'u. Saya juga mahasiswa semester 8 di Fakultas Ilmu dan Teknologi Pangan dan Agroindustri Universitas Mataram.
0: Oke, jadi sama-sama di semester yang sama dan sama-sama berjuang untuk memenangkan poster ilmiah ini. Nah, boleh cerita dulu gak sih itu awalnya gimana sih Pak Firman sampai Pak Firman bisa menjadi pendampingnya nih gitu untuk ikutan lomba poster ini?
2: Ya, jadi pertama kali topik ini sebenarnya ya, jadi dari topik ini adalah salah satu dari penelitian kami. Sebagai tim dosen, kami mengangkat bagaimana cara mendeteksi keamanan pangan, terutama dari patogen dengan sisi bioteknologi. Nah, penelitian di Universitas Mataram itu selain dosen juga melibatkan dari mahasiswa. Nah, dua mahasiswa keren kami ini adalah mendampingi kami untuk ada di tim bioteknologi pangan saat itu. Nah, kebetulan setelah melakukan penelitian, adik-adik juga melakukan tahapan-tahapan riset. Ada satu event yang kebetulan secara tidak sengaja hadir di depan kami, yaitu salah satunya adalah ajang ISST, International Scientific International Seminar of Science and Technology, yang diselenggarakan oleh Universitas Terbuka di Jakarta. Nah, pendaftarannya sangat mepet karena kami juga baru tahu, sehingga saya tawarkan ke adik-adik, bagaimana kalau kita mencoba. Jadi cek ombak lah seperti itu. Jadi kira-kira kita bisa enggak ya, atau paling tidak setidaknya dari hasil yang sudah didapatkan dari penelitian bisa kita siarkan atau kita publikasikan keluar. Nah, alhamdulillah kami mencoba membuat atau masuk dalam poster internasional itu. Kebetulan hybrid, Mbak. Jadi ada seminarnya, kemudian kami yang poster itu diminta untuk hybrid. Jadi kami kirimkan. Waktu itu pengerjaan tidak terlalu lama ya.
3: Dua hari, Bapak.
2: Dua hari saja selesai.
0: Okay.
2: Kemudian kami coba kirimkan. Nah, sebenarnya ada tiga tim, tetapi yang dua sampai finalis yang mendapatkan penghargaan silver medal internasional adalah Alida dan juga Dek Fitri. Jadi kesempatan itu kan datang, kemudian kita coba untuk manfaatkan bersama adik-adik, dan adik-adik ini memiliki kemauan yang kuat.
0: Iya, kuncinya itu sih.
2: Betul.
0: Kemauan yang kuat ya. Ya. Walaupun mau semepet-mepetnya, tapi kalau mau ya, pasti bisa ya. Dan berhasil mendapatkan juara
2: silver medal.
0: Silver
2: untuk kategori kedua, yaitu tema kedua, tema kedua kami adalah yang diperlombakan adalah smart technology for sustainable and healthy living. Nah, tema yang diangkat adalah tema dari riset apa namanya secara umum, mm-hmm. yaitu adalah kita mengembangkan metode deteksi melalui PCR. Jadi beberapa tahun yang lalu kita familiar dengan COVID PCR untuk mendeteksi hal tersebut. Mm-hmm. Kami coba untuk membuat suatu cara deteksi cepat. Mm-hmm. Bakterinya yang kami pilih adalah Salmonella, yaitu salah satu bakteri patogen pangan yang cukup berbahaya di makanan yang kemasan. Itu okay. Kami sasarkan kepada makanan tradisional yang sudah dikemas, sehingga hal ini ikut kami berusaha untuk ikut membantu mendukung pariwisata di Pulau Lombok sendiri, sehingga harapannya oleh-oleh yang dibawa dari makanan tradisional yang sudah dikemas itu tetap aman sampai di tempat tujuan dari wisatawan ketika kembali pulang.
0: Gitu. Jadi benar-benar masih aman gitu ya untuk dikonsumsi. Oke, jadi itu berawal dari memang penelitian yang sedang dilakukan bersama. Betul. Dan coba-coba gitu ya untuk dibentuk dalam bentuk poster karya ilmiah ini walaupun cuma 2 hari dengan tekad dan kemauan yang bulat ya bisa akhirnya. Dan selamat buat Fitri dan juga Alida ya dapat silver medal, itu berarti kayak juara 2 ya.
2: Apa luar biasanya lagi adalah yang juara 1 itu mahasiswa, karena levelnya mahasiswa ya. Juara satunya tuh mahasiswa S3.
0: Wow.
2: Nah, mereka juara
0: 2 itu masih semester 8 masih istilahnya belum ada gelarnya gitu ya, tapi udah dapat juara. Aduh, kalian luar biasa sih kalau menurut aku, keren banget ya. Tadi jadi ini mungkin karena menarik juga sih topiknya. Memang jadi salah satu yang harus kita perhatikan juga ya. Sekarang kan emang di NTB tuh lagi rame sama wisatawan juga. Ini akan menambah nilai juga gitu ya untuk masyarakat lebih apa ya istilahnya, lebih aware juga gitu ya sama keamanan makanan yang dikonsumsi. Terutama ini kan makanan khas ya pastinya yang mau dibawa jadi perkenalan lah untuk orang-orang yang ada di luar sana gitu ya. Secara NTB sekarang tuh lagi menggeliat banget gitu ya untuk pariwisatanya. Kalian gimana perasaannya? Nyangka gak nyangka atau kayak pasti ini juara atau gimana?
3: Sebenarnya gak juga sih. Walaupun sebenarnya memang Pak Firman bilang Bapak mengajaknya tuh cukup mendadak ya. Tapi memang karena seperti yang sudah dibilang tadi, itu temanya sepertinya cukup panas untuk dibahas. Jadi ketika diajak begitu langsung kami juga langsung excited dan juga ya sangat senang. Bukan berarti kita menduga akan menang juga, tapi ya syukur bisa mencapai prestasi seperti ini.
0: Nggak nyangka berarti.
3: Yeah.
0: Nggak nyangka. Jujur yang sejujur-jujurnya atau kayak minimal 10 besar gitu. Ada target nggak sih?
1: Sejujurnya tidak ada target yang pasti karena pada saat hari penganugerahan juga kita nggak nontonin live-nya secara langsung.
0: Oke, okay. Kalian taunya kapan dong?
2: Paginya.
1: Iya, pagi ya.
0: Oh, besok paginya setelah pengumuman itu. Mungkin karena nggak expect aja ya?
1: Nggak expect.
2: Okay. Jadi selain kategori berdasarkan penilaian dewan juri, ada juga kategori berdasarkan poster terfavorit.
0: Oke.
2: Okay. Nah, kami mengupayakan sama adik-adik ini dengan seluruh bantuan teman-teman di Universitas Mataram itu kami kampanye untuk vote. Nah, kami kurang beruntung di situ. Jadi kami juga finish di nomor kedua. Jadi kurang 1 jam penutupan kami turun peringkatnya karena ada universitas lain yang menjadi best poster favorit. Nah, dari situ mungkin ya sudahlah, mungkin belum rezeki seperti itu. Tetapi pada
0: ternyata rezekinya yang lain.
2: Malah yang prestasi gitu, bukan yang favorit.
0: Bukan dari vote ya, tapi justru dari benar-benar penelitian yang dilaksanakan yang dibentuk dalam poster. Nah, ini buat teman Pro 2 yang penasaran ya, tadi juga udah ada yang mulai tanya ya, tapi kayaknya aku tanyanya di sesi kedua deh ya, karena memang ini ada hal-hal yang kita mungkin belum tahu nih secara bikin poster itu kayak gimana sih, apa sih yang aspek-aspek yang perlu gitu ditampilkan dalam sebuah poster ya di sesi selanjutnya. Dan teman Pro 2 juga boleh banget untuk yang mau tanya, aku bakal tungguin pertanyaan kamu, aku bakal bacain di sesi selanjutnya setelah single-single yang mau lewat dulu ya.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kak.

0: Oke, teman Pro 2 masih di Sore Ceria ya, dan aku sempat ngobrol-ngobrol gitu ya, hal-hal yang gak disangka-sangka ini yang menghasilkan juara gitu ya, dan dapat silver medal ini yang menarik sih menurut aku, karena banyak hal yang mungkin kita gak tahu selama ini bahwa makanan yang dikonsumsi apalagi yang kemasan itu memang harus benar-benar diperhatikan ya ketika kita membeli dan akan membawanya ke beda tempat, dan itu kan butuh waktu ya, nggak dalam waktu yang singkat. Kayak kalau misalnya kita belinya di Lombok Tengah terus dibawa di ke Mataram sih masih aman-aman aja ya, tapi kan ini sekarang udah banyak yang keluar kota, keluar negeri, bahkan kayak dibawa untuk pertemuan-pertemuan sama teman-teman yang bisa dibilang itu orang-orang penting juga gitu kan. Itu bisa jadi ajang menukar informasi gitu ya lewat makanan. Maka dari itu mereka memilih jalur ini, jalur penelitian ini lewat karya ilmiah ini gitu. Dan ini tadi, dari tadi sih tanyanya, ini ada Ahmad Rizky yang bertanya, gambaran poster itu seperti apa? Apa aja istilahnya poin-poin yang ada ketika membuat poster ilmiah terutama? Siapa, Fitri atau Ida?
1: Oke, okay, mungkin nanti bisa ditambah sama yang lain juga. Kalau misalnya poster seperti yang sudah ya kita tahu, mungkin poster digital kita di dalam bentuk riset ilmiah mungkin lebih, cukup berbeda sama poster-poster yang sifatnya persuasif atau apa yang kita pelajari di sekolah dulu. Tapi tentu saja sebenarnya sistematikanya cukup sama, yang penting mencakup apa sih urgensi dari kenapa penting penelitian ini dilakukan, dan sebenarnya apa masalah yang mau diselesaikan melalui penelitian ini. Namun tentu saja visualisasinya dirangkum dengan supaya orang langsung tahu nih, begitu lihat poster itu apa sebenarnya yang harus diperhatikan, titik-titik mana yang harus diperhatikan, tentu saja metodenya apa, hasilnya bagaimana, dan lanjut sampai kesimpulan.
0: Oke, ada berapa part sih dari poster itu?
2: Kalau dari poster sendiri, karena kita poster ilmiah tentunya, itu part atau bagian-bagian dari posternya itu mengikuti struktur atau sistematika dari penulisan karya ilmiah itu sendiri. Jadi di karya ilmiah kan nanti di situ ada beberapa part, misalnya seperti introduction atau pendahuluan, lalu rumusan masalahnya seperti apa, metode penelitian seperti apa, hasilnya, lalu kesimpulannya. Untuk secara garis besar untuk poster ilmiah dia mengikuti yang itu. Cuma nanti yang perlu diperhatikan itu ya bagaimana cara meng-highlight atau merangkum semua bagian penting daripada karya ilmiah itu sendiri dituangkan ke dalam poster dengan visualisasi yang menarik.
0: Oke, kalian main visualisasinya pakai apa? Pakai makanan-makanan atau apa?
3: Mungkin ada, kalau misalnya bisa dilihat di sini malah justru tidak ada makanannya. Kami highlight pantai dari Kute.
0: Indah banget.
3: Jadi kami ambil foto dari salah satu pantai kita yang cantik. Kemudian kami dari situ bridgingnya untuk turismenya.
0: Benar.
3: Jadi dari situlah orang tertarik. Oh, ini turisme tapi kok masuknya ke teknologi gitu. Apa sih yang mau diangkat? Jadi tadi adik-adik sudah menjelaskan ada sisi visual yang kita harus ambil dari para pembaca atau yang melihat poster ini. Dan tentu saja ke setelah turun ke bawah dibaca, kemudian di cari tahu highlight-highlight tadi, oh ternyata ada urgensi khusus terkait dengan keamanan pangan, kemudian bagaimana deteksi patogen yang berbahaya itu sebisa mungkin diteliti dan dihasilkan suatu metode yang kami rasa untuk zaman sekarang ini sangat mudah. Banyak alat-alat yang bisa digunakan untuk meneliti, bahkan untuk tingkat mahasiswa seperti itu.
0: Oke, jadi emang harus detail ya untuk penjelasannya itu supaya paham maksud dari poster yang dibuat gitu ya.
3: Sebetulnya cukup tricky kalau di poster mainnya ya, karena kita harus merangkum semuanya dalam satu
0: ukuran itu. Jadi harus benar-benar mana sih yang harus disampaikan supaya orang ngerti. Betul. Dalam satu poster.
3: Kemudian kita juga harus bermain dalam ukuran. Jadi seperti ukuran fontnya atau besar.

0: ukuran, mm-hmm. jumlah kata, kemudian harus memenuhi sistematika yang sudah diberikan. Karena banyak sekali panitia, kalau apalagi kalau poster yang datang banyak sekali.
1: Nah, itu dia.
0: Otomatis sebagus apapun isu kita, maka akan di-skip oleh panitia karena tidak memenuhi sistematika awal. Seperti itu.
1: Oke. Ini kan waktu pengerjaannya 2 hari ya. Kalian gimana tuh? Ada kayak struggle-struggle-nya atau kayak ada revisi-revisinya gitu gak sih dari Pak Firman gitu?
2: Jadi sebenarnya pas pertama kali dikasih tahu itu kan kami betul-betul dengan dalam keadaan sadar bahwa ini tinggal 2 hari nih.
1: Iya.
2: Terus Bapak menawarkannya itu gimana kalau kita kerja online saja? Mm-hmm. Lalu karena memang cuma 2 hari kami mikir ini jadi nggak ya, ini jadi nggak ya. Terus jadi kami ternyata Bapak serius mendorong kami untuk ayo kita masukkan di sini. Jadi kami memang ada struggle-nya, tapi karena juga keterbatasan waktu dan tempat, jadi kami memutuskan untuk bekerja secara online dibimbing oleh Bapak dengan revisi yang sangat banyak.
1: Banyak ya revisi. Kalah sama skripsi.
2: Kalah.
1: Karena emang mepet juga sih waktunya. Betul. Ya. Ini ada pertanyaan lagi. Kalian tuh dapat ide atau cari referensinya tuh pas momen apa? Kan 2 hari tuh momennya. Kalian malam-malam, pagi-pagi, abis makan siang atau kayak gimana?
3: Seperti yang sudah disampaikan sama Bapak tadi, kita berangkat dari penelitian yang kita proyek yang kita laksanakan bersama. Dari situ kita melihat peluang peluang bahwa ternyata dari penelitian kita ini sebenarnya bisa disisipkan ke dalam tema lomba yang tadi kita mau highlight bagian mendukung keamanan, mendukung pariwisata Lombok, terutama di bagian keamanan pangan dari produk-produk lokal yang mau kita yang banyak dijual dikomersialisasikan di Lombok itu sendiri sebagai oleh-oleh kayak gitu.
1: Oke, tapi itu berarti general ya, berbagai macam jenis pangan berarti ya? Atau ada bentuk pangan tertentu ini?
0: Jadi kami memang menyasar atau mentargetkan pada pangan-pangan tradisional atau produk makanan tradisional yang dalam hal ini yang oleh-oleh yang sudah dikemas.
1: Apa aja dodol?
0: Kemarin kami mencoba di beberapa sampel yang agak susah untuk dicek, yaitu ayam taliwang.
1: Iya,
0: kemudian sate pusu,
1: ayam rarang.
0: Nah itu karena obstacle-nya banyak sekali. Kita cukup terganggu dengan bumbu sehingga kan kalau misalnya kita cek mikroorganisme kan kecil sekali di dalam situ. Nah, jadi kadang bumbu-bumbu itu kan memiliki satu senyawa tertentu yang bisa menghambat mereka tumbuh. Tetapi kita coba apakah bisa atau tidak itu dideteksi. Nah, kami mencoba membuat tool. Sebenarnya ini penelitian lanjutan dari beberapa penelitian sebelumnya dan memfokuskan salah satu dalam tanda kutip penyebab dari penyakit-penyakit yang ada di pangan. Jadi untuk mengecek atau memberikan salah satu kontribusi terhadap tadi kuliner-kuliner yang jangan sampai wisatawan suka datang ke sini, setelah itu dibawa ke sana menjadi masalah di tempatnya.
1: Nah, itu dia.
0: Nah, itu akan memperburuk citra yang ada di sini. Nah, kebetulan tadi sumbernya dari mana? Kebetulan sudah penelitiannya sudah selesai, jadi memang data-data bisa kita kumpulkan, kita lihat, oh ini kita lihat temanya kok cocok, baru kita ambil beberapa referensi untuk mendukung saja. Jadi tidak terlalu 2 hari itu tidak terlalu mustahil untuk dilakukan.
2: Jadi PR-nya lebih ke ini ya Pak, pembentukan poster
0: itu. Betul. Bagaimana visualisasi kita tampilkan untuk pembaca atau tidaknya dewan juri itu bisa melihat benang merah di situ, kemudian tertarik atau tidak untuk membaca dan seterusnya.
1: Kalau aku sih, kalau udah makanan-makanan enak itu kayak menarik banget sih ya. Ini ada yang tanya, beberu ada nggak? Nggak ada sayangnya. Sayangnya beberu belum ada yang dikemas ya. Kayaknya itu enaknya yang seger-seger tuh.
0: Jadi untuk sampel kemarin hanya 3 itu tadi ya? 4
2: sampel.

0: Kemudian kami batasi itu karena memang untuk menguji tools yang kami rancang,
1: mm-hmm.
0: dan kami ambil agak berani ya, karena mengambil sampel yang sangat tricky karena harus ada cukup sulit karena bumbu-bumbu tadi itu kadang menghambat pengujian. Nah, harapannya ketika itu selesai dan tidak terdeteksi pada saat itu, sampel-sampel yang sudah dikemas yang lain yang tidak terlalu banyak bumbu mungkin lebih mudah untuk dideteksi.
1: Oh iya, benar juga ya, ya. Itu karena membuka, itu memang cukup kompleks juga ya, betul. Apalagi bumbu-bumbunya tuh kan, aduh, lezat sih loh. Kok fokusnya ke situ bukan? Tapi kalau untuk diteliti memang harus benar-benar banyak komponen-komponen yang betul. Ada ya, ayam taliwang, aduh itu bumbunya banyak sih, terus ayam rarang, ya. Terus sate busut, sama satu lagi
2: sate rembige,
1: aduh itu makanan-makanan yang gak boleh dilewatin sih, ya, kalau misalnya datang ke Lombok, kayak orang pasti akan cari itu,
0: betul.
1: Itu adalah kayak ikon dari Lombok ya, untuk yang hadir ke Lombok yang gak mau pulang dengan tangan kosong, ya itu dia yang udah dikemas sekarang udah banyak banget ya, tempat-tempat mereknya juga udah mulai banyak, itulah yang ngebuat kenapa itu jadi menarik sih menurutku. Itu yang ngebuat riset ini benar-benar ini akan seterusnya gitu bisa diterapin di Lombok gitu, karena kan ini berdampak juga ya sama pedagang sama turis gitu, kalau dari Pak Firman sendiri gitu.
0: Sebenarnya riset ini kalau misalnya kita melihat kebaruan dari metodenya sebenarnya tidak baru sekali, jadi sudah ada bahkan hampir di seluruh Indonesia itu sudah ada penelitian untuk menguji bakteri-bakteri patogen berdasarkan molekulernya. Jadi dilihat, diambil atau diekstraksi DNA-nya, kemudian akan kita cek ada atau tidak keberadaan patogen di dalam sampel itu. Tetapi kami mencoba mendorong untuk membuat tools baru. Jadi hal ini kami rancang dari mulai bagaimana cara untuk mengambil sampel DNA dan seterusnya. Kemudian kami kemas dalam salah satu penelitian berdasarkan masalah yang ada di sini, yaitu masalah pertama adalah tourism. Program pemerintah mendorong untuk turism itu harus di backup dengan diplomasi kulinernya. Nah pastikan kalau jalan-jalan lapar, apa sih yang enak di sini tidak ada di tempat yang lain, betul. Orang-orang akan cari itu. Ketika sudah oke, perlu dibawa ke pulang ini. Apalagi sekarang dari Kementerian Perindustrian kalau tidak salah mendorong sekali untuk pangan-pangan tradisional itu dikemas sehingga bisa dibawa tidak hanya ke luar daerah tapi sampai ke luar negeri. Nah, hal itu memunculkan satu problematika baru ketika UMKM kita belum bisa menerapkan 100% higienitas itu.
1: Betul.
0: Nah, kita perlu alat deteksi yang kami coba untuk mendesain semurah mungkin sehingga ketika deteksi itu menjadi murah, maka UMKM kita tidak takut untuk mengecek produknya sendiri. Tidak perlu menunggu ada razia, kemudian harus di
1: ada temuan,
0: betul.
1: Tapi gitu ya,
0: mendorong bahwa mereka self assessment sendiri bahwa produk kami
1: aman,
0: mereka pede untuk menjualnya dan harapannya adalah tidak menimbulkan masalah di tempat yang lain ketika dibawa wisatawan.
1: Oke. Berarti kayak kedepannya memang butuh sih kalau aku bilang.
0: Betul.
1: Karena
0: sekali.
1: Geliat pariwisata ini sangat mempengaruhi banget perekonomian yang ada di Lombok ya. Dan itu juga akan ngebuat wisatawan makin ini, makin
0: percaya,
1: cinta dan
0: ya,
1: percaya
0: betul.
1: Gitu ya untuk datang ke sini. Udah banyak andalan-andalannya gitu ya. Kayak enggak susah nih mau makan ini dan itu, kalau misalnya mau dibawa pulang juga bisa gitu kan. Nah ini mungkin ini kan risetnya udah jadi salah satu yang mungkin kedepannya bisa sama-sama kita terapkan bareng-bareng ya, dari UMKM-UMKM yang ada pun sadar gitu ya bahwa kita memang harus melakukan ini.
0: Iya.
1: Dan itu ya ada step by stepnya juga ya.
0: Betul, itu masih perjalanan yang sangat panjang. Jadi untuk konsistensinya memang kami mungkin risetnya sudah selesai, tetapi untuk mencari konsistensi, misal seperti tadi ketika dicek di Ayam Taliwang misal bisa, tetapi mungkin tadi yang plecing tadi ada dari pendengar yang bisa nggak di plecing. Nah, kami belum uji itu. Kemudian perbanyakan secara massal seperti apa. Nah, salah satunya laboratorium kami mikrobiologi dan keamanan pangan di Fatte Pak Unram itu sedang dalam tahap akreditasi. Nanti harapannya digandeng oleh BPOM sudah ya. Harapannya adalah ketika sudah terakreditasi, maka UMKM bisa menguji sampel mereka di situ secara valid, karena sudah melewati tahapan standar pengujian. Nah, ini Mas minta doanya dari pendengar semua. Jadi kami masih dalam tahapan untuk akreditasi beberapa parameter di laboratorium kami, sehingga bisa membantu menjamin atau memberikan kontribusi untuk keamanan pangan di Lombok atau Nusa Tenggara Barat.
1: Amin ya. Semoga semua keinginan baik itu bisa segera terrealisasi. Jadi buat teman Pro2 mungkin yang baru-baru ingin mencoba gitu kan, dan ini juga jadi salah satu yang ngebuat kita makin pede gitu ya, sebagai NTB yang punya banyak kuliner, terus bisa memberikan yang terbaik ya, bisa terus memperkenalkan produk-produk yang gak cuman bisa dimakan di sini aja. Tapi kalau misalnya ada keluarga kamu yang kangen gitu ya, lagi di luar negeri, lagi di luar kota, bisa. Tapi memang harus diuji. Dan salah satunya di lab mikrobiologi dan keamanan pangan di Fatepa Universitas Mataram itu semoga aja segera terrealisasi ya. Nah, ini mungkin terakhir udah 16.50. Ini dari Fitri dan Alida nih ya, karena kan kalian udah ikut ya, walaupun the first, tapi ternyata dapat medal, dapat silver medal gitu. Mungkin kamu punya tips nggak sih buat mahasiswa yang mau ikut lomba poster gitu, tapi ngerasa kayaknya biasa aja nih gitu. Ada tips, trik dari kalian nggak sih? Fitri dulu.
2: Mungkin lebih daripada kita memikirkan betapa pentingnya ataupun betapa kerennya penelitian ini, mungkin yang kita bisa bayangkan terlebih dahulu adalah apakah ini memberi dampak dulu. Jika kalau sudah memberi dampak, menurut kita sudah ada nih masalah yang bisa kita pecahkan di masyarakat, kenapa tidak? Dan selanjutnya itu adalah PR-nya tadi itu adalah membuat bagaimana ide ini bisa ditangkap oleh orang melalui poster tersebut. Jadi bukan cuma kita memikirkan bagaimana cara, saya sudah dapat idenya, tapi bagaimana orang lain juga mendapat ide tersebut dan mendapatkan dampak yang saya harapkan mereka dapatkan.
1: Jadi bukan semata-mata karena pengen nunjukin aja gitu, enggak gitu ya. Tapi apa sih manfaatnya kalau misalnya poster ini aku buat ya. Jadi ini ada manfaat yang cukup besar gak sih gitu ya setelah adanya poster ini ya. Nah, kalau dari Alida gimana?
3: Kalau dari saya sendiri terkait dengan tips and tricks, sebenarnya kurang lebih gak jauh beda dari Fitri. Cuman mungkin salah satu hal yang mungkin harus ditanamkan dari diri kita sendiri adalah dicoba aja dulu. Karena mau sebagus apapun, seberdampak apapun karyanya, tapi kalau kita sendiri gak mau atau gak berani buat nyoba, atau gak berani buat melampaui batas itu, atau melampaui kepercayaan diri kita, seperti kita yang kayak 2 hari nih ya udah jalan aja, kita gak bakal tahu kemampuan kita ada di batas mana.
1: Tadi aku sempet, aku gak tahu aku dengernya di mana sekilas gitu, katanya bermimpilah, karena mimpi itu gratis. Jadi mimpinya tuh yang mahal. Iya kan? Jadi mimpi aja tuh yang mahal gitu ya. Termasuk salah satunya itu tadi, kayak dapat juara gitu ya, dapat medal kalau perlu, kayak gold medal gitu. Dan emang harus mau gitu ya untuk bergerak gitu ya, dan coba kalau misalnya nggak coba kita nggak bakal tahu hasilnya juga, walaupun cuma 2 hari ya Pak Firman. Atau Pak Firman punya ini nggak sih, kayak ekspektasi nggak sih dari mereka yang ikut gitu?
0: Kalau saya sebetulnya ekspektasi itu nanti apa namanya, bukan masalah juara atau masalah prestasi. Bagi saya kemauan untuk mahasiswa ini tidak hanya sekedar dalam tanda kutip kupu-kupu ya, kuliah pulang, kuliah pulang. Jadi mereka tambah soft skill atau mungkin sampai ke hard skill di luar perkuliahan itu sangat akan bermanfaat untuk kehidupan setelah kuliah. Jadi bagi saya ekspektasi yang saya apa namanya dari diri saya sendiri adalah mahasiswa itu mau untuk mencoba. Itu kunci utama, apalagi sekarang Kak Putri didukung oleh teknologi yang luar biasa. Bayangkan untuk membuat poster ini hanya perlu Canva online yang gratis saja.
1: Iya benar.
0: Dan sudah ada beberapa template, perlu hanya kreativitas yang sedikit itu tadi. Nah, hal ini kalau tidak dimanfaatkan sangat sayang sekali gitu. Apalagi sekarang didukung oleh beberapa AI yang mungkin untuk brainstorming kita bisa mendapatkan ide dan seterusnya. Kalau misalnya mentok nih di mau punya skripsi misal, kemudian di skripsi itu mau kita buat poster, highlightnya seperti apa, ada AI yang highlightnya ini untuk membuat poster. Jadi itu sangat
1: membantu,
0: tidak susah. Hanya tadi kuncinya adalah di mau atau tidak.
1: Gitu. Jadi kunci itu lebih ke kemauan aja. Betul gitu sekali. Ya untuk mau mencoba. Dan kalau ini ada yang bilang, kalau gagal bangkit lagi, coba lagi, jangan takut-takut. Iya sih, ya, setuju banget. Thank you loh ya, kamu juga udah mau mencoba kan. Mungkin mau buat poster juga kayak teman-teman, boleh banget ya. Karena memang ini lombanya pasti akan selalu ada ada update-nya setiap tahun ya. Akan ada judul, terus topik-topik yang menarik yang bisa diangkat dan tentunya punya manfaat luar biasa. Betul untuk sekali. Kemajuan pariwisata, ekonomi, terus juga dari ilmiahnya juga tentunya di Fatepa ini bisa ya melakukan berbagai riset.
0: Betul.
1: Ya
0: banyak sekali lomba di luar sana yang kadang kita tidak apa sampai kepada kita informasinya Kak. Jadi kalau misalnya mau mencari, nah ini kebetulan kan memang informasinya mampir di beranda kami, jadi sebenarnya kalau mau mencari itu sangat banyak sekali, baik itu yang di dalam negeri maupun di luar negeri. Nah tinggal bagaimana, nah itu tadi kembali ke kemauan, dan sudah ada teknologi untuk mencapai itu, tinggal bagaimana kita mengolahnya nanti.
1: Oke, walaupun begitu. Mampirnya 2 hari sebelum hari terakhir ya. Tapi ternyata kalau mau nggak ada alasan untuk kita takut. Dan kalau misalnya gagal, ya memang belum rezekinya aja kali. Betul. Gitu.
0: Kebetulan
1: ya.
0: Ini rezekinya adik-adik berdua yang
1: benar. Luar biasa. Congrats buat kalian berdua dan buat Pak Firman juga yang udah revisi banyak.
0: Ya PR-nya banyak ini. Jadi kadang tiba-tiba bisa kumpul, ayo kita revisi.
1: Oke deh, gak berasa banget ternyata udah 16.57 menit. Kita harus closing dari sore ceria hari ini. Terima kasih buat Pak Firman, buat Alida, buat Fitri ya. Sukses buat kalian ya, dan buat Fatepa Universitas Mataram. Kita pamit dari sore ceria. Bye bye.

Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro1, Pro2, dan Pro4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

berbicara tentang momen paling berkesan dalam sejarah Piala Dunia, rasanya sulit untuk tidak menyebut final Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar. Pertandingan ini bukan sekedar partai final, tapi lebih seperti sebuah film dengan alur yang tak terduga, di mana Argentina yang sempat unggul 2 gol lebih dulu lewat aksi sang mega bintang Lionel Messi. Lionel Messi yang tampil penuh determinasi. Bahkan di usia 35 tahun, ia tetap membuktikan bahwa kualitas dan mimpi tidak mengenal batas. Namun Prancis tidak tinggal diam. Dalam waktu yang singkat, Kylian Mbappe mencetak 2 gol hanya dalam hitungan menit. Stadion pun seketika berubah tegang dan dunia seperti menahan nafas. Laga berlanjut ke babak tambahan. Messi kembali mencetak gol membawa harapan bagi Argentina, tapi sekali lagi Mbappe menjawab dengan gol ketiganya. Ya, hat-trick di partai final, sebuah pencapaian langka dalam sejarah sepak bola dunia. Skor 3-3 bertahan hingga peluit panjang dan akhirnya semua ditentukan lewat adu penalti. Argentina menang dengan skor 4-2. Tangis haru pecah. Messi pun akhirnya mengangkat trofi Piala Dunia, melengkapi perjalanan karirnya dengan 7 gol sepanjang turnamen, sekaligus membawa Argentina meraih gelar ketiga mereka. Sementara itu, Mbappe keluar sebagai top skor dengan 8 gol, membuktikan bahwa masa depan sepak bola dunia ada di tangannya. Final 2022 bukan hanya tentang siapa yang menang atau kalah, tapi tentang semangat, kerja keras dan keyakinan bahwa keajaiban bisa terjadi bahkan di detik terakhir. Dan itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Warnai hari bersama program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus informasinya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram, juga di RRI Digital dan RRI.co.id.

0: Touch.
1: Mak, ternyata betul lah. Dia ini playing victim.
2: Siapa?
1: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
2: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
1: Eh, Mak, yakin lah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
3: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
2: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
1: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
2: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
1: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
2: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
1: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

jam, waktu sama pukul, kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

suaramu apik. Ayo melok rekaman di Jakarta.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Hari Nasional suatu negara akan berkaitan erat dengan hari kemerdekaan negara tersebut. Salah satunya Indonesia. Tapi tahukah Anda, ada beberapa negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Misalnya, Denmark merayakan peristiwa penandatanganan konstitusi tahun 1849 dan pembebasan tahun 1945 dari pendudukan Nazi Jerman. Namun, perayaan ini tidak dijadikan sebagai hari libur nasional di negara tersebut. Jepang merayakan Hari Yayasan Nasional dan beberapa hari libur umum untuk merayakan eksesi mitos Kaisar Jepang pertama sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Namun, karena masih berhubungan dengan era kekaisaran, kebanyakan warga Jepang lebih suka untuk tidak merayakannya. Portugal juga merupakan salah satu negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Negara ini merayakan hari nasionalnya hanya untuk mengenang kematian penyair bahasa Portugis termasyur, yakni Luis Vaz de Camões. Thailand juga memiliki cerita berbeda di balik perayaan hari nasionalnya. Di negara ini, hari nasional dirayakan setiap 5 Desember, hari lahir Raja Bhumibol Adulyadej. Prancis tidak merayakan hari deklarasi kemerdekaan atau perpisahan dari kerajaan Inggris, namun negara ini menjadikan peristiwa revolusi Prancis pada 14 Juli sebagai hari nasional mereka, atau lebih dikenal dengan Bastille Day. Arab Saudi juga adalah negara yang tidak pernah merayakan hari kemerdekaannya. Tapi tepat pada 27 Januari 2022, Raja Salman bin Abdul Aziz mengeluarkan dekrit kerajaan yang menetapkan 22 Februari sebagai hari pendirian Kerajaan Saudi. Selain negara tersebut, beberapa negara lainnya seperti Cina, Belanda, Iran, Kanada, Spanyol tidak merayakan hari kemerdekaan sebagai hari nasional.

0: Kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro2 RRI Mataram, Instagram @Pro2 FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.
3: Ngomongin Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro1, Pro2, dan Pro4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Teman terbaik.

0: remaja adalah peralihan gemerlap siang dengan sunyi malam. Indah terdengar nada islami penyejuk kalbu. Pukul 18 waktu Indonesia Tengah, tiba saatnya Senja Tafakur mengisi relung hati teman perdua. Selamat mengikuti.
1: Perdua 104,2 FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Pro 2. Kembali hadir Senja Tafakur untuk edisi hari ini di hari Selasa 19 Mei 2026. Dan Putri bakal nemenin kamu dengan single-single religi dan akan memutarkan kumandang azan maghrib untuk Kota Mataram dan sekitarnya pukul 18:06 ya. Dan Putri mewakili kru Pro 2 FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib.

0: 02. Saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Doa Agung Penangkal Wabah oleh Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka bismika ya mu'min, ya muhaimin, ya qaribu, ya azizu, khallisna minal wabah. Wahai Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu dengan menyebut namamu. Wahai zat yang maha memberikan rasa aman, wahai zat yang maha menguasai, wahai zat yang maha dekat, wahai zat yang maha mulia, selamatkan kami dan bersihkan kami dari wabah.

0: Papa, ini box iman, ini box sedekah, ini box sholat, terus yang ini box puasa. Kalau yang ini box sabar, dan yang besar ini namanya box takwa.
1: Loh, Najwa, kok box takwanya ukurannya gede sendiri?
0: Iya papa, supaya box-box yang lain bisa dimasukin ke sana pa.
1: Terus kenapa box takwa yang ukurannya yang gede? Kan bisa yang lain, jadiin box puasa aja misalnya.
0: Duh papa, karena kalau mau dapetin takwa, kita harus mengisinya dengan semua yang tadi pa.
1: Wah, hebat putri cantik papa.
0: Iya pa, itu yang disampaikan Ustadz tadi malam di musala.
1: Mudah-mudahan kita bisa meraihnya ya sayang.
0: Oke papa.

pagi teman Pro 2. Ya, baru saja kita sudah menyimak dikumandangkannya azan sholat maghrib untuk Kota Mataram dan sekitarnya. Dan jangan lupa untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai umat muslim ya, untuk melakukan ibadah yang memang sudah menjadi hal yang tidak bisa kita tinggalkan ya. Dan semoga aja kita semua diberikan kesehatan, diberikan berkah dalam hidup ini, walaupun mungkin bakal ketemu sama hal-hal yang kadang kita gak sangka-sangka dan kita gak inginkan. Tapi itulah yang namanya hidup ya. Jalani dan tentunya ambil hikmah, pelajaran ya, dan berlaku kebaikan yang semoga mendatangkan kebaikan untuk kita juga.

ternyata telah dibudidayakan selama lebih dari 6.000 tahun loh, sehingga kurma menjadi buah tertua yang dibudidayakan manusia. Di dalam buku Zahari and Hope tahun 2000 berjudul Domestication of Plant in the Old World, menganalisis bukti arkeobotani dan penanggalan karbon dari sisa-sisa tanaman di berbagai situs di Timur Tengah yang menunjukkan bahwa budidaya kurma sudah berlangsung lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Teks-teks kuno dari peradaban Mesopotamia, Babilonia, dan Mesir juga sering menyebutkan kurma. Gambar, relief, dan tulisan hieroglif yang ditemukan di situs-situs kuno tersebut tidak hanya menandaskan pentingnya kurma dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menunjukkan bahwa buah ini telah dikenal dan dibudidayakan sejak

padamu ya, single BIDP featuring 3 komposer teman pro 2. Kemana kita akan kembali? Kemana lagi kalau bukan ke sang pencipta yang sudah menciptakan kita untuk hadir di hidup ini, di dunia ini, teman pro 2. Dan tentunya kita diberikan banyak banget nikmat, rahmat, rezeki ya, tapi di balik itu juga ada ujian-ujian dalam kehidupan. Jadi semoga aja nanti ke depannya gitu ya, kita akhirnya mengetahui gitu ya, kalau ternyata kemarin dapat masalah ini, atau mungkin dapat tugas ini, atau mendapatkan hal-hal yang mungkin kita nggak sangka-sangka gitu ya, tapi ya memang harus kita hadapi ya. Dan banyak-banyak berdoa juga, banyak-banyak belajar dari hal-hal yang terkadang itu membuat kita jadi harus lebih kuat lagi untuk kedepannya. Insya Allah pasti kayak kita bakalan dikasih ujian, tapi ujian itu pasti kita bakal bisa untuk jalaninnya, teman pro 2. Dan kadang balik ujian cobaan itu pasti akan ada hal baik selanjutnya yang akan kamu terima ya.

0: Berbagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.
1: Teman terbaik.

Dalam sujudku by Hani, teman Pro 2 ya, karena mungkin dalam sujud kita bisa banyak berdoa, meminta, memohon, dan tentunya bersyukur juga atas apa yang sudah kita dapatkan hari ini, termasuk kesehatan, keberkahan, kebahagiaan, terus juga masih bisa beraktivitas, punya kesibukan, punya pekerjaan yang walaupun memang kadang ada berat-beratnya, kadang ada yang ngebuat teman Pro 2 harus kuat setiap saat ya. Oke, dan lagu ini sebagai lagu terakhir ya, dan aku harus segera closing karena nanti di pukul 19 sampai 24 waktu Indonesia Tengah bakal ada Julang dan Nadia yang bakal nemenin kamu di Jaga Malam. Oke, Satya Putri pamit undur diri langsung dari Jalan Langkau 83 Ampenan. Putri pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan stay tune terus di 104,2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
1: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan kamu harus kuliah. Ayolah tidur.
0: Tanggung nih, Pa. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
1: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
0: Kalah deh. Papa sih ganggu aja.
1: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga enggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.

0: Tahukah kamu apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 92. Saatnya kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

0: Cis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
3: You are listening 104.2 Pro 2 Mataram Radio Republik Indonesia.

berbicara tentang momen paling berkesan dalam sejarah Piala Dunia, rasanya sulit untuk tidak menyebut final Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar. Pertandingan ini bukan sekedar partai final, tapi lebih seperti sebuah film dengan alur yang tak terduga, di mana Argentina yang sempat unggul 2 gol lebih dulu lewat aksi sang mega bintang Lionel Messi. Lionel Messi yang tampil penuh determinasi. Bahkan di usia 35 tahun, ia tetap membuktikan bahwa kualitas dan mimpi tidak mengenal batas. Namun Prancis tidak tinggal diam. Dalam waktu yang singkat, Kylian Mbappe mencetak 2 gol hanya dalam hitungan menit. Stadion pun seketika berubah tegang dan dunia seperti menahan nafas. Laga berlanjut ke babak tambahan. Messi kembali mencetak gol membawa harapan bagi Argentina, tapi sekali lagi Mbappe menjawab dengan gol ketiganya. Ya, hat-trick di partai final, sebuah pencapaian langka dalam sejarah sepak bola dunia. Skor 3-3 bertahan hingga peluit panjang dan akhirnya semua ditentukan lewat adu penalti. Argentina menang dengan skor 4-2. Tangis haru pecah. Messi pun akhirnya mengangkat trofi Piala Dunia, melengkapi perjalanan karirnya dengan 7 gol sepanjang turnamen, sekaligus membawa Argentina meraih gelar ketiga mereka. Sementara itu, Mbappe keluar sebagai top skor dengan 8 gol, membuktikan bahwa masa depan sepak bola dunia ada di tangannya. Final 2022 bukan hanya tentang siapa yang menang atau kalah, tapi tentang semangat, kerja keras dan keyakinan bahwa keajaiban bisa terjadi bahkan di detik terakhir. Dan itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Warnai hari bersama program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus informasinya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram, juga di RRI Digital dan RRI.co.id.

0: Pro 2 FM.
1: Pukul 20 waktu Indonesia Tengah, saatnya dibacakan info Pro 2 bersama Julang Sulistyo, dan inilah info selengkapnya. Teman Pro 2, Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram menggencarkan upaya pengurangan sampah plastik dengan membagikan 8.000 tas belanja kepada masyarakat termasuk di pasar tradisional. Dan program tersebut Teman Pro 2 mulai dilaksanakan pada kegiatan Car Free Day di Udayana hari Minggu lalu dengan menukar kantong plastik milik pengunjung dengan tas belanja yang dapat digunakan berulang kali. Dinas Kepala Lingkungan Hidup Teman Pro 2 yaitu Haji Nizar Deni Cahyadi mengatakan pembagian tas belanja ini mendapatkan respon yang positif dari masyarakat saat melakukan Car Free Day. Dan menurut Deni, program pembagian tas belanja selanjutnya akan menyasar pasar tradisional dengan tahap pertama dilaksanakan di Pasar Pagesangan. Dan pembagian tas ini akan dilakukan di setiap pintu masuk pasar untuk mengganti penggunaan kantong plastik oleh pengunjung. DLH Kota Mataram mengalokasikan anggaran sebesar 200 juta pada 2025 untuk pengadaan tas belanja tersebut Teman Pro 2, dan program serupa juga dipastikan kembali dilaksanakan pada 2026 tanpa pengurangan anggaran. Informasi selanjutnya Teman Pro 2, proses penyambungan jaringan perpipaan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat menuju instalasi pengelolaan air limbah mulai dikerjakan di Kota Mataram. Dan pada tahap awal ini, proyek tersebut menyasar 4.000 rumah tangga sebagai calon penerima sumbangan. Dan Kepala Balai Penataan Bangunan Prasarana dan Kawasan Nusa Tenggara Barat, Dades Priandes, mengatakan program ini Teman Pro 2 telah dimulai sejak 2025 dan saat ini memasuki tahap sosialisasi serta pendataan calon penerima manfaat. Dan ia juga menjelaskan Teman Pro 2 saat ini pihak JUN juga melakukan survei untuk mengetahui minat masyarakat terhadap sambungan jaringan limbah domestik tersebut. Dades juga menegaskan pemasangan pipa di depan rumah warga tetap dilakukan meskipun belum ada persetujuan sambungan ke rumah. Selain itu, sejumlah titik akan dipasang kotak sambungan sebagai bagian dari infrastruktur jaringan. Menurutnya, limbah tinja yang masuk ke sistem SPALDT akan melalui proses pengelolaan yang dinetralisasi sebelum dialirkan kembali sehingga tidak mencemari lingkungan. Demikian info Pro 2 untuk edisi kali ini Teman Pro 2, dan sesaat lagi kamu akan mengikuti Music Live Chat dari Pro 2 RRI Jakarta. Barengan sama Edit dan Kangga, Teman Pro 2 bakalan ada Tantri Kotak pada malam hari ini. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM Mataram, teman terbaik kamu.
2: Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
3: Pro 2 FM. Stage.

0: Yes, ketemu lagi bareng sama Kangga dan juga bareng sama Tandri.
1: Yeah, halo.
0: Aduh, seru banget.
1: Selamat sore.
0: Udah malam kali? Malam gak sih ini? Maksudnya ini sore?
1: Seluruh Indonesia ya?
0: Ada yang sore, okay. Ada yang
1: halo, apa kabar?
0: itu kaosnya kaos apa? Mau lihat dong kaosnya.
1: Oh, ini Tempra band.
0: Oh, Tempra. Itu bandnya siapa?
1: Blur. Jadi, aku kan lagi ngejuri di salah satu station TV.
0: Oh, yang itu? Yang band-bandan juga ya?
1: Ya, betul.
0: Wih, seru
1: jadi
0: banget.
1: Salah satu kontestannya, dia produksi merchandise.
0: Oh.
1: Dia kasih ke kita judges waktu kemarin.
0: Seru gak sih akhirnya bisa ngeliat lagi band-band ada di TV gitu? Kan sekarang udah jarang gitu.
1: Itu dia, aku seru banget. Karena terakhir kan acara Dream Band ya, itu 2000. Terakhir banget tuh Dream Band kalau gak salah 456, 2006.
0: 2006.
1: Terus sekarang,
0: ada lagi abis itu. Aku juga waktu kan band juga Wanted namanya. Abis Dream Band.
1: Share di TV ya?
0: Nggak di TV sih. Waktu kalau Dream Band di TV ya? Ada di TV ya?
1: Iya, waktu itu TV 7. Terus kalau nggak salah sih terakhir Dream Band ya.
0: Yang ada di TV ya?
1: Yang ada di TV, betul. Terus sekarang kan memang festival band itu kan udah sangat berkurang banget kan. Terus akhirnya berinisiatif lah salah satu si station TV itu membuat community baru untuk anak band. Kita sih excited banget dan ngerasa feel-nya jadi seru gitu.
0: Iya, seru banget gitu. Maksudnya ketika ada di satu TV yang dengan rating oke gitu kan.
1: Iya,
0: ya, betul. itu bisa exposure-nya diharapin bisa banget itu bikin band jadi naik gitu.
1: Benar,
0: tapi ada ketika waktu sama Kotak dulu, Tantri sebenarnya enggak ikut Dream Band-nya ya? Iya enggak sih?
1: Aku ikut Dream Band, tapi
0: band yang lain. Oh, 2005.
1: Band yang lain
0: ya.
1: Kalau Kota kan 2004. Kalau aku
0: 2005 sama Ares,
1: Jakarta.
0: Nih, kalau ngelihat dari yang kemarin, sebelum nanti kita ke Tantri personal ya.
1: Iya.
0: Waktu ngelihat ada kompetisi band ini, apa yang menurut Tantri itu beda gitu sama anak-anak band sekarang sama yang dulu gitu?
1: Anak-anak band zaman sekarang tuh menurutku eksploratif banget sih dari segi sound dan lain-lain ya. Terlepas plus minusnya sama band zaman dulu dan zaman sekarang ya. Karena kan sekarang semua segala macam sound terus abis itu explore banyak hal lah itu mereka bisa dapetin gitu. Kalau dulu kan sumber kita kan memang cuman ya kalau tadi sih ngobrol sama Sela, sumber kita tuh ampli bla bla bla.
0: Iya, betul.
1: Suaranya tuh udah detail banget, mateng banget. Kalau sekarang memang ada sound-sound yang seperti itu, cuman memang ya template aja gitu.
0: Oh,
1: itu yang membedakan
0: iya, benar-benar.
1: Karena aku bukan gitaris, tapi kalau aku ngelihatnya dari keseluruhan sih, yang aku suka memang mereka sangat explore banget gitu. Terus energinya tuh kerasa gitu, anak-anak modern zaman sekarang.
0: Gitu. Ada energinya beda gitu ya, vibesnya juga agak beda ya.
1: Agak beda, jadi aku ngerasa pas terlibat di sini tuh, aku ngerasa energi muda mereka aja. Gak pernah kebayang bahwa ternyata ada eksplorasi musik-musik yang memang di era aku waktu itu tuh
0: belum
1: gak kepikiran kesana.
0: Karena gitu. Mungkin sekarang mereka kan gampang gitu yang ngedapetin ya. Kalau dulu kita mungkin harus beli kaset yang mungkin gak bisa kita dapetin di Indonesia gitu kan. Kalau mereka kan sekarang mau lihat jenis musik apa aja udah tinggal
1: bebas
0: gitu ya. Mungkin
1: tergapai lah ya. Tapi kalau kita kan memang effort banget. Nah, kalau sekarang walaupun memang challenge-nya sih beda-beda sih, karena sekarang mudah didapat sound dan lain-lain, mungkin ini pengamatanku aja secara bodohnya aku lah gitu. Jadi kayak semuanya tuh rata gitu, belum ada spesifik karakter dari si band-band tersebut gitu, karena memang mereka tuh kebanyakan tuh lagi-lagi tren sound ini
0: ikut.
1: Banyak juga yang ikut gitu. Cuman makanya di band sebut nama nggak apa-apa ya?
0: Nggak apa-apa.
1: Oh ya, di Band Academy ini nih memang kita mencari band yang punya karakter yang kuat gitu. Kita nggak kepengen juga jadi band FOMO atau nenek lain gitu.
0: Oh itu, nanti tujuannya seperti itu ya. Jadi ketika ada di kompetisi seperti ini, mudah-mudahan nanti outputnya mereka akan bisa seperti yang tadi Tantri bilang gitu.
1: Karena kan kita butuh generasi band yang sekarang yang memang sebenarnya banyak ya. Cuman kan sekarang kan bisa dibilang kan local hero. Semua orang-orang yang punya talenta itu dari Sabang sampai Merauke itu bisa kelihatan sebenarnya. Karena media kita luas sekali gitu. Nah, kita pengen juga mereka bisa makin makin terekspos dengan lebih luas lagi melalui televisi tersebut dan acara tersebut.
0: Wah, itu kita sih berharapnya ini jadi tahunnya anak band lagi sih, berharapnya. Amin. Tapi apa bedanya menjadi ibu band dan juga ibu pekerja? Bedanya apa maksudnya tuh?
1: Beda banget.
0: Tadi kemarin tuh kan baru dikasih tau kemarin ya, hari Minggu apa gitu ya, besok ada tantri gitu kan. Wah, kok tantri bukan kotak gitu ya? Ini kayaknya first time-nya tantri sendirian gak sih?
1: Ini debut pertama aku solo sih.
0: Wah, kan?
1: Sebenarnya sebelumnya ada, tapi itu mungkin lebih ke kolaborasi.
0: Oh, kolaborasi.
1: Kolaborasi sama ada Ustazah Muna Al Munawar itu nyanyikan lagu yang memang ditulis sama beliau. Mm-hmm. Cuman kalau yang debut benar-benar aku merasa ini adalah rilisan pertamaku ya ini gitu. Dan ini mungkin bagi sebagian orang emang ada pertanyaan, Tantri keluar dari kotak enggak sama sekali?
0: Jadi ya, aku langsung terjawab ya, enggak keluar.
1: Aku permit sama anak-anak kotak untuk merilis karya ini, karena ini karya ini terlalu personal buat aku dan aku rasa kurang cocok sama kotak karena terlalu humanis banget ya.
0: Dan kenapa baru sekarang? Ayo, kenapa baru sekarang? Pasti sebenarnya mungkin udah ada rencana-rencana, tapi apa yang bikin kayaknya sekarang deh gitu?
1: Aku ngerasa jadi sebenarnya membuat lagu ini tuh udah dari akhir tahun lalu kan.
0: Mm-mm.
1: Terus aku ngerasa sama suamiku kayak kayaknya ini waktu yang tepat aja gitu. Waktu yang tepat dalam arti aku siap untuk merilis. Aku udah gak kuat banget, aku pengen menyuarakan satu hal yang benar-benar bikin aku tuh bisa dibilang semacam apa ya, sisi rapuhku lah untuk aku keluarin gitu. Aku butuh penguatan dari banyak orang sebenarnya awalnya itu. Aku gak kepengen ngerasa sendiri, tapi ternyata dirilisnya di waktu yang tepat dan banyak orang juga yang merasakan hal yang sama.
0: Oh gitu. Jadi kayaknya emang waktunya yang tepat nih ya. Dan pasti yang paling nguatin Mas Arda ya.
1: Yang paling support sih ya memang Arda ya.
0: Pasti
1: karena
0: ya,
1: kita menulis lagu ini bareng-bareng. Jadi
0: oh, Mas Arda nulis lagu bareng-bareng untuk ibu kerja ini, oke? Okay.
1: Bareng-bareng. Jadi memang awalnya tuh proses kreatifnya tuh aku dulu disuruh sama Arda untuk kamu tulis apapun yang kamu rasakan, kegelisahan kamu, terus aku tulis. Akhirnya disempurnakan lagi sama Arda di lagu ini. Ya kita mendeliver lagu ini bersama-sama.
0: Wah, itu dia ya. Dan pasti ini yang bakal bikin penasaran adalah kalau emang ini dibilang beda banget sama kotak, kita penasaran banget sih ini tantri itu bakal seperti apa gitu di lagu ini. Tapi nanti ya, nanti kita bakal lebih dalam lagi ngebahas ibu pekerja. Bener ya, ibu pekerja ya.
1: Betul.
0: Abis yang satu ini, jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back, masih bareng sama Angga dan tentunya masih bareng sama Tantri.
1: Halo.
0: Ibu pekerja, ini ibu pekerja itu mengingatkanku ya sama salah satu apa ya, sesuatu yang miris banget gitu terjadi beberapa hari, beberapa minggu atau beberapa bulan ya. Kayak beberapa minggu yang lalu ya, ketika sempat kemarin ada kejadian apa tuh? Kecelakaan kereta ya. Kecelakaan kereta. Betapa di sana tuh ya ada ibu-ibu pekerja yang struggle banget buat bertahan hidup, untuk apa ya? Bisa bekerja pulang malam tapi dapat musibah gitu ya. Nah, kalau menurut Tantri, definisi ibu pekerja itu apakah memang harus bekerja atau mungkin ibu rumah tangga yang ada di rumah pun itu termasuk ibu yang bekerja ya?
1: Sebenarnya karena memang pelakunya aku yang nyanyi adalah seorang ibu pekerja, mm-hmm. yang which is aku mau menjalankan dua peran, bekerja menghibur sambil melakoni seorang peran sebagai ibu yang ngurus anak dan suami, mm-hmm. tapi kalau misalnya POV di lagu ini sendiri sih sebenarnya kalau kita ngomongin definisi ibu, mau itu ibu pekerja atau ibu rumah tangga, mm-hmm. ibu rumah tangga juga pekerjaannya juga luar biasa gitu, 24 yep. hour yang memang mereka gak ada waktu untuk me time. Pekerjaannya mungkin lebih berat lagi gitu. Yep. Jadi kalau misalkan dibilang ibu pekerja, ini lagu dikhususkan untuk ibu pekerja doang, itu balik ke masing-masing orang ngedengernya seperti apa sih sebenarnya. Tapi kalau misalnya lagu ini, katakan ibu rumah tangga yang mendengarkan lagu ini dan ternyata relate sama mereka, ini memang didedikasikan untuk semua ibu yang bekerja, mau itu bekerja di rumah, mau bekerja di luar rumah, semua ibu pasti melakukan pekerjaan yang kita nggak ada habisnya gitu buat nyelesain ini semua, selalu bekerja.
0: Jadi itu ya apa ya, ini kayak keresahan apa-apa aja yang dirasain dalam hati seorang ibu bekerja gitu ya.
1: Iya betul gitu. karena gini, aku sebenarnya aku mau merilis lagu ini itu lebih kepada curhat sebenarnya. Curhat ini sisi benar-benar sisi yang bukan Tantri Kotak banget gitu. Tantri Kotak kan terlihatnya itu strong
0: garang gitu ya.
1: Orang lain gitu kan. Aku tuh pengen ngasih lihat sisi rapuhku yang orang lain tuh enggak pernah lihat gitu. Aku selama ini tuh nutupin dengan sok kuat, tapi ternyata aku tuh gak kuat-kuat banget gitu. Dan tidak kuat bagi ibu pekerja itu tidak apa-apa sebenarnya. Karena kebanyakan ibu pekerja yang aku tahu, mereka tuh jadi membuat frame dirinya tuh, aku tangguh, aku harus bisa, aku harus pokoknya aku harus melakukan apapun demi masa depan anak-anak aku gitu. Tapi kan ada sisi mereka yang sebenarnya ingin juga dipeluk.
0: Yeah.
1: Aku memberikan media di lagu ini tuh, dari lagu part awal sampai menjelang ke akhir itu, aku memberikan waktu mereka untuk meregulasi semua emosinya, merasa bersalah yang cukup besar untuk tidak bisa membersamai tumbuh kembang anak-anak, tidak bisa nemenin waktu pas momen-momen berharganya dia. Itu aku kasih momen itu dan mostly alhamdulillah banget kebanyakan yang respon di Instagram aku, yang aku juga gak expect sebanyak ini merasakan hal yang sama, mereka tuh rata-rata nangis. Dan aku tuh kayak yang, ya Allah, aku tuh iseng banget, bukan? Ya bisa dibilang ini benar-benar cuma pengen curhat gitu, pengen curhat. Aku minta dikuatkan. Ternyata semua orang pun merasakan hal yang sama melalui lagu ini. Mereka merasa dikuatkan, merasa dipeluk, merasa satu komunitas ibu pekerja yang bersama-sama saling support gitu. Aku bacain semua komennya, aku bacain semua DM-nya. Itu buat aku kayak yang, ah, aku nggak sendirian gitu. Itu sih, itu benar-benar yang bikin aku ini tuh karya yang aku pengen
0: personal banget ya.
1: Personal banget, dan memang lagu ini tuh aku kado, aku mau kasih hadiah buat ibu pekerja yang benar-benar ngerasa suka sendirian gitu ngejalanin peran ini.
0: Karena memang betapa akhirnya ketika kita ngerasa berat ngejalanin itu semua, tapi kalau misalnya ternyata gue gak sendirian nih, kayak itu lumayan ngebantu enggak sih?
1: Iya, karena jujur ini, karena ini aku rasa ini, aku kadang-kadang suka misalnya ada pertanyaan, ada orang pertanyaan gini, mau sampai kapan sih nyanyi? Anaknya mau sama siapa? Terus gimana nanti anaknya? Itu banyak banget nyinyiran, pertanyaan-pertanyaan itu tuh banyak banget. Terus abis itu kalau misalkan anak aku sakit, aku harusnya nemenin, ternyata aku gak bisa nemenin. Itu buat aku tuh, aku kayak ngerasa gagal gitu. Mungkin kelihatan di depan anak aku, maaf ya gini-gini, tapi pas masuk mobil, aku jalan tuh, mesti aku kayak, duh, gue tuh jadi apa sih hidup di dunia ini? Gue tuh udah dikasih anugerah sama Allah anak loh, bla bla bla segala macam. Itu perasaan itu tuh ada pasti. Cuman kadang-kadang kita tutupin gitu kan, kita merasa sok kuat, sok tangguh gitu. Tapi ternyata di momen-momen itu, aku tuh butuh banget perlukan gitu, butuh banget penyemangat. Dan di lagu ini balik lagi karena aku menulis sama Arda ya. Arda bilang kamu sudah cukup untuk part awal sampai menjelang akhir itu curhat abis-abisan bagaimana perasaan kamu. Tapi aku akan menaruh suara anak-anak untuk bisa menguatkan kamu di saat kamu ngerasa kamu gagal menjadi seorang ibu. So, dikasihlah part suara anak-anak aku untuk menjadi ketanda kutip perwakilan anak-anak ibu pekerja yang lain untuk menguatkan bahwa kehadiran mereka itu tidak mengurangi kehadiran mereka tuh tidak akan berkurang gitu rasa cinta sama kita. Kita tuh jadi orang tua yang memang bentuk rasa cintanya sudah berubah, bentuk rasa cinta yang bertanggung jawab atas masa depannya dia. Jadi terus aja jalan gitu. Jadi aku kayak yang wah, melalui lagu ini tuh buat aku pribadi kayak pelukan banget gitu. Setiap aku nyetir kecapean kerja dengerin lagu ini tuh aku kayak ngerasa dipeluk sama anakku. Dan harapanku semua ibu pekerja silakan dengarkan lagu ini. Pokoknya aku pengen banget kalian ngerasa dipeluk. Aku nggak pengen kalian ngerasa sendiri.
0: Oke. Kayaknya saatnya kita memeluk.
1: Aku emosional banget, sorry ya.
0: Gak apa-apa. Itu tanda kalau memang ya sepenuh hati gitu loh. Antri bikin lagu ibu pekerja ini karena sebagai pelaku bukan hanya dapat cerita gitu kan, emang jalanin sendiri dan kita yakin banget gitu loh, banyak jutaan ibu gitu yang juga pasti merasakan hal yang sama gitu. Jadi kita coba peluk hari ini ya.
1: Boleh.
0: Buat teman Pro 2 yang mungkin lagi di jalan baru pulang kerja gitu ya, atau lagi di luar kota beberapa hari ini karena memang harus bekerja juga seorang ibu, mungkin kangen, mungkin sebelum nanti video call anaknya. Itu kan pasti ritual pasti ya, beberapa menit pasti video call dulu gitu ya, walaupun lagi kerja. Tapi ya udah, sekarang kita coba dengerin dulu ya. Ini lagu ibu pekerja. Ini rilisnya kapan sih, Kak Tantri?
1: Jumat kemarin,
0: ya. Yeah. Jadi mungkin kamu termasuk orang yang pertama kali dengerin lagunya. Kita dengerin sama-sama ya. Ini dia Tantri dengan ibu pekerja.

0: Bunda Superwomanku. Ih, seru banget, sedih banget sih. Aduh, itu gong banget sih terakhir kayak gitu ya. Ya,
1: iya kan?
0: Gak ada yang bisa memvalidasi segala hal apa yang kita lakukan kecuali orang-orang yang selama ini we devour it gitu ya. Maksudnya orang kita lakukan, semua yang kita lakukan buat dia gitu. Ketika anak memvalidasi, ya bunda superwomanku, itu udah langsung menghapus omongan-omongan netizen lah ya.
1: Udah semuanya gak ada. Aku udah cuma tutup kuping doang.
0: Tutup kuping.
1: Aku ngelakuin ini buat anak-anak, dan anak-anak juga paham itu gitu.
0: Iya, yang paling penting kan itu ya. Kadang-kadang kita kerja sampai malam lah, sampai gak pulang-pulang gitu misalnya. Yang sedih kan justru kalau misalnya, kenapa sih bunda gak ada gitu ya. Tapi ketika mereka tahu alasannya kenapa kita melakukan itu, ya biasanya malah mereka akan sangat mengerti gitu ya. Bahkan makan semakin yeah. cinta gitu.
1: Di usia-usia tertentu pasti mereka ngerti ya. Cuman kan ada orang tua yang memang masih kecil anaknya. Kalau misalkan mau kerja dia harus nangis dulu, harus nganterin dulu, putar-putar kemana segala macam. Terus jadi setelah aku posting ini di sosial media, aku akhirnya bisa masuk ke banyak cerita dari ibu-ibu pekerja lain yang share ke aku. Jadi banyak juga ibu-ibu yang memang single mom gitu, yang mereka mau tidak mau gak ada pilihan lain dengan kondisinya, akhirnya harus bekerja dan harus
0: anaknya dititipin anaknya. Gitu kan ya.
1: Ya, aku tuh kemarin sempat ada case di Jogja.
0: Iya, itu aku marah banget sih.
1: Itu aku langsung kayak gini. Aku pengen banget lagu ini keluar gitu. Itu aku makin kayak aduh ya ampun, pengen banget gitu meluk gitu ibunya itu. Kebangetan banget. Terus pas lagi yang kereta apa segala macam itu aku kayak yang gak bisa nih, ini lagu aku gak bisa ngasih apa-apa gitu. Aku gak bisa meluk mereka secara langsung, minimal dengan lagu ini mereka gak ngerasa salah gitu. Karena kan pasti efeknya dengan tau gitu gue gak usah masukin daycare itu, tau gitu gue gak usah kerja, pasti akan banyak ketakutan yang ada di kepala pekerja itu kan. Aku pengen banget gitu.
0: Karena seperti ya, yang ada di lagu tadi itu kan ya, nggak semua orang punya privilege sebagai pewaris.
1: Dan itu kalimat pertama yang keluar untuk lagu ini.
0: Jadi ketika ya boleh dibilang mungkin di beberapa orang yang nggak ada pilihan lain gitu ya, mau nggak mau harus ngejalan itu sebagai ibu pekerja dan itu pasti boleh dibilang sangat berat ya. Dan dulu kalau boleh tahu, Tantri itu ada fase-fase di puncaknya ngerasa kayak gitu tuh waktu kapan tuh?
1: Ada lagi.
0: Waktu anak umur berapa tuh kira-kira?
1: Waktu aku jadi seorang ibu.
0: Pertama kali jadi seorang ibu ya?
1: Pertama kali jadi seorang ibu. Jadi kelahiran anakku yang pertama, aku dapat jatah cuti selama 3 bulan doang.
0: 3 bulan doang?
1: Ya, karena kan aku cutinya dapat 3 bulan sebelum
0: melahirkan. Kan? Sama 2 bulan
1: setelah melahirkan. Jadi 6 bulan.
0: 6 bulan, oke.
1: Totalnya 6 bulan. Terus pas udah mau masuk kerja lagi di kotak, itu dahsyat banget itu, harus pisah pertama kali sama anak, rasanya wah enggak enak banget. Dan aku tahu banget cerita ibu-ibu di mana mereka saat ini banyak juga yang cerita harus mau tidak mau masuk kerja untuk meninggalkan anak, menitipkan anaknya sama orang tua ataupun pengasuh. Itu aku tahu banget rasanya, itu enggak enak banget.
0: Itu ya, itu yang paling apa ya, cukup menyiksa. Dan tadi siapa yang nyanyi tuh? Di belakang
1: itu anak-anak aku.
0: Sekarang tadi anaknya berapa sih?
1: Ada dua.
0: Dua.
1: Cewek dan cowok. Jadi yang pertama namanya Kara, yang kedua namanya Arka. Okay. Emang gak kreatif orang tua.
0: Gak apa-apa dong, biar similar gitu kan.
1: Jadi gampang manggilnya.
0: Iya benar. Jadi satu. Dan mereka emang suka nyanyi?
1: Kara suka nyanyi. Anak aku yang pertama emang dia punya single juga untuk lagu anak.
0: Oh udah.
1: Judulnya Main Sama Aku. Tapi udah lama banget sih, udah lama banget.
0: Wah, judulnya langsung ada penerusnya nih. Ada pewarisnya kali ini.
1: Ketahuan suka nyanyi kalau anak pertama.
0: Oke. Jadi ketika disuruh nyanyi kayak gini gimana, mereka exciting banget dong pasti?
1: Parah sih. Yang excited banget justru adeknya, karena dia ngerasa kakaknya punya karya dia nggak punya.
0: Oh iri.
1: Nah, terus aku bilang, Arka, nanti Arka nyanyi sama bunda. Oke, nyanyi dia kan. Terus setelah rilis lagunya kan yang keluar covernya muka aku doang. Dia nanya, muka aku mana?
0: Aduh, gimana sih? Aduh, iya bener tuh, nggak dihargai kreditnya.
1: Tenang,
0: dibidulirkan ya. Dan berarti benar-benar pas lagi bikin lirik ini bareng-bareng sama Mas Arda juga gitu ya. Sampai notasi sama liriknya bareng-bareng atau notasinya Tantri doang?
1: Notasinya bareng-bareng, notasi dan lirik bareng-bareng sebenarnya. Jadi mostly tuh aku kebanyakan memang aku nulis lirik, gitu. Jadi secara notasinya Arda dan music producer itu ada namanya Mas Afif, dia yang arrangement lagunya.
0: Gitu. Walaupun secara apa ya, secara vibesnya masih berasa kotaknya juga gitu, karena mungkin hampir sama seperti belat-belatnya kotak, cuma liriknya memang personal banget gitu ya, tantri banget gitu ya.
1: Kalau menurutku malah sebenarnya kalau ini dibanding ini dengan kotak tuh di sini tidak ada distorsi sama sekali kan. Kalau kotak kan mesti ada distorsinya dan aku
0: ada drive cuman bukan distorsi gitu ya.
1: Iya ada drive-nya betul. Tapi kalau ini aku appreciate banget sama Mas Alfif sebagai music produsernya. Dia tuh justru mengantarkan lirik setiap lirik lagu ini tanpa mengganggu tema-tema tertentu gitu. Jadi benar-benar musiknya tuh nganterin doang. Kalau diperhatiin. Jadi memang ini yang lebih menonjol memang lebih ke vokalnya dan kita mau nyampein liriknya kan. Kalau di kotak aku ngerasa
0: semuanya harus keluar ya.
1: Semuanya stand out. Tapi kalau di sini kan memang ini ya dia menyuguhkan mengantarkan si notasi dan liriknya. Gitu. Jadi tidak berlebihan lah. Memang kita niatnya pengen

apa ya yang mungkin wah ternyata gitu ya gitu. Nanti mungkin bisa ceritain ya, mungkin cari komen-komen atau cerita-cerita dari ibu-ibu luar biasa itu yang paling bikin nyesnya tantri. Tapi abis yang satu ini jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial.

berimbang. Infografis yang menyajikan data secara visual dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Balik lagi bareng sama Angga dan juga tentunya masih bareng sama Tantri. Keingetan yeah. gak tadi komen-komen yang paling bikin Tantrinya gitu? Wah, ada cerita kayak gini nih, ada gak? Ada gak?
1: Sebenarnya banyak, tapi yang salah satu yang kena banget di aku tuh dia seorang nakes.
0: Oke.
1: Dimana dia tenaga kesehatan, terus anaknya sakit, tapi dia harus merawat orang lain.
0: Aduh.
1: Itu aku langsung kayak, oke, kerjaan gue yang cuma disuruh senyum doang, it's nothing gitu. Ini dia benar-benar anaknya sakit dan dia harus merawat orang sakit yang lain, which is bukan anaknya. Itu gimana perasaannya? Dan itu aku baca itu kayak ngegeter gitu. Wow, ini salah satu cerita dari ribuan cerita yang masuk di aku tuh yang bikin aku makin percaya diri untuk memberikan kado ini untuk orang-orang yang merasa gagal. Padahal bukan gagal ya.
0: Iya. Tapi pernah gak sih
1: buat orang-orang yang berjuang?
0: Berjuang benar. Pernah gak kalau Tantri pas lagi manggung gitu, pas siap anak lagi sakit gitu, pernah gak?
1: Pernah banget. Aku posting tuh tadi barusan di Instagramku sama di TikTok. Jadi aku harus nemenin dia di rumah sakit, kebetulan dirawat di rumah sakit. Jadi aku berangkatnya tuh dari rumah sakit, make up-nya di rumah sakit, terus berangkat ke venue, terus pulangnya ke rumah sakit lagi tuh pernah.
0: Sakit apa waktu itu sampai dirawat rumah sakit?
1: Lambung kalau nggak salah.
0: Waduh.
1: Lambungnya ada masalah sama lambungnya. Itu wah, itu fisiknya.
0: Tapi ke-distract gak sih pas lagi manggung itu, kepikiran gak sih cara kali ini apa tetap ya mau nggak mau harus tetap profesional gitu, harus tinggalin dulu sebentar gitu.
1: Iya, mau tidak mau karena kan memang sudah menjadi suatu kewajiban ya, tanggung jawab kerja gitu. Jadi ya harus meletakkan sebentar aja gitu, walaupun sebelum naik ke panggung banget terus nelfon kondisi anaknya gimana. Benar-benar sebelum naik ke panggung anaknya baik-baik aja. Untung Panda yang support untuk menenangkan gitu. Jadi Panda tuh suamiku ya.
0: Iya, Panda. Bukan DJ Panda.
1: Enggak tahu.
0: Panda itu Arda maksudnya.
1: Arda ya. Jadi dia yang menenangkan, terus selesai turun panggung ya langsung ke rumah sakit. Sebenarnya ada momen yang paling berat banget sih, tapi ini memang berhubungannya tidak banget dengan anak gitu. Kalau ngomong
0: justru sama orang tua ya?
1: Iya.
0: Iya. Kayak aku pernah dengar Tantri cerita di mana itu waktu itu ya?
1: Aku lupa. Aku udah cerita atau belum ya? Cuman ada satu momen di Jogja waktu itu. Itu adalah momen terakhir aku bisa berinteraksi sama papa aku. Jadi kita lagi video call, terus abis itu dada-dada masih baik-baik aja. 5 menit kemudian mamaku telepon nangis-nangis, teriak-teriak, papaku jatuh di tangga. Dan aku harus perform di Jogja, which is bukan di Jakarta, yang aku menjangkauin sangat sulit sekali. Itu aku teriak-teriak, wah emosi banget. Sampai anak-anak kotak lain-lain cua meluk, tenang, apa segala macam. Karena mau tidak mau aku manggung, itu titik terberat aku sih. Aku manggung, udah nggak bisa fokus gitu, kadang lupa lirik apa segala macam. Tapi untungnya penonton bantuin nyanyi gitu. Udah dari situ langsung pulang Jakarta. Itu sih yang paling berat ya, karena hubungannya sama orang tua. Tapi ya sama anak juga sama sih, cuman karena sudah terlatih mentalnya yang sebelumnya. Allah bisa tercover.
0: Dan kayaknya lagu Ibu Pekerja ini pun bisa dipersembahin juga buat teman Pro 2 yang ngerasa punya ibu itu selama ini struggling buat kamu gitu loh. Ketika iya gak sih? Ketika tahu nih selama ini yang memperjuangkan hidup kamu gitu, yang memperjuangkan mati-matian untuk nyekolahin, ya mungkin bisa aja karena single parent tadi gitu ya. Ini bisa juga misalnya nanti kamu kasih kado lah, mention, kasih fotonya mama gitu ya, sambil kasih lagu ini gitu. Apalagi nanti superwoman, aduh itu kayaknya bakal jadi kado terbesar buat dia sih harusnya ya.
1: Ada yang ngirim ke aku, Mas.
0: Ada kan?
1: Jadi dia kirim WhatsApp-nya. Ibunya yang kirim ke aku by DM. Dia bilang, makasih ya Mbak, akhirnya aku. Jadi banyak banget ibu-ibu pekerja yang keluh untuk menyampaikan keresahannya dia sama, apalagi anak ya. Jadi masih alasan kenapa gua tuh harus kerja tuh, kenapa keluh gitu buat ngomong. Jadi setelah adanya lagu ini, dia kasih ke anaknya, terus di screenshot WhatsApp grup keluarga itu, Bu makasih ya selama ini, akhirnya saya tahu kenapa ibu selama ini kerja banting tulang buat menghidupi aku sampai aku sarjana, bla bla bla segala macam, dengan dia single parent ya. Jadi kayak wah, POV-nya jadi panjang gitu. POV-nya jadi luas banget. Aku langsung kayak blessing banget, alhamdulillah aku dikasih kesempatan untuk bisa punya manfaat melalui lagu ini untuk banyak orang.
0: Bener. Dan kayaknya kalau sampai saat ini sih seumur hidupku belum pernah dengar lagu dengan tema yang seperti ini ya. Jadi mudah-mudahan ini yang pertama kali dan tentunya bisa jadi sangat-sangat berkesan. Video klip udah bisa dilihat di mana, Tantri?
1: video lirik ya, ada video di lirik, YouTube.
0: Di YouTube ya, di YouTube-nya
1: Tantri Arda.
0: Oke, itu ada di situ, langsung cek aja teman berdua. Kalau DSP udah pastilah ada di Instagram, mau dipakai soundnya, pasti Tantri akan senang banget. Dan yang pasti bukan cuma Tantri yang senang, tapi ibunya kamu, ya nggak sih? Tantri.
1: Superwoman.
0: Betul, woman superwoman. Thank you banget udah mau ngobrol. Tapi boleh dong sedikit aja, boleh nggak? Sedikit
1: ref-nya, boleh dong.
0: Kasih ke kita dong ref-nya lagu Ibu Pekerja ya. Ini dia, Tantri.

0: Santri dengan ibu pekerja, thank you banget udah bisa ngobrol hari ini, dan hari ini pasti sangat berkesan buat seluruh ibu-ibu pekerja yang ada di seluruh Indonesia.
1: Amin, terima kasih banyak Pro 2 udah support buat aku, buat karya ini, buat para perempuan dan ibu pekerja yang sedang berjuang untuk keluarga.
0: Oke, thank you banget sekali lagi. Salam buat Arda, Kara dan juga Arka ya.
1: Arka.
0: Oke.
1: Thank you ya.
0: Thank you buat teman berdua, thank you juga buat udah dari tadi stay tune bareng sama kita berdua. Ketemu lagi besok ya di Music Live Chat di jam yang sama di kota kamu. Bisa bakal ada penyiar kece-kece di kota kamu juga, jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM. Bye bye. Music Live Chat. Music Live Chat.

kita bicara tentang momen paling berkesan dalam sejarah Piala Dunia, rasanya sulit untuk tidak menyebut final Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar. Pertandingan ini bukan sekedar partai final, tapi lebih seperti sebuah film dengan alur yang tak terduga, di mana Argentina yang sempat unggul 2 gol lebih dulu lewat aksi sang mega bintang Lionel Messi. Lionel Messi yang tampil penuh determinasi. Bahkan di usia 35 tahun, ia tetap membuktikan bahwa kualitas dan mimpi tidak mengenal batas. Namun, Prancis tidak tinggal diam. Dalam waktu yang singkat, Kylian Mbappe mencetak 2 gol hanya dalam hitungan menit. Stadion pun seketika berubah tegang dan dunia seperti menahan nafas. Laga berlanjut ke babak tambahan. Messi kembali mencetak gol membawa harapan bagi Argentina, tapi sekali lagi Mbappe menjawab dengan gol ketiganya. Ya, hat-trick di partai final, sebuah pencapaian langka dalam sejarah sepak bola dunia. Skor 3-3 bertahan hingga peluit panjang dan akhirnya semua ditentukan lewat adu penalti. Argentina menang dengan skor 4-2. Tangis haru pecah. Messi pun akhirnya mengangkat trofi Piala Dunia, melengkapi perjalanan karirnya dengan 7 gol sepanjang turnamen, sekaligus membawa Argentina meraih gelar ketiga mereka. Sementara itu, Mbappe keluar sebagai top skor dengan 8 gol, membuktikan bahwa masa depan sepak bola dunia ada di tangannya. Final 2022 bukan hanya tentang siapa yang menang atau kalah, tapi tentang semangat, kerja keras dan keyakinan bahwa keajaiban bisa terjadi bahkan di detik terakhir. Dan itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Warnai hari bersama program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus informasinya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram, juga di RRI Digital dan rri.co.id.

0: berdua.
1: Yeay, berdua.
0: Waduh,
1: lagi.
0: Suara siapa ini? Aku udah lama banget enggak dengar ini suara. Siapa nih?
1: Aduh, barengan sama Julang teman berdua dan ada Nadia di sini.
0: Iya, betul banget. Itu band lagi ya, kita tandem. Kayak betul. Rasanya kapan ya terakhir kali tuh? Enggak tahu deh, udah lama banget.
1: Udah lama banget. Biasanya iya. Sendiri-sendiri mulu.
0: Dan sekarang di malam hari ini teman berdua spesial banget karena ada kita berdua yang bakal menemani kamu.
1: Dijaga malam tentunya teman berdua selama 2 jam ke depan sampai nanti di pukul 11 malam waktu Indonesia Tengah.
0: Betul.
1: Julang dan Nadia bakalan dengerin cerita-cerita kamu ya.
0: Yes.
1: Yang sekarang nih udah tanggal 19 Mei. Ngerasa gak sih cepat banget?
0: Iya sih. Kerasa gak ya? Aku gak begitu perhatiin.
1: Enggak, kayaknya
0: lagi.
1: Kamu gak kerasa karena kamu lagi mode anak kos.
0: Iya, lagi survival mode banget.
1: Betul.
0: Nih kayak aduh, aku kesehatannya agak mengurang jadinya.
1: Iya.
0: Aku dari kemarin makan junk food terus. Yang awalnya padahal di minggu pertama aku tuh gencar-gencarnya masak gitu loh.
1: Oh my god.
0: Iya.
1: Ternyata bertahan cuman seminggu.
0: Dua minggu.
1: Oh, oke, okay, dua
0: iya.
1: minggu.
0: Iya, terus dan itu pun di minggu kedua udah jarang-jarang. Terus kayak ya udahlah beli aja dan enggak tahu ya ujung-ujungnya kayak ayam geprek. Terus udah kemarin kayak gitu deh aku ngerasa aku enggak healthy banget.
1: Kamu
0: tapi
1: ada
0: gak ya.
1: Momen dimana ngerasain kayak bingung mau makan apa?
0: Iya sih, tapi gak bingung-bingung banget juga. Tapi lebih ke gak tahu ya karena aku sendiri sekarang. Karena mungkin tidak ada yang mengingatkan.
1: Oh my god. Ini reminder untuk semua teman pro 2 ya.
0: Enggak,
1: tolong
0: maksudnya.
1: Ingatkan Nadia teror dia.
0: Iya, jadi maksudnya kayak kalau sebelum itu kan kalau makan tuh dipaksa makan sama orang tua aku gitu kan. Jadi kayak yes makan gitu kan. Tapi kalau sekarang karena enggak ada yang mungkin enggak ada orang tua aku jadi kayak ya udah makan waktu mood doang. Aku pernah sampai kayak aku ngerasa kurus banget dan itu agak sakit perut sih sebenarnya gara-gara aku nggak makan. Terus aku diomelin sama Mbak Amel gara-gara itu deh, gara-gara aku sakit.
1: Oh my god.
0: Kayak gitu. Jadi oh my god, Mbak Amel jadi kayak kakak aku banget gitu. Bahkan kakak aku sendiri nggak kayak gini banget loh. Tapi nggak apa sih. Pokoknya seperti itulah sama Pro 2.
1: Iya, itu dia baru memasuki fase yang baru yang dia jalani.
0: Ih, tapi bentar lagi aku mau itu tahu. Aku lagi mau kembali lagi ke strict parents.
1: Oh, okay.
0: Oh my god.
1: Kamu akan meminum air zam-zam.
0: Wow
1: ya?
0: Amin. Ntar kita sharing deh.
1: Baik. Oke deh teman berdua. Nanti cerita-cerita kamu juga akan kita tampung dan akan kita share bareng-bareng ya teman berdua ya.
0: Dan di mana nih Julang? Bisa ceritanya di mana?
1: Bisa langsung aja kamu WhatsApp kita di 0819020570 atau lewat Instagram kita di @pro2fmmataram. Kalau kamu mau melipir ke live TikTok ya, ada di akunnya Nadia nih kebetulan ya.
0: Iya, benar banget teman Pro 2. Dan buat kamu juga yang punya aplikasi RR Digital, jangan lupa tinggal komen aja di sana ya.
1: Betul.
0: Dan nanti kita bakal ceki-ceki bareng.
1: Oke, sebelum nanti kita bacain cerita-cerita kamu teman Pro 2, aku dan juga Nadia bakal puterin kamu beberapa single terlebih dahulu. Jadi stay tune terus di Jaga Malam.
0: Jangan galau malam-malam.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih teman-teman?

0: Balik lagi barengan sama Julang dan juga Nadia.
1: Halo. Dan tahun pro 2. Aduh, kayak tadi kita bilang kayaknya kita mau deep talk deh malam hari ini. Wow.
0: Tentang apa sih? Penasaran
1: apa ya?
0: deh.
1: Apa ya? Gue juga lagi mikir lagi.
0: Tadi katanya nyinggung masalah beda agama nih.
1: Oh yes, Manu. Boleh. Karena yang tadi waktu di live TikTok aku tahun pro 2 itu ada yang komen. Apa ya dia bilang, pokoknya
0: gimana sih menurut kamu tanggapan
1: iya,
0: beda agama?
1: Iya, dia Kristen yang si ceweknya Hindu. Pokoknya intinya beda agama deh kayak gitu tahun pro 2. Nah, menurut kamu gimana nih, Jules?
0: Menurut aku? Apa tuh?
1: Ya itu, tentang beda agama.
0: Apa ya, menurut aku sih itu sesuatu yang sulit untuk dijelaskan gitu loh.
1: Sulit untuk dijelaskan, gue kira sulit untuk dijalani tadi.
0: Selain dijalaninya juga sulit, dijelaskannya pun juga sulit menurut aku. Karena apa ya, itu tuh kayak dua hal yang sama-sama penting. Tapi gimana ya, kalau mau nentang yang satu juga bahaya. Dipaksakan juga agak ngelunjak gitu. Gimana sih aku ngejelasinnya?
1: Iya sih, gue juga aku juga sama ya. Karena kayak bagi aku tuh apa ya, kalau udah beda agama tuh kayak real susah banget gitu loh. Tapi ya hebat deh buat kamu yang tahan dan akhirnya bisa menjadi satu agama gitu ya.
0: Betul.
1: Karena ya susah aja. Dan aku pernah, di mana ya aku baca?
0: Oh, kamu pernah?
1: Enggak, maksudnya aku baca okay. gitu loh.
0: Aku kira dia pernah enggak.
1: Maksudnya aku pernah baca atau di film ya aku tonton. Pokoknya kayak sedih banget gak sih, misalnya dia merebut agamanya, si orang A merebut agama B, yang mungkin si B tuh udah diajarin, dididik dari dulu, dari kecil tentang agama itu. Terus ya seperti itulah. Jadi kayak aku juga kasihan gitu loh sama mungkin orang tuanya yang ya pasti harapan orang tua tuh pengen lah ajaran yang dia ajarkan itu terus ada di dalam hati anaknya, iman anaknya, kayak gitu sih. Jadi kayak aduh susah sih sebenarnya. Iya juga sih, benar, susah dijelasin juga sebenarnya.
0: Betul. Jadi kayak enggak jarang kita tuh dengar kalimat kayak jangan rebut dia dari Tuhannya.
1: Nah,
0: gitu.
1: Iya itu maksudnya aku bilang.
0: Jadi kayak gimana ya gitu loh. Kan udah ditakdirin gitu loh, maksudnya dari lahir gitu kan. Terus kayak semakin dewasa kayak akhirnya ada momen di mana dia nanti berpikir mau mengorbankan diri atau dia yang mengorbankan dirinya untuk ngikut kamu gitu. Misalnya kan jadi agak gimana ya gitu loh.
1: Iya,
0: makanya sebisa mungkin jangan deh teman pro 2.
1: Iya, dia itu bisa kok, walaupun mungkin katanya yang beda agama itu lebih ngena, mungkin lebih effort gitu ya orangnya, tapi kayak ya udahlah ya gitu. Walaupun juga mungkin agama itu hak masing-masing anak ya. Cuman gitu deh, bingung deh jelasinnya.
0: Betul, lagi bingung aku nih. Nanti salah-salah kita soalnya. Tapi ya gimana ya, yang namanya beda agama itu lebih apa ya, bisa dibilang banyak yang langgeng. Tapi nanti ketika mau diajak serius tuh mulai tuh bingung.
1: Mulai goyah, berarti ya hubungannya.
0: Banyak yang harus dipikirkan, inilah segala macam gitu.
1: Bayangin ya, misalnya kamu udah bertahun-tahun sama dia, terus giliran diajak serius baru mikirnya, kenapa gak mikir dari dulu ya, maksudnya gitu kan. Jadi kayak udah terlanjur nyambung sama keluarganya, mungkin udah terlanjur apa ya, udah terlanjur sayang banget. Jadi kan emang susah ya, ntar apalagi tambah susah move onnya. Takutnya sih kayak gitu.
0: Betul.
1: Tapi balik lagi sih, tahun pro 2 itu hak kamu, itu pilihan kamu. Tapi ya kalau dari kita sih ya, kalau bisa diminimalisir lah yang seperti itu.
0: Betul, tapi ya emang harus ini sih, menghargai keputusan setiap orang gitu. Entah
1: betul.
0: Dia mungkin apa ya, emang ya jodoh kali ya. Terus dia kayak milih seperti itu, ya kita nggak bisa berbuat apa-apa gitu. Aku justru ada beberapa temanku yang beda agama, tapi endingnya dia juga ada yang ngalah sama ada yang berhasil bertahan. Nah, pasangannya yang ngalah gitu. Jadi aku punya dua versi nih gitu.
1: Bahkan ada juga ya yang ya udah pegang agama masing-masing gitu ya.
0: Ada. Kalau nggak salah public figure ada deh kayak gitu.
1: Ya,
0: tapi aku jangan spill deh gitu nanti.
1: spill aja deh, nggak apa.
0: Jangan-jangan ya, kita jangan. Gosip ya, no gosip.
1: Iya, padahal aku suka gosip.
0: Jangan, nanti aja ya, teman okay. Pro 2. Mending kita putarin single yang relate juga deh.
1: Aduh,
0: sama Mangu ini, tapi
1: relate.
0: Bukan Mangu judulnya, teman Pro 2. Ini lebih deep lagi,
1: wow.
0: Peri cintaku.

0: masih belum bangun juga.
1: Apa sih, Mak? Nanggung nih.
0: Masya Allah, bangun tidur bukannya mandi, malah main game terus. Itu lagi, itu tuh baju di mana-mana, di pojokan, di balik pintu, banyak sekali menumpuk. Mana yang bersih, mana yang kotor, tolele.
1: Ih, Mak, biar enak nanti kalau mau pakai lagi, Mak.
0: Kamu tahu nggak, Leh? Baju kamu yang menumpuk kayak begini, sama aja kamu mengundang nyamuk demam berdarah masuk ke rumah.
1: Masa sih, Mak?
0: Lah iya bener. Walaupun baju kotor bukan penyebab langsung demam berdarah, tapi kondisinya yang terus lembab karena menumpuk ini bisa menarik perhatian nyamuk. Kamu mau kena demam berdarah?
1: Ya enggak lah, Mak.
0: Ya sudah, daripada kamu main game terus, lebih baik kamu beresin kamar kamu, biar nyamuk demam berdarah gak masuk ke rumah.
1: Siap deh.

0: Kamu tahu nggak sih tentang solo solo foto apa solo. Sih? Bukan.
1: Solo traveler.
0: Bukan,
1: solo
0: bukan pria nih? Solo juga, bukan.
1: Oh, pria solo itu.
0: Bukan. Apa kayak solo table teori.
1: Wait. Solo table teori. Tahu
0: bukan
1: deh.
0: Meja di solo ya.
1: Tahu deh, tahu. Coba deh jelasin ulang, gue kayak
0: ini kayak
1: denger,
0: aku sempat lihat gitu di thread serame gitu tentang solo table teori. Jadi di mana jadi dia challenge dirinya untuk kemana-mana sendiri.
1: Wow.
0: Pesan makan, minum ke coffee shop tuh dia pesannya kayak one table please.
1: Gitu.
0: For one person gitu.
1: Jadi lo kayak pernah terapin enggak?
0: Gue sering sih karena
1: lagi gue juga jujur sering, tapi udah agak lama sih, dulu sih gue seringnya. Terus
0: itu jadi kayak lagi rame banget sekarang ternyata banyak yang mention kalau ternyata nggak apa-apa kok kemana-mana sendiri gitu.
1: Iya,
0: loh nggak apa-apa gitu loh maksudnya, tapi sering kali stigma orang di luar sana tuh ngelihat ketika kita lagi makan sendiri gitu ya di restoran atau mungkin ke coffee shop sendiri, orang-orang tuh stigmanya wah nggak punya temen nih gitu.
1: Iya, lagi jujur salah satu hal yang bikin gue sempat malu sih jujur waktu pergi sendiri ya, karena ya waktu tuh emang apa ya, gue tipe orang yang gak usah deh ganggu orang gitu loh. Ngerti gak sih? Gue takutnya ngeganggu, agak people pleaser ya saya gitu loh.
0: Okay.
1: Iya, jadi kayak ya udah sendiri aja. Nah, waktu aku pergi sendiri tuh kayak ada sih rasa kayak malu. Malunya tuh dikira kayak ya itu takut kayak dikira gak ada temen lah, kayak sendiri banget lah, kayak gitu. Tapi sebenarnya mungkin orang lain tuh gak merhatiin kita gitu loh, yang aku rasain waktu itu gitu loh. Kalau lo gimana waktu itu?
0: Kalau aku masih ini ya, kayak sering kepikiran gitu sama respon orang gitu. Jadi nantinya kayak nanti aku dibilang ini enggak ya, maksudnya kayak di judge enggak punya teman kayak tadi gitu loh. Jadi kayak masih kepikiran sering tuh gitu. Tapi kalau konteksnya aku ke tempat yang jauh yang kemungkinan tidak bertemu orang yang aku kenal, aku berani.
1: Iya, lagi sama jujur. Dan salah satu ketakutan aku juga misalnya kalau aku pergi sendiri dan makan sendiri tuh ketemu orang yang aku kenal. Kayak
0: itu dia.
1: Aduh, apa
0: kayak,
1: lagi?
0: Kayak gimana ya? Apalagi dia nanti sama teman-temannya gitu ya, atau rombongannya kayak iya gimana?
1: Aduh,
0: kerasa hai,
1: banget sih sendiriannya
0: gitu.
1: Dan agak kikuk sih kalau aku ya, jujur.
0: Iya, jujur. Tapi kalau memang diterapkan ke tempat yang wah sama sekali enggak ada yang kenal nih gitu, semuanya orang baru gitu. Aku pede-pede aja.
1: Iya, sama, aku juga pede-pede aja sih kalau kayak gitu ya. Pokoknya yang penting enggak ada yang kenal gue, aman deh kayak gitu.
0: Betul,
1: biasanya aku.
0: Betul. Tapi kamu biasanya solo table teori itu kemana?
1: Ya makan sih. maksudnya gimana? Kemana apa?
0: Iya, maksudnya seringnya kemana gitu.
1: Oh, waktu ke McD biasanya.
0: Jangan sebut merek dong.
1: Iya, udah
0: setahun ya siaran, maksud gue.
1: Ya udahlah ya, enggak apa-apa, udah ketemu lagi tuh Opera 2. Iya, biasa kayak gitu sih. Bahkan itu lo tau enggak yang lalapan yang enak itu?
0: Tahu itu bisa sebut nggak sih mereknya?
1: Iya, nggak apa sih. Nah, tapi ada yang mirip kayak gitu, dan bagi gue tuh jarang, orang lain tuh belum begitu tahu. Langsung aja deh, lalapan TikTok, tahu nggak?
0: Iya,
1: lo
0: tahu.
1: Iya, kok lo tahu sih? Padahal gue kira kayak jarang ada yang tahu.
0: Ada, itu sering lewat selain lalapan
1: kan?
0: Cap Cheese Cheese itu gue ke itu.
1: Sama gue juga, dia mirip kan kayak Cap Cheese Cheese.
0: Iya.
1: Iya, nah cuman yang gue lihat itu dia lebih sepi dari Cap Cheese Cheese, dan gue kayak ya udah sering, biasa gue tiap bulan kesana, kayak at least sebulan sekali gitu loh. Dan bulan ini gue udah kesana. Dan tapi gue bareng itu sih, bareng teman gue. Ih, kok gue dibilang pikmi sih, kenapa? Emang gue bilang apa ya tadi?
0: Siapa itu? Cairisan.
1: Gak tau, Cairisan. Nah, Cairisan nih, lihat nih, coba nih, nama kamu salah lagi nih, disebut Cairisan. Dibilang sama Mbak Puy itu Hairunisa.
0: Wow, jauh ya.
1: Iya,
0: tapi
1: kayak gitu sih.
0: Tapi kamu kalau semisalnya menerapkan solo table teori itu, kamu kamu gak akan melakukan solo table teori itu kemana?
1: Ke mall sih.
0: Kamu nggak akan?
1: Nggak akan.
0: Kenapa? Kan biasanya makan banyak tuh di sana, kayak ya udah sih.
1: Tapi kayak kadang nggak tau kenapa ya, tiap aku ke mall kayak at least ada deh satu orang gitu yang ketemu gitu loh. Pas-pas nonton bioskop. Tapi gue pernah tahu nonton bioskop. Iya, pernah. Aduh. Dan itu film yang aku lupa film apa ya. Pokoknya itu aku filmnya pengen banget aku tonton, cuman waktu itu teman-teman aku kayak kurang tertarik film itu. Aku lupa lagi film apa, udah lama banget soalnya waktu aku masih kuliah intinya. Kayak gitu.
0: Okay,
1: dan jujur, aku real sendiri ke sana dan aman-aman aja sih maksudnya.
0: Aku iya kayak enggak kepikiran bakal nonton bioskop sendiri gitu.
1: Kok kenapa? Bahkan bagi aku lebih aman. Karena maksudnya kayak itu kan mati lampu ya. Jadi kayak kayak enggak ada nih yang lihat kita gitu. Jadi kayak aman-aman aja gitu loh.
0: Kayak gimana ya, apalagi nanti di sebelah kiri kanan itu tuh gak ada orang kayak
1: Ampun
0: kasihan banget sih gue gitu loh. Yang satu lagi gue gak akan kayak gak berani untuk saat ini untuk solo table theory adalah nonton konser.
1: Oh iya lagi konser.
0: Kayak gimana ya di tengah-tengah riuh orang-orang pada rangkul gitu kayak Okay, apa nih gitu.
1: Ya sih benar, konser at least ada temen lah satu gitu ya, alias kalian berdua deh minimal gitu ya kata aku. Kayak
0: aku,
1: gitu sih.
0: Aku pernah nih liputan konser ya waktu itu berdua kan. Terus temanku ini izin ke toilet. Tahu-tahu pas balik dari toilet orang-orang udah pada maju kan. Kejebaklah aku di depan, kepisah aku sama temanku. Aduh itu sepanjang konser kayak siapa ya? Hai
1: agak
0: gitu.
1: Beda circle
0: jujur
1: ya, iya.
0: Jujur kayak hai gitu. Jadi kayak aduh enggak deh.
1: Oke deh Tom Pro 2. Dan itu dia tadi ya Tom Pro 2. Apa sih namanya?
0: Solo Table solo Theory. Mungkin kamu ada pengalaman cerita nanti ya kita lanjutkan topik Solo Table Theory.
1: Dan
0: ini.
1: Dan kayaknya
0: ya,
1: setelah ini
0: 2.
1: Aku juga ada teori-teori lain yang kayaknya seru buat kita obrolin nih.
0: Oke, teman Pro 2. Jadi yang kemana-mana ya stay terus di Jaga Malam Cerita Pada Top Hari.

musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali belantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gert, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

0: Wow, wow, teman berdua.
1: Agak ya malam hari
0: kaget
1: ini.
0: Ya, bersemangat yeah. banget tuh.
1: Aku sih lebih kaget sama lagunya karena aduh relate banget dan sedih banget.
0: Kenapa?
1: Enggak ada sih. Coba deh kamu. Tadi itu kan pasti kamu enggak ngedengerin kan makna dari lagu itu.
0: Hmm, apa itu, tuh? Jelasin.
1: Intinya orang yang intinya mereka putus gitulah.
0: Putus.
1: Iya. Tapi entar deh lu dengerin sendiri aja. Gue susah ngejelasinnya.
0: Okay.
1: Dan kita balik aja yuk ke topik kita yang tadi.
0: Apa tuh?
1: Kan tadi kita itu mau ngobrolin tentang teori-teori.
0: Okay, tadi udah bahas seputar solo table theory. Ya.
1: Okay, dan sekarang red string theory. Aduh, aku jujur ya aku suka banget tau ngebaca ini di entah itu di TikTok, di IG dan lain sebagainya. Kayak seru aja gitu.
0: Jelasin dong pakai bahasa bayi apa sih itu?
1: Jadi intinya ya red string theory itu pokoknya kamu dengan jodoh kamu tuh udah ada benang merahnya itu.
0: Oke.
1: Okay. Jadi intinya tiap apa ya, pokoknya sejauh apapun kamu melangkah, kalian melangkah ya, kalian tuh tetap terikat sebenarnya dengan benang merah itu. Bahkan ya aku tuh ada ngelihat kayak testimoni kayak misalnya nih contohnya itu. Mereka kan fotoan nih, foto kayak foto masa kecil kayak tak tahu nggak sih?
0: Foto lagi angkatan sekolah misalnya.
1: Iya, terus atau nggak? Yang aku lihat itu dia kayak foto random aja waktu masih kecil gitu loh. Ternyata mereka jodoh dan itu tuh tahu ketika mereka udah nikah gitu. Lah ini di foto aku nih dilihat misalnya di foto yang cewek. Lah terus si cowoknya itu kayak nge, lah ini kan aku, pokoknya kayak gitu-gitu. Itu seperti itulah. Nah buat kamu sendiri, kamu percaya nggak tuh sama red string theory?
0: Agak gimana ya, mungkin karena banyak yang nge-share gitu pengalaman mereka tentang red string theory ini, jadi kemungkinan emang beneran ada gitu ya, atau gimana, mungkin kamu nih pernah juga ketemu tapi nggak keabadikan nih, nggak difoto gitu kan. Jadi ya kemungkinan kamu nih sebenarnya udah ketemu gitu sama jodoh kamu gitu kemarin-kemarin gitu ya. Coba deh diinget-inget lagi.
1: Kok tanya saya? Kan saya belum ada jodohnya.
0: Kira-kira kamu kemana gitu.
1: Oh gitu. Tapi kayak gitulah intinya tahun pro 2. Dan aku juga pernah baca ya, katanya sebenarnya pokoknya kita tuh udah sebenarnya udah ketemu gitu sama jodoh kita. Tapi emang belum yang dipersatukan aja gitu loh.
0: Betul.
1: Itu seperti itu. Tapi kayak gak tahu ya, aku pernah menanyakan ini kepada orang tua aku. Tapi kayak orang tua aku kayak enggak. Dan mereka mungkin lupa ya. Maksudnya mereka mungkin gak nangkep red string theory itu kayak gimana. Apa akunya ya yang tidak bisa menjelaskan waktu itu. Jadi kayak katanya gak ada gitu. Ya udah ketemu-ketemu aja kayak. Terus aku jelasin kan, kayak dulu-dulu tuh sebelumnya ada gak sih momen yang baru disadarin sekarang kalau dulu tuh pernah ketemu gitu. Gak ada sih katanya kayak gitu. Jadi mungkin gak tiap orang punya red string theory sih kata aku.
0: Betul. Kayaknya kalau aku tanya juga ke mamaku, kayaknya dia juga enggak yang red string theory deh. Karena tiba-tiba bapakku dari Jawa kan, terus mamaku di Lombok Timur gitu. Jadi kayak enggak pernah ketemu sebelumnya. Tiba-tiba ketemu waktu itu dikenalin gitu sama sepupu. Ya udah dari situ gitu. Jadi kayak ya gak mungkin juga, soalnya bapakku juga gak pernah yang ke Lombok gitu kan. Terus mamaku gak pernah keluar dari Lombok. Jadi kayaknya emang gak ada red string theory di masa itu. Mungkin baru-baru ada kali ya untuk Gen Z gitu, kita gak tahu.
1: Tapi kayak seru aja sih. Dan apa ya, kayak lucu aja gitu kalau beneran misalnya memang ada red string teorinya kayak gitu. Tom Pro 2.
0: Sama ini, kamu apa ada enggak sih istilahnya untuk istilah untuk momen di mana kamu enggak akan pernah ketemu lagi sama seseorang meskipun satu desa karena dia udah habis masanya.
1: Iya. Dan aku ngerasain itu sih. Maksudnya lebih ke teman KKN aku.
0: Kamu gak pernah ketemu lagi?
1: Iya. Dan aku tuh ingat aku pernah bikin caption di second account aku kan. Intinya kayak kata orang mau mau kalian tetanggaan sedekat apapun, kalau emang masanya udah habis ya udah nggak akan ketemu lagi gitu loh. Jadi kayak itu sebenarnya sedih sih bagi aku, salah satu apa ya, mungkin quotes atau nggak statement orang yang sedih sih bagi aku kayak gitu. Dan aku mempercayai hal itu.
0: Kalau sama ini mantan,
1: nggak tahu ya. Untuk saat ini sih udah habis ya masanya.
0: Oh, udah beneran habis.
1: Iya, tapi nggak tahu ya besok-besok. Okay. Kan
0: beneran habis atau kayak habis aja deh gitu.
1: Iya, udah habis.
0: Oke, baiklah gitu. Karena aku juga punya gitu temen yang meskipun satu desa gitu loh. Maksudnya kayak gak pernah lagi gitu ketemu karena udah habis masanya gitu.
1: Dan tuh sedih sih. Aku bahkan tetangga aku itu dia seumuran kan sama aku dan kita emang sahabatan waktu kecil gitu kan. Cuman ya semenjak dewasa ini padahal kita tetanggaan loh, kayak real aku enggak pernah ngelihat dia. Padahal di sebelah rumah banget nih gitu loh. Tapi kayak enggak pernah nih kelihatan gitu loh.
0: Oke, kayaknya itu yang dirasain tetangga aku ke aku deh.
1: Oh gitu.
0: Mana nih anak enggak ya kan, pernah ada di rumah.
1: Ya gitu. Maaf gitu.
0: Jadi tapi gitulah. Aku kayak ngerasa ini juga relate sih. Aku pernah ketemu sama orang yang aku kira udah habis masanya gitu lah. Padahal kita kayak rumah gak dekat gitu, agak jauh gitu. Tapi kayak selalu aja ada momen kita tuh gak sengaja ketemu gitu.
1: Oh, wow.
0: Bahkan sampai aku keluar Lombok di Jogja pun itu turun dari angkutan umum. Tiba-tiba kok ada yang manggil namaku. Namaku kan di Jogja Tio ya. Kayak oh my god.
1: Oh my god.
0: Ganti skin. Terus tiba-tiba ada yang manggil Julang kayak. Siapa ya? Samar-samar itu gitu. Ternyata dia gitu loh. Kayak sampai tempat yang kita gak expect ketemu pun.
1: Jodoh gak lu tuh?
0: Ketemu. Sorry ini.
1: Agak cowok
0: sama
1: ya.
0: Ya. Oh, sama ya. Maksudnya jadi kayak sama. Gak mungkin. Tolong gitu.
1: Oke. Okay. Tapi seru dong kalau kayak gitu.
0: Seru.
1: Mungkin kalian jodoh di pertemanan maksudnya. Oh, gitu. Karena okay, jodoh itu kan baiklah, banyak ya.
0: Baik.
1: Nah nanti kita bakal bahas jodoh deh yuk.
0: Wow. Agak bagus ya bridgingnya gitu ya teman pro 2. Ya udah deh tapi gak apa-apa. Tapi apapun teorinya ya. Apapun yang kamu temukan di tengah jalan gitu teman pro 2. Intinya buat aja deh menyenangkan.

0: Hai Ra, kok tumben lari pagi?
1: Iya nih, kemarin liat instastory kamu tiap subuh udah di track. Jadi kepikiran nyoba juga.
0: Wah, racun sehat dong. Gimana rasanya?
1: Aduh, agak capek sih, tapi nagih. Apalagi abis lari, kepala rasanya plong gitu.
0: Abis ini ikut aku ke gym yuk. Kita lanjut latihan otot.
1: Mau nyoba.
2: Kalian nge-gym di sini juga?
0: Iya, aku ajak Tiara bareng biar semangat. Tadi kita habis lari, sekarang ganti otot.
1: Tunggu dulu. Kok kamu nge-gym?
2: Jujur ya, gara-gara lihat story sama fit kalian olahraga, jadi FOMO deh.
0: Gak apa-apa kok, FOMO asal sehat mah boleh banget. Tapi ada lagi loh yang perlu kita coba.
3: Hah? Apaan?
0: Naik bukit, view-nya indah banget. Dijamin lah perjalanan bakalan terbayar pas kita nyampe puncaknya.
3: Hayu, siapa takut?
0: FOMO itu gak selalu buruk. Kalau ikut-ikutan demi hidup lebih sehat, kenapa enggak? Asal gak maksa, gak ganggu orang, dan tetap sadar tujuan. FOMO sehat, let's go!

0: What you wanna eat?
1: I don't know. Gue gitu banget sih. Dan Tom Fredo, kita lagi mencoba untuk membuat tren itu, dan semoga bisa deh.
0: Iya, padahal aku tuh kayak mau ajak dia buat tren kok kenal Veronica
1: ku. Aku gak hafal yang itu kayak panjang banget. Kok kenal Veronica ku, udah itu doang yang gue tahu.
0: Ih, harusnya jadi aku challenge deh kamu nanti. Apa? Sebelum tidur denger itu dulu.
1: Ih, gak mau, males.
0: Ada kok di YouTube kayak ku kenal Veronica ku 24 jam.
1: Ya Allah, gak mau deh. Begitulah Tom Fredo. Dan tadi kita janjiin kita ngebahas tentang jodoh nih Tom Fredo.
0: Wow. Sebenarnya agak complicated ya. Kenapa masalah itu? Jodoh itu kayak banyak banget versinya gitu loh. Yeah. Ada yang bilang kalau jodoh adalah cerminan diri.
1: Iya sih, tapi waktu itu aku pernah itu ya ngobrol sama Dio kan. Dan gak tau kenapa dari obrolan tuh gue dapet insight kalau jodoh tuh ternyata gak cuman pasangan aja.
0: Terus?
1: Jadi bahkan kerjaan itu termasuk jodoh.
0: Oh my God, iya.
1: Terus teman
0: ya
1: pun jodoh gitu loh. Jadi sebenarnya kita jodoh-jodohan gitu sama semua hal yang ada di dunia ini gitu loh.
0: Betul.
1: Dan katanya Dio itu ternyata jodoh itu gak selamanya ya gitu loh. Maksudnya jodoh tuh ada jangka waktunya ya, kayak gitu. Dan aku sedih sih mendengar itu. Maksudnya kayak misalnya dalam pasangan gitu ya, jodoh bukan istilah kayak jodoh tuh ada jangka waktunya. Yang pertama mungkin amit-amit deh cerai segala macam. Walaupun mungkin aku juga pernah obrolin ini sama teman aku, dan teman aku bilang itu artinya itu bukan jodoh kamu gitu kan. Tapi yang setelah aku ngobrol sama yang Dio itu, katanya ya mungkin awalnya emang jodoh, tapi udah jangka waktunya abis gitu loh. Katanya kayak gitu, dan hasilnya cerai tuh gak mungkin abis gara-gara udah apa ya istilah kayak udah diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan lain sebagainya. Itu sih. Jadi kayak iya sedih banget ya ngomongin tentang jodoh ini. Tapi itu sih maksudnya yang aku apa ya, insight baru juga sih bagi aku. Kayak ternyata jodoh itu emang gak cuma tentang pasangan gitu loh.
0: Betul, ternyata istilah jodoh itu kan antara kita sama sesuatu itu kayak cocok gitu kan. Yes, maksudnya kayak bener, bersatu gitu, bukan berarti itu cuman tentang pasangan doang kan.
1: Bener, bahkan mungkin sama kucing peliharaan kamu gitu kan juga itu mungkin
0: betul
1: bisa jadi jodoh.
0: Atau misalnya kamu kayak lagi nyari-nyari apa ya, mie ayam terenak gitu.
1: Wow.
0: Terus tiba-tiba wah yang ini nih jodoh.
1: Fix. Mas, kamu jodoh aku.
0: Ini bukan masnya dong.
1: Oh, bukan.
0: Mie ayamnya.
1: Tapi maksud kalau masih cakep okay lah boleh.
0: Agak janggal tapi gak apa-apa ya teman pro 2.
1: Iya.
0: Intinya sih banyak versi ya tentang jodoh ini gitu.
1: Tapi kamu percaya yang tadi kayak kau bilang kayak jodoh itu adalah cerminan diri?
0: Gimana ya aku ngomongnya, percaya
1: enggak? Harus menjawabnya.
0: Percaya gitu karena balik lagi gitu kan, kamu mencari orang yang bakal nyambung ya ngobrolnya gitu. Terus kayak kamu mencari yang sefrekuensi gitu, berarti ya udah dipastikan gitu yang sefrekuensi itu mencerminkan diri kamu gitu loh. Maksud aku kayak Oke, ya udahlah seperti itu gitu. Kamu sefrekuensi, obrolannya enak gitu kan. Jadi kayak enak buat menjalin hubungan yang serius gitu. Jadi ya mungkin cerminan dirinya di situ kali. Misalnya kamu suka mendaki nih, terus tiba-tiba kamu ketemu pas lagi mendaki gitu dan ternyata nyambung gitu. Ya udah kamu menuju ke jenjang yang lebih serius lagi bersama dia.
1: Berarti case-nya itu ya sama persamaan hobi gitulah ya kali ya.
0: Bisa. Gitu.
1: Ya tapi sebenarnya agak ya benar sih, complicated ya kita ngobrolin jodoh karena emang agak itu rahasia Tuhan banget yang kita juga nggak tahu nih gitu kan, kayak gimana hilal-hilalnya ya tiba-tiba datang tiba-tiba nggak ada, pokoknya kayak gitulah tahun pro 2. Tapi aku mau nanya nih sama kamu, kamu percaya nggak kalau sebenarnya kita semua itu udah kan ada kan yang bilang, emang ada yang bilang gitu kan, kayak emang ada dalilnya nggak sih kayak kita tuh udah diciptakan berpasang-pasangan gitu loh?
0: Betul.
1: Iya, nah tapi ada sih satu hal yang aku pernah dengar dari teman aku dan ini bikin aku sedih gitu
0: apa
1: loh.
0: Apa tuh?
1: Katanya kalau si jodoh kita di masa depan tuh udah gak ada, misalnya berarti kita emang gak ada, maksudnya apa ya, kita gak dapet gitu di dunia tapi dapetnya di akhirat gitu loh.
0: Oh my God.
1: Iya, jadi aku kayak takut banget. Ngerti
0: berarti
1: gak sih?
0: Berarti kalau misalnya emang seseorang yang emang udah ditakdirkan jodoh kita tuh ternyata udah gak ada gitu di dunia ini, berarti kita kayak gak ada jodoh gitu.
1: Iya kan, ada kan beberapa orang yang tidak memilih untuk tidak menikah dan lain sebagainya. Nah, tapi gak tahu ya, itu statement teman aku aja apa gimana. Tapi aku mikir kayak, iya juga ya, kayak gitu. Jadi kayak agak, ih takut banget nih, mana aku belum ada hilal-hilalnya lagi. Kayak, aduh jangan-jangan. Tapi ya plusnya sih katanya di akhirat bakal disatukan. Katanya sih kayak gitu ya.
0: We never know. We never know ya teman pro dua. Ada juga kayak istilah jodoh pasti bertemu.
1: Jodoh pasti Afgan.
0: Betul.
1: Jodoh pasti Afgan nih.
0: Atau jodoh pasti berlalu gitu. Aduh gimana tuh maksudnya?
1: Gimana?
0: Jadi dia cuman
1: jodoh pasti berlalu.
0: Ya numpang lewat itu ya,
1: bro.
0: Ya, berarti dia cuman pengunjung nih teman pro dua.
1: Iya, berarti bukan jodoh yang itu.
0: Bukan.
1: Itu hanya ya orang yang berlalu lalang berarti.
0: Iya, hanya ya numpang lewat aja ya, ya sekitarnya tabe gitu. Gitu teman pro dua. Makanya kayaknya si Mbak Spiro ini buat lagu pengunjung.
1: Wow.
0: This is the visitor
1: by Saina Spiro.

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

0: Setelah tadi banyak teori yang kita bahas gitu ya. Wow. Apalagi teori-teori yang bermunculan.
1: Apa ya? Gue baru itu aja sih, oh yang itu let them teori, tapi tuh dari buku ya berarti.
0: Betul, itu karya Mel Robbins.
1: Betul. Dan tapi iya sih benar, dan itu salah satu apa ya, teori yang pengen aku terapin juga sekarang, karena dipikir-pikir ya udah gitu, orang lain tuh sebenarnya enggak sepeduli itu loh sama kita. Jadi kayak ya udah let them, kalau dia mau pergi ya udah biarin aja dia pergi.
0: Masa banget sih. Jadi kamu harus terapin let them teori ini dengan cara yang pertama adalah menghapus second account.
1: Kok gitu? Kenapa?
0: Ya karena dengan lo menerapkan let them teori, berarti kamu gak, udah gak peduli gitu loh dengan omongan orang gitu. Jadi kamu bebas post apapun di first account jadinya.
1: Oh nah kalau yang itu aku belum, ya aku belum seberani itu. Karena gak tahu kenapa ya, vibesnya kalau first account tuh kayak diliatin banget nih sama orang gitu.
0: Nah berarti kamu belum dong the let them teori.
1: Tapi kan dalam hal-hal simple dulu, mungkin perlahan-perlahan.
0: Apa
1: gitu.
0: Apa contoh hal simple
1: ya,
0: itu?
1: Ya contohnya kayak apa ya, misalnya nih kita dideketin sama orang, contoh aja nih contoh. Terus kalau dia mau pergi ya udah, ntar lu aduh, ya udah pergi
0: agak
1: aja.
0: Keselak, ya,
1: ya udah pergi aja. Pokoknya ya mungkin kita kan ada tuh rasa-rasa pengen kenapa bertanya-tanya gitu kan, kayak apa sih gue kurangnya gitu loh, kayak ya udah kan kita udah melakukan yang terbaik, jadi ya udah let them aja gitu loh.
0: Oh baik.
1: Gak tau sih kalau lo gimana, apa gue jatuh.
0: Let them teori ya, ini berarti kayak lebih fokus sama hal-hal yang bisa aku kontrol sih.
1: Oh mirip ini ya, berarti mirip apa namanya, buku apa ya,
0: Filosofi Teras.
1: Ya Filosofi Teras.
0: Tapi
1: betul.
0: Lebih kayak apa ya, ya udah kalau kamu terlalu ikut campur urusan orang, kamu stres sendiri, kamu terlalu kayak apa ya, banyak, ya intinya terlalu banyak mikirin orang gitu, kamu juga jadinya capek sendiri gitu. Jadi ya udah biarkan mereka menjadi apa yang mereka mau gitu.
1: Oke, jadi intinya ya udahlah ya, ngobrol intinya ya udahlah kayak gitu.
0: Betul. Tapi aku mau nanya nih.
1: Apa tuh?
0: Kok kenal Veronica ko?
1: Aduh, gue nggak tahu jawabnya apa. Harusnya aku yang nanya. Aku mau nanya nih.
0: Apa tuh?
1: Kok kenal Veronica ko?
0: Aduh, mending mahal ini aja deh teman-teman.

0: Yang pukul 10 malam waktu
1: 11 malam dong.
0: Oke, 11 malam.
1: Ya?
0: Aduh, aku kebanyakan sepada kemarin 2
1: gitu.
0: Hari.
1: Apa enggak kerasa karena kita seru ngobrol kali ya?
0: Oh my god.
1: Karena kan lo udah lama banget gak ketemu gue gitu. Jadi ya kita oke lah curcolnya malam hari ini ya, Tom Pro 2.
0: Jujur janggal.
1: Dan ya mungkin ini juga akhir perjumpaan kita berdua sama Pro 2. Karena sekarang sudah menunjukkan pukul 22 lebih 57 menit, yang artinya kebersamaan kita di Jaga Malam
0: harus berakhir sampai di sini dulu. Thank you so much teman Pro 2 yang udah menemani kita dari tadi ya. Semoga malam hari ini kamu bisa apa ya, recharge lagi energi kamu sebelum besok kamu beraktivitas kembali ya,
1: sebelum besok
0: teman Pro 2.
1: Upacara apel.
0: Iya, ada mungkin ya teman Pro 2 ya, atau mungkin pada lagi kebut tugas ataupun apa gitu, project ya, dari kantor sebelum nanti libur Idul Adha gitu ya teman Pro 2. Ditambah dengan Mei ini juga banyak banget tanggal merah, jadi kayak harus dikejar target dulu gitu ya. Semangat aja, oke?
1: Yes.
0: Teman Pro 2, thank you so much ya. Dan abis ini menemani waktu istirahat kamu sampai nanti di pukul 12 malam akan ada Jazz Music yang menemani kamu. Kalau begitu akhir kata Julang pamit.
1: Nadia pamit.
0: See you, bye-bye. Dan lagu terakhir untuk kamu teman Pro 2, this is JCJ dengan Flashlight.

Teman terbaik kamu. Piala Dunia 2026 ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Teman Pro 2, dengan terdengarnya musik ini, maka seluruh kerabat kerja Pro 2 pamit dari ruang dengar Teman Pro 2. Esok pagi kita bersua kembali merajut tali pertemanan di antara kita melalui frekuensi 104,2 MHz. Saya Julang Sulistyo, mewakili seluruh kerabat kerja Pro 2 RRI Mataram, mengucapkan terima kasih dan selamat malam. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka kita Indonesia sesungguhnya.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Mataram, radio publik milik bangsa program A2. Dipancar luaskan melalui frekuensi FM 104,2 MHz. Mengudara dari pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Edisi hari ini Rabu 20 Mei 2026. Dari kawasan Langkun 83 Ampenan, saya Gloria Fernanda bersama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kisah Nabi Ilyasa alaihissalam, penerus perjuangan Nabi Ilyas alaihissalam. Di sebuah lembah yang terletak di Yordania, tinggal satu keluarga sederhana. Sang ayah bernama Aktub bin Ajus. Jika ditelusuri, dia merupakan keturunan dari Nabi Yusuf alaihissalam. Sama seperti kebanyakan masyarakat di sekitar lembah, mereka mencari nafkah sebagai petani atau penggembala ternak. Lembah itu diberkahi dengan tanah yang subur. Keluarga itu memiliki seorang anak lelaki yang sakit sejak kecil. Namanya adalah Ilyasa. Setiap hari, dia hanya bisa berbaring. Segala upaya telah dilakukan, namun Ilyasa tetap tidak bisa sembuh.
1: Ini, makanlah, nak.
0: Hari-hari terus berlalu, dan penyakit Ilyasa belum juga sembuh. Hingga suatu hari, kekeringan datang melanda negeri mereka. Keadaan di kota menjadi kacau. Masyarakat mulai kelaparan, karena semua pertanian mereka mengering dan hewan ternak mati. Tidak terkecuali lembah di mana keluarga Ilyasa kecil tinggal. Sungai Kerkit di wilayah mereka juga mulai mengering.
1: Ya Tuhan, kemana lagi kami harus mencari makan?
0: Terdengar suara gaduh dari arah jalan besar. Satu pasukan bersenjata tiba-tiba saja muncul.
2: Apakah ada yang melihat Ilyas?
3: Astagfirullah.
2: Jika kalian melihatnya, segera melapor. Bagi siapa saja yang berani melindunginya, seluruh keluarga kalian akan mendapatkan hukuman.
0: Para prajurit itu langsung pergi ketika tidak berhasil menemukan apa yang mereka cari. Kedatangan pasukan itu membuat penduduk desa merasa was-was.
4: Apakah mereka belum menemukan Nabi Ilyas?
5: Dia adalah orang baik. Semoga beliau bisa selamat.
0: Sahut yang lainnya mendoakan. Namun, ada juga yang berpikir jahat.
5: Seandainya aku bertemu dengannya, aku akan langsung melapor pada prajurit.
0: Namun, pada saat kejadian itu, ada seorang lelaki yang melindungi Nabi Ilyas. Dia adalah Aktub bin Ajus, ayah dari Ilyasa kecil.
6: Wahai utusan Tuhan, tinggallah di rumah kami untuk sementara.
0: Nabi Ilyas menerima tawaran tersebut. Nabi mengucap syukur karena bisa lolos dari kejaran para prajurit. Sesampainya di rumah, Aktub segera meminta sang istri untuk menyiapkan makanan.
1: Mohon tunggu sebentar, kami memang tidak punya banyak makanan, tapi kami akan menyediakan yang terbaik.
0: Nabi Ilyas tersenyum mendengar ketulusan itu. Dia pun berdoa kepada Allah untuk mencukupkan makanan bagi mereka. Allah mengabulkan doa itu. Bahan makanan menjadi berlimpah ruah. Sejak saat itu, bahan makanan seolah tidak pernah habis, sehingga mereka bisa makan dengan kenyang. Itu adalah salah satu mukjizat Nabi Ilyas, mampu mendatangkan makanan dari langit. Dan mukjizat lainnya adalah mampu menyembuhkan penyakit.
1: Alhamdulillah.
0: Berkat doa dari Nabi Ilyas, Ilyasa yang sudah sejak kecil sakit pun bisa sembuh. Alhamdulillah. Sejak saat itu, Ilyasa menyatakan beriman kepada Nabi Ilyas dan hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap hari, dia selalu mengikuti semua dakwah Nabi Ilyas. Dia juga belajar dengan rajin. Semua ilmu yang dimiliki oleh Nabi Ilyas diturunkan kepada Ilyasa. Nabi Ilyas bahkan menganggap Ilyasa seperti anaknya sendiri. Dan kelak, dialah yang akan meneruskan perjuangannya. Setelah Nabi Ilyas wafat dan diangkat ke langit oleh Allah, kaum Bani Israel yang tinggal di kota Balbak kembali menyembah berhala Baal.
4: Bukankah engkau termasuk umat Nabi Ilyas?
3: Bagaimana bisa engkau kembali menyembah Baal?
5: Apa salahnya jika aku kembali pada agama nenek moyang?
0: Kondisi masyarakat mulai kacau. Mereka yang kaya mulai bersikap semena-mena. Perjudian ada di mana-mana. Kekerasan serta perkelahian mulai terjadi setiap hari. Di tengah keadaan yang seperti itu, Allah mengangkat Nabi Elyasa alaihissalam sebagai Nabi serta Rasul utusannya. Nabi Elyasa berusaha menyadarkan kembali bahwa sesungguhnya mereka telah berbuat dosa besar. Sebagian besar dari mereka sudah benar-benar berpaling dari Allah. Ketika Nabi Elyasa menyerukan untuk bertaubat, mereka justru marah dan menentang dengan keras. Mereka menghina dan menghujat Nabi Elyasa dengan kata-kata kasar. Apapun yang Nabi Elyasa katakan, mereka sudah tidak percaya lagi. Termasuk ancaman tentang azab dari Allah bagi kaum yang tidak mau bertaubat. Sekali lagi, Allah menurunkan azab berupa kemarau panjang. Kali ini, kemarau terjadi lebih lama. Keadaan di kota sungguh kacau. Satu persatu penduduknya wafat karena kelaparan. Bagi mereka yang berhasil bertahan, mereka harus menderita busung lapar yang sangat menyakitkan. Badan mereka kurus, namun perut mereka membesar. Nabi Elyasa membujuk kaumnya untuk bertaubat. Jika mereka bersungguh-sungguh, tentu Allah akan menerima taubat mereka. Karena Allah memang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Namun, hati mereka sudah tertutup.
5: Hentikan dakwahmu itu, atau kami akan menangkapmu.
0: Nabi Elyasa tetap bersabar. Dia berusaha membujuk satu demi satu kaumnya untuk bertaubat. Meskipun telah berjuang sekuat tenaga, kaumnya sama sekali tidak mau berubah. Nabi Elyasa berdoa kepada Allah dan meminta petunjuk. Azab dari Allah sungguh pedih bagi hambanya yang tidak mau beriman. Kekeringan terus melanda hingga akhirnya seluruh kota pun hancur. Tidak ada lagi yang tersisa. Hanya Nabi Elyasa dan para pengikutnya saja yang masih bertahan. Nabi Elyasa memutuskan untuk hijrah ke tempat yang lebih aman. Ketika mereka melewati puing-puing kota Balabak, Nabi Elyasa berhenti sejenak. Dia menyampaikan kepada umatnya bahwa hukuman dari Allah itu nyata bagi mereka yang berdosa. Oleh karena itu, kuatkanlah iman dan perbanyaklah ibadah, agar senantiasa selamat di dunia dan akhirat. Setelah kejadian yang menimpa kota Balabak, Nabi Elyasa terus berkeliling untuk berdakwah. Setiap kali bertemu dengan seseorang, Nabi akan berdialog dari hati ke hati, agar orang tersebut kembali beriman kepada Allah. Nabi Elyasa terus berdakwah hingga usia 90 tahun. Menurut riwayat, kaum Nabi Elyasa hidup rukun, tentram, makmur karena berbakti dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
7: 104,2 Pro 2 FM Mataram.

6 waktu Indonesia Tengah, saatnya dibacakan info Pro 2. Kamu bersama Gloria Fernanda dan inilah info selengkapnya. Informasi pertama, teman Pro 2, dua ruang kelas di SMA N 7 Mataram roboh pada Selasa 19 Mei 2026 siang. Peristiwa ini mengakibatkan 5 siswa terluka dan langsung mendapat penanganan medis. Kepala SMA N 7 Mataram, Rida Rosalina, mengatakan 4 siswa mengalami luka ringan dan telah mendapatkan penanganan di Puskesmas Pejeruk. Sementara siswa lainnya dirujuk ke Rumah Sakit Kota Mataram untuk menjalani observasi lebih lanjut. Rida menjelaskan bangunan yang roboh tersebut telah berusia lebih dari 20 tahun. Menurutnya, pihak sekolah tidak memperkirakan bangunan itu akan roboh karena secara fisik masih terlihat layak digunakan meski usianya sudah tua. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan juga Olahraga Nusa Tenggara Barat, Samsul Hadi, menyebutkan kejadian tersebut menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Ia memastikan seluruh biaya pengobatan korban akan ditanggung pemerintah daerah. Samsul juga menambahkan, robohnya ruang kelas tersebut akan menjadi bahan evaluasi bagi seluruh pemangku kepentingan di sektor pendidikan agar lebih memperhatikan kondisi fasilitas sekolah. Ia juga meminta seluruh kepala sekolah di NTB untuk memeriksa kondisi bangunan sekolah dan segera melaporkan jika ditemukan kerusakan guna mencegah kejadian serupa terulang kembali. Informasi selanjutnya, SMK N 3 Mataram berhasil meraih juara 1 pada ajang lomba kompetensi siswa atau LKS tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat 2026 untuk bidang lomba welding atau pengelasan. Kompetisi ini berlangsung selama 2 hari, 18 hingga 19 Mei 2026 di bengkel pengelasan SMK N 3 Mataram selaku tuan rumah. Prestasi ini diraih melalui prestasi atas nama peserta atas nama M Zulfikar yang dibimbing oleh guru pendamping M Sadam. Keberhasilan ini sekaligus mengantarkan SMKN 3 Mataram sebagai wakil NTB untuk bersaing di tingkat nasional. LKS bidang welding tahun ini diikuti 6 sekolah menengah kejuruan dari berbagai daerah di NTB, yakni SMKN 3 Mataram, SMKN 2 Kota Bima, SMKN 1 Plampang, SMKN 1 Kopang, SMKN 1 Pringgabaya, dan SMK Room Inovasi. Dalam kompetisi ini, peserta diuji kemampuan teknik pengelasan melalui 2 metode yang menjadi standar industri, yaitu SMAW atau Shielded Metal Arc Welding dan GMAW atau Gas Metal Arc Welding. Metode SMAW merupakan teknik pengelasan busur manual menggunakan elektroda terbungkus, sedangkan GMAW penggunaan gas pelindung eksternal untuk menghasilkan sambungan las yang lebih presisi. Demikian info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, dan kamu akan lanjut mendengarkan Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Jadi pastikan kamu stay tune terus di Pro 2 FM Mataram, teman terbaik kamu. Thanks to Warner Music. Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast. Pro 2 FM. Stay tuned.

Tanggal 20 Mei, bangsa Indonesia memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Bermula dari lahirnya organisasi modern pertama di Indonesia, Budi Utomo, tanggal 20 Mei 1908, oleh para pelajar Sekolah Kedokteran Stovia di Batavia. Kala itu, rakyat Indonesia hidup dalam tekanan penjajahan. Pendidikan terbatas, kesejahteraan rendah, dan rakyat terpecah oleh wilayah serta suku bangsa. Para pemuda mulai menyadari, bangsa ini harus bangkit bersama melalui pendidikan, persatuan, dan semangat kebangsaan. Lahir semangat baru, semangat sebagai satu bangsa, bangsa Indonesia. Semangat Hari Kebangkitan Nasional, bangkit dalam pendidikan, bangkit dalam menjaga persatuan, bangkit dalam berkarya dan mencintai negeri sendiri. Selamat memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Bangkitlah Indonesiaku, menuju bangsa yang kuat, cerdas, dan bermartabat.

podcast pedas-pedas. Selamat hari kebangkitan nasional, teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Selamat hari Rabu juga, dan selamat pagi juga buat kamu, karena hari ini bakal banyak agendanya. Kayaknya pada upacara buat anak sekolahan, dan akan upacara sih tetap ya, buat yang kerja juga bakal upacara karena sekarang hari kebangkitan nasional. Wow, kira-kira hari apa itu? Nanti kita bakal cari tahu lah ya. Oke, kamu mendengarkan Pro 2 FM sama Glo yang bakal nemenin kamu sampai jam 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Bakal ada banyak banget topik. Tentunya kita bakal bahas tentang sebenarnya apa sih hari kebangkitan nasional. Mungkin kayak apa yang bangkit dari kita gitu di hari ini, itu apa sih sebenarnya yang pengen dibangkitkan? Semangat kah? Itu udah pasti. Atau mungkin rasa lapar kah? Mungkin, karena memang baiknya sebelum berpergian atau mungkin melaksanakan aktivitas, kamu juga harus makan dulu. Jangan lupa sarapan dulu. Dan yang paling penting kita bangkitkan adalah rasa penasaran kita, kira-kira bakal kayak gimana cuaca hari ini. Aduh, jujur nih suara aku juga belum bangkit, teman Pro 2. Gak tahu, kayaknya banyak banget hari beberapa hari belakangan ini yang suaranya rada kayak kodok, terus ada pilek juga. Beberapa juga aku lihat pada apa namanya ya, pada demam gitu. So, jaga kesehatan kamu ya, stay healthy semuanya. Nanti bakal ada juga informasi cuaca di hari ini, kira-kira bakal kayak gimana, hujan kah, panas kah kayak kemarin atau kayak gimana. Nanti bakal aku sajiin untuk kamu.

0: mau tanya lagi.
1: Mau tanya apa lagi, Ade?
0: Beta dengar orang cerita, hujan juga bisa marah.
1: Iyo, Ade, hujan dia marah.
0: Ih, masa hujan juga bisa marah?
1: Begini, Ade, hujan tuh dia marah. Kalau orang di sekitar katong nih, sengrama di lingkungan, terus dong buang sampah tak karuan, lalu dong tabang pompong sabarang. Nah, hujan dia marah. Dia kasih banjir, terus dia kasih longsor. Begitu, Ade.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG baru-baru ini mengindikasikan cuaca panas yang tidak biasa di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia. Kementerian Kesehatan meminta masyarakat untuk waspada ketika berada di luar ruangan dengan tetap menjaga agar tubuh tetap sehat. Untuk itu, ada beberapa tips agar terhindar dampak cuaca panas. Pertama, cegah dehidrasi dengan minum air yang banyak, jangan menunggu haus. Kedua, hindari minuman berkafein, minuman berenergi, alkohol, dan minuman manis. 3. Hindari kontak dengan sinar matahari secara langsung, gunakan topi atau payung. 4. Memakai baju yang berbahan ringan dan longgar. 5. Hindari menggunakan baju berwarna gelap agar tidak menyerap panas. 6. Sebisa mungkin berteduh di antara jam 11 pagi sampai 3 siang. 7. Jangan meninggalkan siapapun di dalam kendaraan dalam kondisi parkir baik dengan jendela terbuka maupun tertutup. 8. Gunakan sunscreen minimal 30 SPF pada kulit yang tertutup oleh baju sebelum keluar. 9. Sediakan botol semprot air dingin di dalam kendaraan. Yuk kita jaga kesehatan demi terhindar dari dehidrasi.

pada slot pagi teman Pro 2 bareng Gloria yang bakal menemani kamu sampai jam 10 pagi waktu Indonesia Tengah. By the way, udah mulai rame dan udah mulai terang juga di Jalan Langko nomor 83 Ampenan ya. Kemarin sempat panas banget, tapi hujan juga gak sih di siang hari. Tapi gak tahu nih kira-kira hari ini bakal kayak gimana cuacanya. Aku bakal kasih tahu kamu nanti ya teman Pro 2. Buat kamu yang mungkin punya banyak banget kegiatan today, kayaknya masih bingung nih kira-kira bakal kayak gimana nih cuacanya. Bakal cerah kah? Bakal hujan kah? Bakal kayak gimana? Karena jujur kadang perkiraan cuaca juga gak bisa akurat lah ya. Tapi ya mending kita tahu perkiraan cuaca jadi tahu gitu loh, ini bakal hujan di bagian ini terus di jam ini. Oke, okay? So bakal aku hadirkan untuk kamu setelah beberapa lagu ya. Oke, okay? Satu lagu aja deh ya. Ini ada Sleepless in a Hotel Room by Luke Combs.

0: info cuaca hari ini. Informasi cuaca hari ini, seperti yang aku janjikan ya, di tanggal 20 Mei 2026 bakal kayak gimana cuacanya. Langsung aja di jam 8 pagi, cuaca diperkirakan bakal cerah dengan suhu 27 derajat Celcius, kelembapannya 80% dan kecepatan anginnya 5,2 km per jam dari arah timur laut. Di jam 11 pagi waktu Indonesia Tengah, cuaca diperkirakan akan berawan aja nih dengan suhu 31 derajat Celcius, kelembapan 67% dan kecepatan angin 1,4 km per jam dari arah barat daya. Di jam 2 siang waktu Indonesia Tengah, sayangnya nih diperkirakan bakal hujan ringan dengan suhu 31 derajat Celcius, kelembapan 70% dan kecepatan angin 4,6 km per jam dari arah barat. Di jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, cuaca diperkirakan akan cerah dengan suhu 25 derajat Celcius, kelembapan 97% dan kecepatan angin 6,1 km per jam dari arah timur laut. Jam 8 malam waktu Indonesia Tengah, cuaca diperkirakan bakal cerah aja teman Pro 2 dengan suhu 24 derajat Celcius, kelembapan 96% dan kecepatan angin 3,7 km per jam dari arah timur. Terakhir banget di jam 11 malam waktu Indonesia Tengah, cuaca diperkirakan akan cerah dengan suhu 24 derajat Celcius, kelembapan 96% dan kecepatan angin 2,6 km per jam dari arah timur laut. Oke, itu dia cuaca hari ini, bakal hujan ringan aja sih. Jadi jangan lupa bawa mantel kamu buat kami yang berkendara roda 2. Jangan lupa bawa bawa payung juga, dan jangan lupa bawa topi buat kamu yang gak mau ribet. Itu dia cuaca hari ini. Semoga kamu memiliki hari yang bahagia. Have a good day.
1: Informasi cuaca hari ini

0: Aduh panasnya. Pakai sunscreen dulu lah aku biar enggak gosong.
1: Eh, minta pong hand bodinya.
0: Lain hand body. Sunscreen ini.
1: Sunscreen. Apa itu?
0: Ini. Ini tuh ya, krim khusus buat melindungi kita dari sinar matahari. Nah, dulu tuh si sunscreen ini dibikin sama Benjamin Green buat ngelindungin kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang. Ya, itu tuh gara-gara Franz Glitter Tupang yang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB.
1: Oh, gitu. Tapi kok kamu tahu Benjamin sama Franz Glitter tuh dari mana?
0: Oh, omku itu?
1: Hah, iya kah? Loh, masa tuh ommu sih?
2: Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia udaranya sudah tercemar. Tetapi lain di Pulau Gili, sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.

biasanya sih. Biasanya pakai alma mater enggak sih? Ya udah deh, semoga hari ini bakal fine-fine aja buat kamu. Dan jangan lupa sarapan, kamu sarapan apa by the way? Kalau aku sarapannya sarapan pisang and susu ya, karena nggak tahu kenapa lagi seneng minum susu sama makan pisang aja nih teman pro 2. Kamu kayak gimana nih kira-kira kesukaan kamu dan sarapan kamu apa today? Jangan lupa sarapan, pokoknya ingat apapun yang harus dibawa hari ini, jangan sampai ketinggalan apapun itu, oke? Okay?

berbicara tentang momen paling berkesan dalam sejarah Piala Dunia, rasanya sulit untuk tidak menyebut final Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar. Pertandingan ini bukan sekedar partai final, tapi lebih seperti sebuah film dengan alur yang tak terduga, di mana Argentina yang sempat unggul 2 gol lebih dulu lewat aksi sang mega bintang Lionel Messi. Lionel Messi yang tampil penuh determinasi. Bahkan di usia 35 tahun, ia tetap membuktikan bahwa kualitas dan mimpi tidak mengenal batas. Namun Prancis tidak tinggal diam. Dalam waktu yang singkat, Kylian Mbappe mencetak 2 gol hanya dalam hitungan menit. Stadion pun seketika berubah tegang dan dunia seperti menahan nafas.

Laga berlanjut ke babak tambahan. Messi kembali mencetak gol membawa harapan bagi Argentina, tapi sekali lagi Mbappe menjawab dengan gol ketiganya. Ya, hat-trick di partai final, sebuah pencapaian langka dalam sejarah sepak bola dunia. Skor 3-3 bertahan hingga peluit panjang, dan akhirnya semua ditentukan lewat adu penalti. Argentina menang dengan skor 4-2. Tangis haru pecah. Messi pun akhirnya mengangkat trofi Piala Dunia, melengkapi perjalanan karirnya dengan 7 gol sepanjang turnamen, sekaligus membawa Argentina meraih gelar ketiga mereka. Sementara itu, Mbappe keluar sebagai top skor dengan 8 gol, membuktikan bahwa masa depan sepak bola dunia ada di tangannya. Final 2022 bukan hanya tentang siapa yang menang atau kalah, tapi tentang semangat, kerja keras dan keyakinan bahwa keajaiban bisa terjadi bahkan di detik terakhir. Dan itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Warnai hari bersama program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus informasinya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram, juga di RRI Digital dan RRI.co.id.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Teman terbaik.

Udah jam 7 aja nih. Seperti biasa kalau jam 7 di Spada Selamat Pagi Teman Pro 2, kamu bakal dicekokin sama informasi-informasi. Bakal ada informasi apa aja di hari ini? Tentunya banyak banget dong. Bakal ada informasi yang seru-seru nemenin kamu di pagi hari. Kali aja kamu lagi di jalan. Buat kamu yang lagi ada di jalan, hati-hati di jalan. Pokoknya jangan ngebut-ngebut, jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru, dan jangan langgar segala macam peraturan lalu lintas cuma karena kamu terlambat, oke? Okay? Pokoknya aku bakal nemenin kamu sampai selamat di tujuan masing-masing dengan segala agenda kamu today, dan bakal nemenin kamu sampai jam 10. Stay safe teman Pro 2, apalagi sekarang ini benar-benar banyak banget yang flu ya, dan juga batuk termasuk aku. Aku gak batuk dan flu sih, cuma kayak tenggorokanku nih ada kodok, gak tau kodok apa, cuma rasanya mengganjal. So jangan kenapa-napa, aku bakal temenin kamu. Stay tune terus di Pro 2 FM Mataram. Bakal ada lagu-lagu juga. Kali ini lagu-lagunya kayaknya cocok buat kamu yang semalam habis melakukan ini, apalagi kegiatan dewasa yang sering kita lakukan malam hari kalau bukan overthinking.

Hari Kebangkitan Nasional menjadi pengingat bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu bangkit menghadapi setiap tantangan zaman. Perkembangan teknologi yang begitu cepat, derasnya informasi di media sosial, hingga lunturnya kepedulian terhadap nilai persatuan dan budaya bangsa menjadi tantangan nyata yang harus kita hadapi bersama. Saatnya menjaga tunas bangsa, karena tunas bangsa ini adalah cikal bakal tumbuhnya generasi muda yang bukan hanya penerus masa depan, tetapi juga penjaga kedaulatan negara. Kedaulatan bisa kita jaga bersama melalui pendidikan, karakter, persatuan, dan semangat gotong royong. Saat hoax dan perpecahan muncul di tengah masyarakat, generasi muda harus hadir membawa literasi dan pemikiran yang bijak. Saat dunia berubah semakin cepat, anak bangsa harus mampu beradaptasi, berinovasi, dan terus berkarya untuk Indonesia. Karena bangsa yang kuat lahir dari generasi yang tangguh. Mari jadikan Hari Kebangkitan Nasional sebagai momentum untuk bersama menjaga tunas bangsa, menanamkan nilai cinta tanah air, menguatkan persaudaraan, dan membangun Indonesia yang maju, mandiri, serta berdaulat. Selamat Hari Kebangkitan Nasional. Jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Bangkit bersama, wujudkan Indonesia kuat.

Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Wow, kira-kira di hari kebangkitan nasional hari ini nih bakal ada apa aja sih informasinya? Sebenarnya salah satu hal yang aku pengen ucapin di Harkitnas atau hari kebangkitan nasional ini, ya kamu harus bangun dulu dari tempat tidur. Karena mungkin dari semalam ada juga yang susah tidur nyenyak karena kebanyakan main handphone-nya gak sih? Kadang tuh kita sering banget susah tidur, terus kayak kenapa ya aku gak bisa tidur, kenapa ya? Mungkin karena kamu itu kebanyakan main handphone. Ini juga ada salah satu studi dari Georgetown University yang menemukan kalau digital detox atau aktivitas untuk ngurangin waktu layar kamu yang signifikan ya, ini ternyata punya dampak yang positif juga untuk kesehatan mental dan kesejahteraan. Salah satunya apa? Yaitu kualitas tidur kamu meningkat. Kamu sering ngerasa gak sih kita tuh sering cemas atau mungkin kita jadi kayak gak nyenyak tidurnya kalau kebanyakan scroll. Check it out. Dan rata-rata ini peserta yang berhasil memangkas screen time dan pastinya punya waktu yang signifikan banget ya untuk dikurangin, ini punya tingkat kecemasan dan juga stresnya tuh turun banget, apalagi untuk kepuasan hidupnya meningkat dan tidur 20 menit lebih lama per malam. Wah, ini kayaknya salah satu hal yang kayaknya kita pengen-pengen banget gak sih? Dan peneliti juga menyebutkan kalau besaran dampaknya ini setara sama terapi kognitif, perilaku, dan bahkan lebih besar dari efek rata-rata antidepresan waktu uji klinis. Wah, kayaknya aku bakal coba deh ini teman pro 2 ya. Ayo kita sama-sama coba yang namanya detox digital biar kita juga tidurnya lebih nyaman, tidurnya lebih berkualitas. Dan kalau misalnya kamu lagi mencoba untuk mempertahankan fokus, untuk pastinya memperhatikan atau mungkin kamu punya hal-hal yang perlu banget kamu fokusin gitu ya, kayaknya betul deh, ini harus perlu banget kita lakukan digital detox. Dan buat kamu yang sering banget kayak aku gak bisa gak scroll, cobain digital detox. Bisa ngelakuin apapun itu, mau ngelakuin hobi atau apapun itu, tanpa perlu kamu cemas-cemasin lagi teman pro 2. Karena kalau misal kamu cemas, kapan lagi bisanya?

0: tokoh terkenal berkaliber nasional, wajar tidak banyak orang yang tahu. Boleh jadi orang bertanya-tanya, siapa Ibu Ruswo? Hingga namanya diabadikan sebagai nama jalan di kota Yogyakarta. Ibu Ruswo berperan penting pada masa revolusi fisik di Yogyakarta. Ia memang tidak mengangkat senjata dan maju ke medan pertempuran, namun berjuang di belakang layar memasok logistik bagi para prajurit. Tak heran Ibu Ruswo disebut ibunya para prajurit. Mengutip laman Historia, ketika serangan umum 1 Maret 1949, Yogyakarta bagai kota mati. Pada masa sulit itulah muncul Ibu Ruswo, menggerakkan kaum perempuan di sekitarnya untuk memasok makanan bagi para pejuang. Ia juga menyulap rumahnya menjadi dapur umum. Terima kasih Ibu Ruswo, dalam senyap engkau berjuang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll, tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kacang dot konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa

Ada gak sih yang semalam memperhatikan indahnya malam hari? Karena semalam aku benar-benar terpukau sama cantiknya langit di malam hari. Gak tahu kenapa, aku lihat bulan itu berbentuk sabit, terus ada bintang gitu. Persis banget gak sih? Persis banget sih. Kayak ada di bawahnya gitu. Dan ternyata titik terang yang aku lihat itu, yang mungkin kamu tahu gak sih, kayak bulannya tuh penuh, cuma dia tuh terangnya cuma di bagian bawah, jadi kayak bentuknya sabit. Dan tuh cakep banget, luar biasa. Dan semalam waktu aku lihat di ampenan ya, di sini, itu tuh secantik itu sih, teman Pro 2. Dan ternyata kalau misalnya kamu lihat 19 Mei 2026 kemarin, itu kelihatan banget titik terang di bagian bawah bulan sabit. Dan ternyata itu bukan bintang. Aku kira juga bintang, tapi ternyata itu adalah Venus. Ya ampun, ini adalah sebuah fakta yang aku kayaknya seneng banget gitu. Karena aku benar-benar jarang banget untuk memperhatikan langit, apalagi langit di beberapa hari terakhir ini kan mendung ya dan berawan. Jadi sebenarnya gak clear gitu, kita gak bisa ngeliat dia secara bersih langit. Cuma gak tau, semalam tuh benar-benar langitnya secakep itu sih. Langitnya seterang itu. Dan aku ngerasa kayak, oh my god, cantik sekali langitnya semalam. Ternyata ada Venus ya. Venus ini adalah salah satu planet yang ada di tata surya kita. Dan aku ngerasa kayak, oh aku bahagia banget bisa melihat Venus semalam. Kalau kamu lihat juga gak sih? Boleh dong cerita-cerita di aku, karena aku juga kepo banget. Apakah kamu juga lihat atau cuma aku yang lihat? Kayaknya banyak deh yang lihat.

0: negara mempunyai mitologinya sendiri, dan dari mitologi lahirlah falsafah kepada manusia. Sama seperti mitologi Yunani, Mesir, dan juga Romawi, semuanya adalah bidang ilmu yang lahir akibat pemikiran masyarakat lampau. Salah satunya, Dewa Janus dari Romawi. Tahukah Anda? Dilansir dari British Museum and Almanac, bulan Januari dalam kalender Masehi ternyata diambil dari nama dewa bangsa Romawi, yaitu Dewa Janus. Dewa Janus adalah salah satu dewa sebagai pelindung gerbang atau dewa pintu. Janus digambarkan dengan dua wajah, satu melihat ke masa lalu, yang lain ke masa depan. Pada zaman Romawi kuno, gerbang kuil Janus dibuka pada masa perang dan ditutup kembali pada masa damai. Dan hingga kini, Dewa Janus diabadikan dalam kalender Masehi sebagai nama Januari, yang kita kenal sebagai awal bulan dalam kalender Masehi, bulan Januari.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kira-kira menurut kamu pahlawan itu seperti apa sih?
1: Pahlawan itu yang mau berjuang untuk orang lain.
2: Pahlawan itu sosok yang mau belajar, berjuang untuk menciptakan prestasi dan mengharumkan nama bangsa.
3: Mereka yang berperang untuk meraih kemerdekaan.
4: Pahlawan masa kini itu adalah mereka yang kreatif dan inovatif dan mengharumkan nama bangsa.
5: So pasti yang namanya pahlawan itu ada di garda terdepan dong, karena mereka mau berjuang bahkan sampai mengorbankan nyawa.
0: Semua orang bisa menjadi pahlawan dengan caranya sendiri, berjuang menggapai prestasi dan mengorbankan waktu, tenaga, dan nyawa untuk orang lain.
6: Pro 2. Teman terbaik kamu.

Apa yang kamu udah senyumin di pagi hari ini? Kalau aku sih udah senyumin karena hari ini aku kayak bakal jadi hari yang panjang gitu ya. It's gonna be a long day. Tapi aku gak tahu kenapa, karena mungkin aku kemarin libur 2 hari, jadi kayak udah nge-charge gitu loh energiku. Jadi aku siap sekali untuk menghadapi hari yang akan panjang banget ini. Kira-kira bakal kayak gimana hari kebangkitan ini? Apakah aku harus dibangkitkan dari rasa malas? Bisa jadi, karena memang gak bisa dibilang juga kalau kita mau malas-malasan terus ya. Libur itu adalah hal yang gak apa-apa banget. Nah, aku pernah baca dan cukup berdiskusi tentang masalah ini. Jadi, aku pernah berdiskusi bilang, kenapa sih kita harus selalu bergerak gitu? Kenapa kita harus selalu ngerasa kita harus produktif? Tapi ternyata kalau misalnya kamu diajak pergi keluar kayak atau mungkin melakukan aktivitas, it's okay buat bilang aku nggak mau. Kenapa nggak mau? Misalnya ditanya kayak gitu ya? Ya karena aku nggak pengen. Dan itu nggak apa-apa banget. Atau mungkin ada yang bilang kayak, kita kesini yuk. Terus kamu bilang enggak. Oh kayaknya enggak dulu deh. Terus misalnya ditanya kenapa kamu sibuk ya? Enggak, aku lagi gak pengen sibuk aja. Ternyata gak apa-apa lo bilang kayak gitu. Dan itu yang jadi pelajaran buat aku. Kalau ternyata gak ngapa-ngapain itu juga gak apa-apa loh. Bukan hal yang perlu diperdebatkan. Dan kamu bilang jadi, apaan banget sih dia? No, gak kayak gitu. Dan itu hal yang penting banget untuk kita sadari bersama-sama ya. Menurutku sih lebih ke normalisasi aja. Jadi ya kalau misalnya kamu kamu udah ngerasa kayaknya aku perlu deh untuk meluangkan waktu aku untuk gak sibuk, it's okay banget. Dan itu wajar. Check it out. Tapi bukan itu yang mau aku bahas teman Pro 2, karena tadi aku juga sempat mention ya, banyak banget hari ini tuh yang sakit, banyak banget orang yang flu, demam. Dan ini ada salah satu studi juga yang dilakukan sama Sheldon Cahan dan juga Carnegie yang berasal dari Mellon University di tahun 2015 yang menunjukkan kalau ternyata pelukan itu bukan cuma sekedar bentuk kasih sayang aja, tapi juga bisa merupakan mekanisme biologis yang ngebantu melindungi tubuh kamu dari berbagai macam penyakit. Apalagi ini dalam penelitian ya, terhadap 404 orang dewasa yang sehat, ditemukan bahwa mereka yang lebih sering mendapatkan pelukan itu punya resiko yang lebih rendah buat kena flu. Dan kalaupun sakit, gejalanya tuh lebih ringan lah. Dan untuk frekuensi pelukan ini bahkan menyumbang 1/3 dari efek perlindungan yang biasanya diberikan sama diberikan oleh dukungan sosial ya, secara biologis. Terus juga sentuhan penuh kasih sayang itu bisa menekan yang namanya respon stres tubuh dengan menenangkan sistem saraf HPA kamu. Dan ini juga bisa menurunkan kadar hormon kortisol kamu dan bikin sistem imun kamu itu bekerja lebih optimal, karena lebih rileks kali ya. Dan lebih jauh lagi, ini hubungan sosial positif itu kayak misalnya pelukan, itu ternyata

bukti juga untuk memperkuat daya tahan tubuh kamu. Terus juga bisa memperlambat penuaan sistem imun dan meningkatkan ketahanan terhadap penyakit. Ya. Wow, ternyata manfaat pelukan banyak juga ya. Jujur, pantas aku rada sering sakit belum dipeluk kali ya. Yang bisa peluk aku cuma agama lagi di hari ini. Kalau kamu, today siapa yang peluk?

0: apa yang kalian dapat dan nikmati pada saat ini tidak didapat dengan gratis.
1: Jutaan anak bangsa harus gugur agar bangsa bisa merdeka.
0: NKRI yang kami perjuangkan adalah negara kesatuan untuk semua golongan yang terlibat di dalam peperangan.
1: Tidak ada mayoritas, minoritas, pribumi, non-pribumi, tidak ada.
2: Membela dan membangun bangsa adalah hak dan kewajiban kita bersama. Jangan kau sesatkan.
3: Jika kau menghargai perjuangan kami, jangan jadi penyakit, tidak tahu berterima kasih.
0: Jaga persatuan bangsa.
1: Jaga persatuan bangsa.
4: Jaga persatuan bangsa.
1: Jaga persatuan bangsa.
3: Jaga persatuan bangsa.
5: NKRI.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Ji, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja nggak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang nggak ada STNK dan nggak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Joni, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.